0: Sahabat MQ, seiring dengan dibahasnya Undang-Undang Pemilihan Umum atau Undang-Undang Pemilu, muncul wacana penambahan kursi DPR RI dengan alasan memperluas dan meratakan keterwakilan masyarakat. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengusulkan, pembentukan satu daerah pemilihan atau dapil nasional di luar 84 dapil konvensional yang selama ini digunakan dalam pemilihan anggota DPR, gagasan tersebut membuka peluang penambahan hingga 58 kursi, sehingga jumlah anggota DPR berpotensi meningkat dari 580 menjadi 638 orang. Dalam segmen Sudut Pandang pagi hari ini, sahabat MQ, kami akan hadirkan perbincangan seputar wacana kursi DPR bertambah. Apakah diperlukan? Anda bisa menyampaikan atensi berkenaan dengan topik ini. Apakah Anda setuju jika jumlah kursi DPR RI ini ditambah melalui pembentukan daerah pemilihan nasional? Dari skala 1 hingga 10, menurut Anda sudah seberapa terwakilkan masyarakat oleh DPR di parlemen? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sudah bersama kita juga reporter MQFM pagi hari ini, sahabat Siva Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan.
0: Ya, sahabat Siva, ini wacana yang tengah disoroti masyarakat juga ya, terkait dengan kursi DPR yang wacananya akan ditambah. Kalau di total tadi peningkatannya bisa dari 500, paling tidak kalau bertambah sekitar 638 orang tadi ya, sahabat Siva.
1: Ya, penambahan sekitar 5-10% sahabat MQ dari total awalnya. Ini sebuah wacana yang kemudian usulannya perlu dipahami, karena kalau di Indonesia dalam konteks sistem pemilu yang menggunakan daerah pemilihan sebagai dasar pembagian kursi dan juga penentuan wakil rakyat, Anda mungkin masih ingat ya, ketika 2024 kita melakukan pemilu yang serentak ya, sahabat Herlan. Yeah. Ini memilih berbagai elemen keterwakilan di parlemen, di mana setiap daerah pemilihan ini memiliki alokasi kursi tertentu yang ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan mempertimbangkan baik itu jumlah penduduk dan juga prinsip keterwakilannya. Melalui mekanisme tersebut, anggota DPR terpilih harapannya membawa aspirasi masyarakat dari wilayah yang menjadi daerah pemilihannya. Sementara itu, sebuah gagasan yang kemudian kita soroti, sahabat MQ, ini gagasan dapil nasional ya, memunculkan sebuah dapil baru. Ini menawarkan pendekatan berbeda. Dengan adanya satu dapil yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, maka ada kursi tambahan dapat dialokasikan melalui mekanisme pemilihan yang menjangkau pemilih secara nasional. Bukan hanya berdasarkan batas wilayah dapil konvensional saja, pendukung gagasan ini dapat melihat sebagai peluang untuk memberikan ruang keterwakilan yang lebih luas kepada kelompok masyarakat atau pilihan politik yang belum memperoleh representasi secara memadai melalui pembagian kursi di dapil yang ada, sahabat Herlan.
0: Ya, meski demikian, sahabat MQ, pembentukan dapil nasional bukan sekadar menambah satu wilayah pemilihan ke dalam sistem yang sudah berjalan ya. Perubahan tersebut menyangkut desain pemilu, mekanisme pencalonan, metode penghitungan suara, penetapan calon terpilih, hingga hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya, sahabat MQ. Oleh karena itu, pembahasan mengenai dapil nasional perlu menjelaskan secara rinci bagaimana sistem tersebut ini akan bekerja dan bagaimana kedudukannya dalam keseluruhan desain pemilu legislatif di Indonesia, sahabat MQ. Berdasarkan penjelasan Ahmad Doli, dapil nasional yang diusulkan tidak sekadar menjadi jalur penghitungan sisa suara. Skema yang dibicarakan ini memungkinkan partai politik menempatkan calon anggota DPR yang tidak berhasil memperoleh kursi melalui dapil konvensional. Dengan demikian, partai ini mendapatkan ruang untuk menentukan kader yang dianggap memiliki kontribusi terhadap organisasi dan layak mewakili partai di parlemen. Doli menyebut juga alokasi kursi dapil nasional yang sedang dibicarakan ini berada pada kisaran 5-10% dari 580 kursi konvensional atau sekitar 29-58 kursi, sahabat Siva.
1: Ya, ini jadi menjadi sebuah tambahan dapil ya, sahabat MQ, karena kalau di Indonesia sendiri dapil konvensionalnya itu ada 84 wilayah yang mana ini sudah kita pilih beberapa waktu lalu. Dan perbedaan mekanisme yang kemudian dimunculkan ini menjadi salah satu pokok penting dalam pembahasan rancangan undang-undang pemilu. Karena selama ini hasil pemilu di dapil konvensional yang menjadi dasar untuk menentukan calon yang memperoleh kursi. Dalam skema yang diusulkan, calon yang tidak terpilih di dapilnya ternyata masih berpeluang masuk DPR melalui alokasi kursi nasional ini, sahabat MK. Tentu ada konsekuensi yang perlu diperhatikan, di mana desain aturan harus menjelaskan bagaimana daftar calon tersebut disusun, bagaimana kemudian juga urutan penempatannya ditentukan, serta sejauh mana suara pemilih mempengaruhi siapa yang akhirnya menduduki kursi tambahan tersebut. Kalau ini tidak dijelaskan, artinya partai politik ya, sahabat Herlan, ini yang kemudian memiliki hak prerogatif untuk menunjuk kadernya. Dan pertanyaan juga mengenai mekanisme pengisian kursi, ini menjadi penting karena penambahan jumlah anggota DPR tidak dengan sendirinya menjamin keterwakilan masyarakat menjadi lebih baik. Ini yang kemudian juga disoroti, karena hasil akhirnya sangat bergantung pada siapa sosok yang memperoleh kursi tersebut. Bagaimana kemudian mereka dipilih, apakah dalam hal ini partai yang memilihnya? Dan seberapa besar hubungan antara hasil pilihan pemilih kita masyarakat dengan penetapan anggota legislatif yang dilakukan oleh partai. Karena apabila mekanisme tersebut tidak dirancang secara transparan, maka dapil nasional ini justru akan berpotensi menimbulkan pertanyaan baru mengenai legitimasi anggota DPR yang terpilih melalui jalur tersebut, sahabat Herlan.
0: Ya, dan pada akhirnya keterwakilan rakyat ini merupakan salah satu prinsip utama dalam demokrasi perwakilan ya, sahabat MK, juga sahabat Siva. Dan bagaimana juga kita melihat, sahabat MK, dampak terhadap demokrasi dan anggaran negara dari hadirnya wacana penambahan kursi di DPR ini. Nanti kita akan coba gali informasi lengkapnya bersama dengan narasumber kita ya di pagi hari ini, sahabat MK, juga sahabat Siva, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Erlangga Unair Surabaya, Profesor Dr. Radian Salman SHLLM. Sesaat lagi, selepas kita akan menyimak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Warga Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
3: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MKI, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: 17 menit lepas dari jam 7, sahabat MG menyambung kembali di termini yang kedua. Pagi hari ini masih dalam segmen Sudut Pandang, dan topik yang sedang diperbincangkan pagi hari ini, sahabat MG, wacana kursi DPR bertambah. Apakah perlu? Anda bisa menyampaikan atensi berkenaan dengan topik ini ya, sahabat MG. Apakah Anda setuju jika jumlah kursi DPR RI ini ditambah melalui pembentukan daerah pemilihan nasional tadi? Dan dari skala 1 hingga 10, menurut Anda seberapa terwakilkan masyarakat oleh DPR di parlemen? Silakan sampaikan ke 0811224-1027. Dan termin yang kedua ini, sahabat MK juga sahabat Siva, kita coba akan gali informasi lebih lengkap ya, bersama dengan narasumber kita, Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Erlangga, Unair, Surabaya, Profesor Dr. Radian Salman SHLLM, yang pagi hari ini alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan kita ya. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Radian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat pagi hari ini, Prof.
1: Alhamdulillah, sehat, baik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya, Prof, di pagi hari ini berkenan untuk berbincang di MKFM. Di studio bersama saya Herlan dan rekan saya Siva, izin menggali informasi, Prof, berkenan dengan topik yang sedang kami bincangkan, bahwa ada wacana penambahan kursi DPR. Di awal, apakah penambahan kursi DPR ini benar-benar nanti akan menjawab persoalan keterwakilan rakyat, Prof?
1: Perkembangan terakhir dari RUU Pemilu kita, itu ada dua hal berkaitan dengan penambahan kursi ya. Pertama, penambahan kursi dikaitkan dengan penambahan alokasi kursi pada dapil ya, di mana existing kita sekarang ini atau di pemilu 2024 itu ada 84 dapil ya. Nah, tiap-tiap dapil itu rentangnya 3 sampai 10 kursi ya. Nah, isu pertama adalah menambah yang masih 3 kursi dapil, di dapil ya, yang kira-kira ada 11 dapil yang masih 3 kursi. Sehingga nanti isunya menjadi berbeda ya. Yang kedua adalah berkaitan dengan national pool atau dapil nasional, yang pada dasarnya idenya adalah untuk tidak membuang suara sisa ya. Sehingga suara sisa dari pemilih itu yang memilih anggota DPR itu, karena ada mekanisme untuk menghitung konversi dari suara ke kursi, itu ada sesuatu yang terbuang. Nah, itu yang terbuang itu kemudian dikumpulkan lah, kira-kira gitu mudahnya. Lalu dari pengumpulan itu menghasilkan alokasi kursi, sehingga dapil nasional itu tidak berkaitan dengan penambahan jumlah dapil, tapi terhadap suara yang diberikan pemilih itu bagaimana dikonversi. Nah, untuk yang pertama, mungkin tadi pertanyaannya apakah betul-betul kemudian memenuhi prinsip representasi ya. Saya kira yang 3 kursi di dapil itu prinsip umumnya adalah harus kita lihat perkembangan dari antara lain tentu jumlah penduduk ya. Nah, jumlah penduduk ini memberikan kontribusi untuk mewadahi keterwakilan ya. Sehingga di titik itu ya, di titik itu kita akan bisa mengatakan secara formal bahwa penambahan jumlah alokasi kursi pada dapil yang masih 3 itu bisa jadi memang memiliki upaya untuk memastikan keterwakilan ya. Jadi walaupun kemudian sekali lagi, apakah ini problem umum, bukan problem soal penambahan alokasi kursi di dapil yang masih 3 ya. Yaitu problem umumnya adalah apakah memang betul-betul bisa memberikan agregasi representasi aspirasi dari masyarakat di fungsi-fungsi yang diperankan oleh anggota DPR. Nah, untuk isu yang kedua adalah kita perlu pertimbangkan dari beberapa sudut pandang. Pertama, yang perlu kita lihat dulu adalah parliamentary threshold-nya ini berapa ya, kan wacana untuk meningkatkan itu kan

0: dan platform yang sangat memadai, ya artinya nggak jadi main-main, sehingga kemudian yang berkontestasi itu memang yang serius, ya. Nah, kalau ini makin meningkat dapil ini, kan kemudian yang duduk di kursi DPR itu makin sedikit, ya, partainya. Nah, pada sisi lain ada tantangan bahwa kemudian ada sisa suara. Nah, dalam sudut pandang tentang prinsip kedaulatan dan keterwakilan, dapil nasional itu secara konseptual bagus, ya. Tinggal tantangannya adalah secara teknikal, ya. Secara teknikal itu yang tadi juga disebutkan di introduction-nya adalah siapa yang berhak duduk, bagaimana cara menentukan, lalu kemudian apa namanya, apakah presentasinya berapa sih tambahannya? Kalau dapil nasionalnya sekarang 84, kita mau dapil konvensional yang umumnya disebut itu 84, kita mau nambah sampai berapa sisanya untuk nasional? Kenapa misalnya tambahnya 5%, 7%, 8%, 10%? Ini apa reasoningnya? Nah, ini kan harus ada kajian lebih mendalam tentang contoh di yang lalu itu berapa sisa suara, yang paling banyak ada di mana dan sebagainya. Nah, salah satu isu yang krusial memang siapa yang akan mewakili. Nah, di Indonesia ini ada fenomena unik, ya. Memang, bayangkan di tempat saya di Jawa Timur, di Madura, ya, yang duduk itu bukan orang Madura, beberapa, ya, dari Sumatera Barat ada, ya, ya, fenomena itu kan seperti itu juga, fenomena tentang mereka yang terkenal terlebih dahulu karena misalnya posisi artis, ya, yang kemudian masuk partai politik. Nah, jadi penambahan dapil nasional itu harus ada upaya untuk membangun disiplin partai yang kuat, yaitu tentang figur yang memang apa namanya, punya track record bagus, figur yang memang adalah bukan figur yang muncul sesaat, ya, dan seterusnya. Memang itu kemudian nanti wilayahnya akhirnya kembali ke wilayah otonomi partai masing-masing. Kira-kira gitu secara umum sebagai awal.
1: Baik, ini memang menjadi kewenangan partai begitu ya, Prof.
0: Yeah.
1: Radian yang disebutkan. Yeah. Dan ini memang batasannya yang masih dipertanyakan juga oleh
0: Yeah.
1: masyarakat. Di mana
0: Yeah.
1: batas kewenangan partai yang masih dapat dibenarkan secara konstitusional? Bagaimana kemudian mencegah mekanisme yang diusulkan berubah menjadi cara bagi elit partai untuk memberikan kursi kepada orang-orang tertentu tanpa pertimbangan suara pemilih yang memadai? Kira-kira
0: Yeah.
1: pandangannya seperti apa, Prof.?
0: Ya, yang pertama gini, jadi pada dasarnya ya, sebelum soal sisa kursi yang di national pool itu, saya kira pencalonan sejak awal itu haruslah pencalonan yang figur-figurnya sudah disonding ke publik oleh partai politik sejak awal, ya. Ini penting, supaya publik juga tahu track record-nya, ya. Partai tidak hanya memasang orang yang berpotensi sebagai vote getter banyak, mohon maaf misalnya artis, ya apa namanya, yang terkenal di sosmed atau apa itu namanya,
2: influencer
0: ya, ya. Influencer, nggak hanya seperti itu saya kira. Jadi partai itu harus punya kaderisasi, dia itu sejak awal harus punya yang namanya, ini loh kandidat saya di nasional, ini di daerah dan sebagainya. Itu dulu yang menurut saya problem dasarnya diselesaikan, ya. Mohon maaf, kalau di banyak sistem partai yang sudah mapan di Eropa misalnya, ya, sebenarnya berpartai itu merupakan karir, ya, sejak mahasiswa, ya, karena di beberapa sistem negara lain itu ada sayap partai politik, ya, dari kader muda dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang akan mengisi karena orang tahu track record-nya. Ini dulu yang harus diselesaikan oleh partai politik, ya, tidak sekedar karena uangnya banyak. Mohon maaf, bekas pengusaha atau sedang pengusaha, artis, influencer, disiplin partai harus dibangun. Itu satu. Baru kita ngomong bahwa residunya ketika ada national pool tadi, sisa suara tadi, ya residu suara yang nanti akan terbentuk menjadi kursi itu ya diisi orang-orang yang memang yang tidak terpilih tadi, itu memang sejak bagus sejak awal karena ada kompetisi, ya. Jadi masuk ke isu kedua adalah tentang harus ada daftar nominasi ketika kan ini kira-kira kan yang dihitung dulu kan pastinya adalah dapil konvensional, ya, hasilnya. Betul. Ya, dari suara dikonversi ke kursi. Nah, ini sisa suara ini berapa? Nah, dari

0: itu maka harus ada daftar nominasi. Ya, nah daftar nominasi itu pertimbangannya ada beberapa. Satu pertimbangan suara yang paling banyak sisa ini siapa, daerah mana, dapil mana ya, Jawa misalnya atau apa ya. Misalnya kalau dapil satu Jabar ya, kota Bandung, kota Cimahi ada sekian. Oh ini nampaknya paling banyak kalau di Jabar. Nah yang cocok siapa di situ mestinya kan orang yang punya relevansi, punya hubungan, punya kontribusi, track record sebelumnya untuk dapil Jabar 1 ya.
1: Yeah.
0: Saya juga hal yang sama dapil dapil Jatimur 1 Surabaya Sidoarjo. Siapa ini? Jadi jangan keluar dari itu nominasinya. Itu pertimbangan tentang alokasi yang dikaitkan dengan asal ya. Tentu yang lain pertimbangannya tentang track record ya, yang kemudian bisa dipastikan akuntabilitasnya diketahui oleh publik. Kira-kira gambarannya begitu.
1: Baik Prof, kalau kita melihat konsekuensi dari penambahan kursi terhadap kualitas parlemen dan anggarannya ini seperti apa Prof?
0: Ya, jadi sebenarnya kalau soal anggaran itu sesuatu yang tergantung political will ya. Itu baik. Sebenarnya bisa ditata ya, bisa ditata. Satu, nggak perlu banyak jumlah staff ya, misalnya mendampingi ya, ya yang mendampingi ya, seorang anggota dewan itu harus berapa. Kedua, protokoler untuk anggota dewan. Ketiga, berapa sih jumlah kali resesnya ya, karena kita bisa menggunakan teknologi sekarang ya. Betul. Nggak harus reses turun ya, apalagi kan kalau pemilu itu kan sudah canggih itu soal tentang bagaimana mendesain pool atau survei dan sebagainya. Nah, artinya menambah untuk memastikan keterwakilan bagi saya tidak masalah. Tapi implikasi tentang keuangan, hak-hak lain itu sesuatu yang sebenarnya bisa ditata. Sekali lagi bisa ditata ya, tergantung political will ya. Kita mau berbiaya murah atau tinggi ya itu tergantung ya. Coba Mas Elan bayangkan kalau ada kunjungan itu protokolernya banyak gini gitu ya. Harus berapa mobil, jenis mobilnya. Nah ini kan satu yang bisa didesain gitu loh ya.
1: Betul,
0: tapi sisi
1: betul.
0: Lain kalau saya ngomong sistem nambah dapil dari 3 saya kira tidak ada problem sepanjang misalnya populasinya meningkat ya dan seterusnya. Yang kedua kalau dapil nasional kita harus kaitkan dulu dengan PT-nya, parliamentary threshold-nya ini mau disepakati seperti apa ya gitu.
2: Baik. Dan terakhir barangkali Prof. Radian di kesempatan ya. Diskusi pagi hari ini, karena wacana ini kan muncul di tengah pembahasan rancangan undang-undang pemilu. Apa ya. Yang seharusnya menjadi prioritas dalam pembahasan RUU pemilu saat ini Prof? Dan bagaimana kira-kira kita masyarakat awam juga bisa ikut mengawal aturan pemilu? Karena kalau berkaca di 2024 ini kan banyak sekali kejadian-kejadian yang cukup menarik perhatian begitu Prof. Radian.
0: Iya, jadi mungkin ada beberapa ya. Satu, kalau saya melihat bagi penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu mengharapkan kepastian ya, karena harus ada persiapannya. Maksudnya adalah nasib dari penyelenggara pemilu di masuknya RUU ini akan seperti apa. Makna nasib itu priorisasinya harus diatur seperti apa ya. Ini penting karena harus disiapkan cukup panjang ya. Kedua, tentang persyaratan ya, ditinjau kembali. Ini yang kemarin menjadi problematik ya. Persyaratan tentang misalnya persyaratan calon anggota DPR, presiden, wakil presiden, ini kan semua dalam satu undang-undang pemilu. Nah, ini supaya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda ya di antara partai politik. Ketiga, tentang kita akan memutuskan mekanisme pemilunya akan seperti apa ya, terutama ketika pemungutan suara, apakah pemungutan suaranya itu bersamaan seperti yang sebelumnya atau seperti apa. Ini kan akan berdampak pada banyak aspek selain teknikal persiapan kepemiluan, tetapi salah satu dampak dari sisi politiknya yang segera akan mempunyai ikutan adalah secara ideal ketika presiden itu terpilih maka karena kita pemerintahan nasional yang unitary ya, ya yang bawahnya ya memang kemudian harus mengikuti. Artinya berbarengan atau tidak berbarengan pemilu itu akan menentukan konsolidasi politiknya. Ya. Itu saya kira tiga hal itu yang perlu diadres, dan yang penting juga keterbukaan yang sangat di dalam pembahasan RU pemilu ini, termasuk sekali lagi juga kuota perempuan di banyak aspek. Ya, itu penting saya kira.
1: Baik, baik. Prof. Radian, terima kasih pagi hari ini sudah berbincang di MKFM, menyampaikan informasi yang manfaat. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa silaturahim lagi, Prof.
0: Baik, terima kasih.
1: Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, lancar dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih.
1: Sama-sama, Prof. Ya, baru saja sahabat MK kita berbincang ya bersama dengan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Erlangga Unair Surabaya, Profesor Dr. Radian Salman SHLLM. Tadi berkenaan dengan topik yang dibahas, wacana penambahan kursi DPR ini yang disoroti adalah perlu kajian lebih mendalam ya sahabat SIPA ya. Apakah tadi dengan penambahan kursi tersebut bisa memberikan agregasi representasi masyarakat atau seperti apa?
2: Iya, betul sahabat Herlan. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dipahami bahwasannya ternyata kalau di Eropa itu politik menjadi sebuah jenjang karir ya. Jadi tidak tiba-tiba terjun ke dunia politik. Ini yang kemudian perlu kembali dipahami oleh masyarakat ketika kita memilih nanti dalam pemilu, betul-betul memahami track record dari calon ataupun juga dewan rakyat yang akan mewakili kita sahabat Herlan. Ini menjadi pembelajaran untuk di 2029 mendatang sahabat MK.
1: Betul, dan artinya dari sisi partai kaderisasi juga ini masih jadi sangat PR ya sahabat SIPA ya.
2: Betul.
1: Terima kasih sahabat SIPA pagi hari ini sudah berbincang ya dalam segmen Sudut Pandang kaitan dengan topik yang dibahas menurutnya tadi kaitan dengan transparansi, dan kita juga perlu terus dapat mengawal juga sahabat MK aturan tentang undang-undang pemilu yang saat ini masih tengah terus juga dibahas. Selamat kembali melanjutkan tugasnya di kamar berita MKFM, sahabat SIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sahabat Herlan.
1: Dan terima kasih juga sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya melalui WhatsApp. Kami sapa ada Pak Yandi di Buah Batu. Kalau Pak Yandi tidak setuju katanya, lebih kepada menghambur-hamburkan anggaran saja yang kemudian nantinya dibebankan kepada rakyat melalui pajak ya. Terima kasih Pak Yandi sudah menyampaikan pandangannya. Ada juga sahabat kita yang menyampaikan atensinya dari Ibu Juwita dari Cimindi. Memastikan penambahan kursi ini tidak membebani anggaran negara. Sama halnya juga dengan sahabat kita, sahabat Hadianto Asmara dari Tangerang, sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, sahabat Mahadi, Ibu Ti di Bandung Selatan juga, terima kasih. Menyampaikan juga menyesuaikan jumlah wakil dengan pertumbuhan penduduk. Ini yang beberapa sahabat MK juga sampaikan pandangannya terkait dengan pertimbangan utama jika jumlah kursi DPR RI ini ditambah ya. Ada sahabat kita, sahabat Mahadi, Ibu Ti dan Ibu Juwita yang menyampaikan atensi dan pandangannya berkenaan dengan penyesuaian jumlah wakil dengan pertumbuhan penduduk. Terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah berbagi atensinya dalam segmen Sudut Pandang di pagi hari ini. Kita sudah berada di penghujung segmen. Kita akan menyambung ke segmen berikutnya sahabat MK, Bincang Ekonomi Syariah. Hari ini akan hadir kembali menghadirkan perbincangan seputar temanya adalah mengenal murabahah dari akad hingga kewajiban nasabahnya, sahabat MK. Insyaallah nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, Ustadz Asep Dadang Hidayat SHMH. Beliau merupakan dosen dan ketua LPPM Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid STAI Darut Tauhid. Selepas satu pesan dari MKFM berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: WA belum dibales, email numpuk, target belum kelar lagi.
1: Mar, Mar, lu udah sholat subuh belum?
0: Subuh? Oh iya ya, gue sholat dulu sebentar ya, Zam.
1: Udah selesai sholatnya, cepet banget, Mar.
0: Soalnya takut ketinggalan urusan dunia, Zam.
1: Lu takut ketinggalan dunia, tapi dengan santainya lu tunda urusan dengan Allah.
0: Zam, jujur aja nih ya, gue lagi sibuk banget sama kerjaan gue akhir-akhir ini. Kan gue baru naik jabatan.
1: Terus ke Allahnya?
0: Ya, anggapannya Allah mah maha pengertian deh, Zam.
1: Nah itu, Mar, kita sibuk ngejar penilaian manusia tapi lupa ngecek Allah suka atau enggak.
0: Astagfirullah, iya juga ya, Zam. Terus kalau gue fokus ke apa yang Allah suka, hidup bakal jadi lebih ringan ya?
1: Insya Allah, Mar. Soalnya yang Allah suka pasti baik buat kita.
0: Berarti bukan soal sibuk atau enggak dong, tapi sibuknya buat siapa gitu ya, Zam?
1: Nah itu tahu.
2: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, jangan terlalu sibuk mencari penilaian manusia, tapi fokuslah pada apa yang Allah sukai,
0: karena di sana ada ketenangan dan hidup yang jauh lebih bermakna.
3: Panduan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi pagi, bincang ekonomi syariah.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita sambung kembali kebersamaan di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Kali ini kita akan menyambung dalam segmen Bincang Ekonomi Syariah, dan tema yang akan dibincangkan adalah mengenal murabahah dari akad hingga kewajiban nasabahnya seperti apa. Insyaallah kita akan dibersamai oleh narasumber kita Ustadz Asep Dadang Hidayat SHMH, dosen STAI Darut Tauhid, juga merupakan ketua LPPM STAI Darut Tauhid, sahabat MK, yang pagi hari ini alhamdulillah sudah hadir membersamai kita. Kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang?
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ustaz kabarnya?
1: Sehat, ya. Ustaz, ya. Nah, dengan sal Palestina luar biasa ini.
0: Masyaallah. Alhamdulillah. Ustaz sehat juga ya pagi hari ini, Ustaz.
1: Alhamdulillah, Kang, sehat-sehat, insyaallah.
0: Insyaallah, alhamdulillah. Ustaz, kita kembali berikhtiar ya untuk menyimak ilmu yang hari ini insyaallah akan dibagikan oleh Ustaz, menajamkan kembali ilmu seputar ekonomi syariah nih di pagi hari ini. Seputar tema kita adalah tentang mengenal murabahah dari akad hingga kewajiban nasabah. Di awal barangkali Ustaz, kita mulai dari hal yang mendasar ya. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan akad murabahah ini, dan bagaimana contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz?
1: Baik-baik. Terima kasih, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini, pagi yang cerah ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Dan juga alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi ini untuk sama-sama kita thalabul ilmi ya, sebagai kewajiban kita selaku manusia untuk senantiasa terus menambah dan menambah ilmu, terus selamanya kita menuntut ilmu. Ya. Alhamdulillah di pagi ini sahabat MK yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas terkait tadi sudah disampaikan ya, mengenai murabahah dari akad hingga kewajiban nasabah. Baik. Coba kita bahas sama-sama ya, dan kita nanti berinteraktif, barangkali ada hal-hal yang kurang pas yang saya sampaikan. Insyaallah kita sama-sama saling mengoreksi ya, sahabat MK. Murabahah, apa sih itu murabahah gitu ya? Dan di mana biasanya murabahah kita dilaksanakan? Kemudian seperti apa sih contoh murabahah sederhananya yang tadi sebelumnya dikatakan oleh Kang Herlan Hanbi ya, dikatakan apa sih contohnya? Baik. Sahabat MK yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara definisi cara sederhana terkait dengan murabahah, murabahah itu adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehannya. Artinya penjual itu harus menyebutkan harga pokok barang. Nah, lalu penjual itu menjualnya kepada pembeli atau mungkin kepada nasabah ya, kalau misalkan kita bicara di perbankan gitu, misalkan menjualnya kepada pembeli. Nah, dengan tambahan keuntungan atau margin yang juga marginnya ini disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi kalau kita berbicara kata kuncinya ya, bahwa akad murabahah ini adalah akad jual beli, bukan akad pinjam meminjam uang, di mana dalam akad tersebut si penjual harus menyampaikan harga perolehannya atau menyampaikan harga pokoknya dan juga menyampaikan marginnya. Nah, ini juga disepakati gitu ya. beda dengan kalau misalkan kita mungkin di tempat-tempat penjualan pada umumnya gitu ya. Si penjual itu menyampaikan harga jualnya ya, dan dia tidak menginformasikan terkait dengan berapa sih yang dia modalnya gitu, harga pokoknya, kemudian berapa sih dia mengambil margin, enggak seperti itu gitu ya. Tapi kalau murabah ini keistimewaannya itu yang luar biasanya itu bahwa penjual harus menyampaikan harga pokoknya ditambah dengan marginnya yang akan diperoleh oleh penjual. Nah ini harus disepakati bersama nih. Artinya disepakati itu ya, kalau misalkan merasa harga apa marginnya kebesaran, ya bisa saja si nasabah ini untuk nego gitu ya, untuk melakukan penawaran terhadap harga yang ditawarkan oleh oleh penjualnya. Bagaimana nih contohnya nih? Nah, contoh gampangnya begini, misalkan ya. Maaf nih kalau misalkan saya menyebut Ahmad, kalau misalkan ada yang kesamaan nih, menyebut nama gitu ya. Misalkan Pak Ahmad ingin membeli motor, di mana harga motor itu harganya 20 juta. Ya, dan motor itu sudah diketahui tuh merknya apa, spesifikasinya seperti apa, itu harus sudah jelas. Jadi ya di awal sudah dikemukakan bahwa Pak Ahmad ini ingin membeli motor merknya apa, ya terkait dengan spesifikasinya seperti apa, warna dan lain sebagainya itu dikemukakan. Nah, katakanlah bahwa harga motor itu adalah 20 juta karena memang ini harganya kan diketahui bersama gitu ya dari dealernya. Nah, kemudian bank syariah misalkan atau lembaga keuangan syariah itu membeli barang atau membeli motor tersebut yang dipesan oleh Pak Ahmad seharga 20 juta di dealer ya. Kenapa 20 juta? Karena memang sudah diketahui itu harganya. Ya, biasa kan kalau harga motor kan sudah transparan ya, berapa harga pokoknya. Ya, harga 20 juta. Kemudian di selain membeli harga 20 juta itu harga pokoknya, barangkali juga ada nilai-nilai yang harus atau biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak bank terkait dengan administrasinya misalkan ya. Ya, mungkin ada hal-hal yang memang harus dipenuhi selain harga 20 juta itu. Ya, biaya-biaya administrasi atau biaya tambahan. Katakanlah biaya tambahannya itu 500 ribu. Nah, jadi harga pokoknya itu adalah 20 juta pokoknya ditambah 500 ribu biaya tambahannya. Nah, itu yang disampaikan kepada Pak Ahmad. Kemudian, karena motor ini sudah dibeli oleh pihak bank, berarti motor tersebut sudah mutlak menjadi milik bank. Nah, kemudian motor itu dijual kepada Pak Ahmad senilai 25 juta misalkan dengan pembayaran ditunda atau pembayaran dicicil. Nah, misalkan pembayarannya itu 24 bulan gitu ya. Atau 25 bulan gitu ya, karena dijual 25 juta, berarti cicilannya itu 1 bulannya itu 1 juta. Nah, jadi di sini jelas ya, harga pokoknya 20 juta ditambah 500 ribu biaya-biaya lainnya, maka harga pokoknya adalah 20.500.000. Kemudian dijual oleh bank atau oleh lembaga keuangan syariah kepada Pak Ahmad senilai 25 juta. Nah, di sini juga ada diketahui bahwa keuntungan yang diperoleh pihak bank adalah 4.5 juta yang harus dilunasi atau dibayar oleh nasabah selama 25 bulan. Nah, selama 25 bulan ini harganya tetap tidak berubah gitu, walaupun misalkan ya kalau kita berbicara suku bunga berubah lain sebagainya, itu tidak ada perubahan di sana. Ini tidak ada cicilan yang menyesuaikan dengan suku bunga misalkan, itu tidak ada seperti itu. Jadi flat saja dalam satu bulannya itu Pak Ahmad harus cicil satu bulan 1 juta rupiah. Nah, kalau begitu apa bedanya dengan bunga kredit? Nah, ini jelas beda ya kalau dengan bunga kredit. Nah, kalau bunga kredit itu objeknya adalah uang yang dipinjamkan. Ingat ya, jadi kalau kredit itu uangnya yang dipinjamkan kepada nasabah. Artinya di sana terjadi utang piutang ya terkait dengan uang. Jadi ada pinjaman berupa uang, atau kalau dalam bahasa Arabnya itu bahasa sana itu adalah qard gitu ya, akad qard. Nah, itu kalau bunga itu tambahannya itu dihitung dari pokok pinjaman dan waktu, sehingga ini masuk kepada kategori riba gitu ya. Kalau bunga, kenapa? Karena bunga itu dihitung dari pokok. Misalkan 10 harga pokok bunganya itu 20% per tahun diambil dari pokok. Kalau pokoknya 20 juta, 20% berarti 4 juta gitu ya. Nah, 4 juta itu keuntungan yang diambil oleh pihak bank atau yang mengeluarkan dengan sistem kredit. Nah, sedangkan pada murabaha, objeknya adalah barang yang dijual. Beda ya. Kalau tadi dalam proses kredit, itu objeknya adalah uang yang dipinjamkan, sedangkan pada murabaha, objeknya adalah barang yang dijual. Barangnya apa? Ya contohnya tadi, yang dicontohkan kepada Pak Ahmad, yaitu untuk membeli motor. Dan motor yang dijual oleh bank, oleh lembaga keuangan syariah kepada Pak Ahmad. Bukan bank itu mengeluarkan uangnya atau meminjamkan uangnya kepada Pak Ahmad, tapi menjual barang atau menjual motornya kepada Pak Ahmad yang sebelumnya dibeli dulu atau dimiliki dulu oleh lembaga keuangan syariah. Nah, kemudian keuntungannya, walaupun mungkin tadi sama ya, keuntungannya ya 4 juta bahkan lebih besar kalau misalkan dijualnya selama sebesar 25 juta misalkan ya. Nah, jadi keuntungannya tadi 4 juta setengah, tapi kalau ini kan kalau misalnya dari 20 juta itu menjadi 4 juta ya. Tapi kalau misalkan ada tadi biaya tambahan, berarti bisa lebih juga dari 4 juta. Ini hampir sama saja. Secara nilai nominalnya itu sama-sama di angka 4 jutaan gitu ya, atau 4 juta setengah. Tapi bedanya yang satu adalah keuntungan dari jual beli, yang satunya lagi itu adalah bunga yang dihitung dari pokok. Ah, yang ini disebut dengan atau dikategorikan kepada riba. Nah, kalau cicilan murabaha itu perbedaannya ini tetap ya. Kalau murabaha itu perbedaannya tetap sepanjang tenor. Jadi selama itu harganya tetap. Kalau 1 juta ya 1 juta, tidak akan perubahan. Nah, tapi kalau misalkan di kredit itu bisa terjadi perubahan disesuaikan dengan suku bunga yang berlaku. Nah, apa sih yang menjadi dasar pokok atau dasar syariahnya terkait dengan murabaha? Pertama, kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 275 ya. Di sana ada kutipannya dikatakan wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 1 di sana dikatakan juga dalam penggalan di ayat pertama itu di penggalannya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, ini perintah Allah untuk memenuhi akad-akad kepada para orang-orang yang beriman ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud. Penuhilah akad-akad itu. Dan juga ada hadis-hadis dari Rasulullah SAW tentang pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, para shiddiqin dan para syuhada. Ya. Dan juga ada fatwa DSN MUI, ya ada fatwa nomor 4 DSN MUI tahun 2000 tentang murabaha. Kemudian diperbaharui dan dilengkapi di fatwa DSN MUI nomor 111 tahun 2017 tentang akad jual beli murabaha. Nah, seperti itu Kang Herlan barangkali ya untuk pembukaannya, dan kita insya Allah akan membahas terkait dengan rukun syarat daripada murabaha itu sendiri dan juga hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hal seperti ini. Demikian para pendengar sahabat MKFM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Kang Herlan.
0: Baik Ustaz, alhamdulillah. Nah, ini penting sekali Ustaz ya, kita nanti mengenali rukun dan syaratnya seperti apa. Insyaallah nanti kita akan lengkapi paparannya, sahabat MG. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu jeda sejenak, Ustadz ya, sebelum nanti kita menyambung perbincangan kita di termin yang kedua. Dan sahabat MG juga pagi hari ini kami nantikan untuk bisa menyampaikan atensi juga. Silakan bisa sampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar tema yang sedang dibincangkan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Dadang, sahabat MG, yakni murabahah, bagaimana tadi ke dalam keseharian Anda yang barangkali juga pernah menemukan ya, ada hal-hal yang belum kemudian dimengerti sepenuhnya kaitan dengan akad-akad murabahah yang pernah dilakukan juga. Boleh silakan sampaikan ya pertanyaannya, agar mudah-mudahan nanti bisa meluaskan juga diskusi kita pagi hari ini bersama dengan Ustadz Asep Dadang Hidayat. Ke 0811-224-1027 silakan dapat disampaikan atensinya. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, sahabat MG, kami segera kembali untuk Anda, tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MG, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
4: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
7: kok pas banget sih,
8: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
7: apa aku gak ikhlas ya.
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum, Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh,
7: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
10: petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Sahabat MKI, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM dengan tema Sabar, Aku Tahu Ini Berat, Tapi Allah Tahu Aku Mampu. Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, A.A. Gim, yang insya Allah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah. Kamis 15 Oktober 2026, jam 8 hingga selesai, bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat MK, mari hadir, ajak keluarga dan sahabat. Untuk informasi dan konfirmasi kehadiran, hubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
12: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

0: 2 menit lepas dari jam 8, sahabat MK, kita kembali sambung perbincangan kita masih di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli dalam segmen Bincang Ekonomi Syariah ya pagi hari ini bersama dengan Ustaz Asep Dadang Hidayat SHMH. Kita berbincang ya seputar mengenal murabahah dari akad hingga kewajiban nasabahnya seperti apa. Insya Allah nanti akan dilengkapkan kembali pemaparannya sahabat MK. Sebelumnya kami terlebih dahulu juga undang sahabat MK yang ingin menyampaikan atensi, silakan dapat kirimkan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Menyambung kembali Ustaz perbincangan kita di termin yang kedua, tadi sudah disampaikan pemaparan terkait dengan syarat dan rukunnya ini seperti apa kaitan dengan murabahah. Kita akan hadirkan perbincangannya Ustaz ya. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu menyapa sahabat MK yang sudah mengirimkan pertanyaan Ustadz melalui WhatsApp ya.
1: Baik.
0: Ada sahabat siap, kita kan? Ini dari Arca Manik, sahabat Aziz Nalole menyampaikan, Ustadz terkait murabahah, kalau berdagang seperti warung atau swalayan, bagaimana share HPP dan diskusi terkait marginnya katanya Ustadz?
1: Baik ya. Oke, terima kasih yang dari siapa tadi Kang, dari Arsa Manik ya?
0: Dari Arsa Manik, sahabat Aziz.
1: Harga pokok perolehan ya, harga perolehannya. Nah, kalau di tadi supermarket ya berbicaranya?
0: Ya, seperti warung atau swalayan, Ustaz.
1: Ya, oke. Nah, biasanya kan kalau seperti warung atau swalayan itu jarang menggunakan akad murabahah ya, jarang sekali nih kalau seperti itu, tapi dia menggunakan akad musawamah ya, al-bai' musawamah. Jadi harganya itu sudah ditentukan di awal berapa yang dia akan mengambil keuntungan dari harga pokok yang dia dapatkan. Jadi jarang sekali pihak swalayan atau warung itu menyampaikan berapa sih harga perolehannya gitu ya, HPP-nya kepada konsumen ya, tetapi biasanya langsung memberikan harga penjualannya. Itu sudah digabungkan antara HPP dengan harga jual apa tuh, dengan margin yang diperolehnya. Nah, ini bisa kita bayangkan ya, kalau misalkan di supermarket atau di warung kemudian apa menjual kepada konsumennya itu dengan sekian ratus macam barang, dia itu menyampaikan harga pokoknya selama ini selalu menyampaikan harga pokoknya dan berapa perolehannya dengan orang yang begitu banyak misalkan yang datang ke sana untuk membelinya, itu sangat sangat sangat merepotkan, sangat tidak efektif juga ya. Tapi itu diperbolehkan untuk menjualnya dengan harga yang sudah ditentukan ya, artinya harga penjualan yang sudah ditentukan di mana di sana sudah ada gabungan antara HPP-nya, harga perolehannya, dengan margin yang dia dapatkan. Nah, terkadang biasanya kalau misalkan warung atau itu biasanya kan mengambil harganya itu di persentase ya. Dia saya mengambil 10% misalkan atau 5% atau tergantung daripada harganya itu, harga pokoknya. Dia mengambil berapa persen. Nah, itu langsung dimasukkan ke dalam harga penjualan. Nah, tapi kalau itu bisa saja untuk barang-barang yang jadi modal itu dia penjualnya supermarket atau warungnya yang menyampaikan HPP kepada konsumen langsung dan juga menyampaikan margin yang diperolehnya kepada konsumen langsung, tidak. Itu bisa terjadi misalkan si konsumen warung ini atau supermarket ini dia meminta kepada pihak lembaga keuangan misalkannya untuk menyediakan barang-barang yang akan dijadikan sebagai barang dagangan gitu ya, untuk dijual kembali. Nah, jadi yang akan menyampaikan harga pokoknya itu nanti pihak lembaga keuangan syariahnya atau lembaga lain lah ya, atau misalkan perorangan atau yang siapapun. Nah, itu yang menyampaikan kepada warung. Jadi mereka menyampaikan harga pokoknya berapa, perolehannya, kemudian dia mengambil marginnya berapa. Nah, bisa saja kan si warung ini atau supermarket ini membayarnya itu pada saat itu juga membayarnya misalkan, atau dia membayarnya ditunda ya mungkin sebulan gitu atau dua bulan gitu, itu tergantung daripada perjanjiannya. Nah itu yang biasanya terjadi murubah itu antara lembaga dengan supermarketnya atau lembaga dengan warungnya, apabila supermarket atau warung itu sendiri meminta pembiayaan kepada pihak lembaga keuangan syariah untuk jadikan modal. Jadi bukan meminjam uangnya kemudian pihak supermarket dan atau warung itu membelanjakan sendiri ya. Nah itu bukan meminjam uangnya, bukan, itu juga tidak memberikan uangnya, tapi dia meminta untuk menyediakan barangnya. Jadi membeli barang kepada LKS, di mana LKS itu sendiri sebelumnya membeli barang kepada developer atau dealer atau misalkan agen gitu ya. Setelah menjadi miliknya LKS baru dijual kepada minimarket, pemilik minimarket, pemilik warung dengan menginformasikan HPP dan marginnya. Begitu Kang, mungkin yang saya pahami, tapi mudah-mudahan ada hal lainnya yang bisa memberikan pencerahan lagi lebih jelas terkait dengan seperti ini. Pertanyaan tadi, mudah-mudahan bisa menjawab, wallahu a'lam.
0: Baik, alhamdulillah Ustaz. Terima kasih tadi sahabat kita yang sudah menyampaikan pertanyaannya ya, dari Arca Manik, sahabat Aziz. Mudah-mudahan tadi sedikit menjawab juga pertanyaan yang disampaikan. Kita terlebih dahulu sambung Ustaz ya, tadi perbincangannya kaitan dengan syarat dan rukunnya begitu ya.
1: Rukun dan syarat itu.
0: Rukun dan syaratnya. Tadi kalau mungkin di masyarakat seperti ini juga Ustaz, ketika kita melakukan pembiayaan begitu ya, menggunakan istilah murabahah, apakah otomatis sudah sesuai syariah? Nah, atau ada hal-hal yang perlu diperiksa terlebih dahulu dari niat dan syaratnya ini, atau rukun dan syaratnya ini, Ustaz?
1: Baik. Pertanyaan bagus ya. Ya, terkait dengan setiap akad itu ada rukun dan syarat. Yang tentunya rukun dan syarat itu akan berbeda ya. Ada perbedaan tergantung daripada akadnya itu sendiri. Dan setiap akad yang dilakukan itu akan berimplikasi pada hukum. Ya, artinya ada hak dan kewajiban nanti di sananya. Kita berbicara tentang rukun. Rukun jual beli murabahah atau al-bai' al-murabahah, yang pertama itu ada penjual. Ya, penjualnya ini bisa bank misalkan, atau lembaga keuangan syariah lainnya ya, misalkan leasing gitu ya, atau mungkin yang lainnya juga gitu ya, yang terkait dengan lembaga keuangan syariah. Nah, satu itu ada penjual. Kemudian ada pembeli, ya, yaitu nasabah. Kedua, yang ketiga ada objek barang, ya. Yang keempat ada harga, dan kelima ada ijab dan kabul atau serah terima kehendak. Jadi ada lima ya, ada penjual dan pembeli, ada penjual, kedua ada pembeli, ketiga ada objek barang, keempat ada harga, dan kelima ada ijab dan kabul. Apa yang menjadi syarat-syaratnya? Ya, ini penting sekali nih ya terkait dengan syarat-syarat itu. Kita berbicara kepada penjual dan pembeli. Syarat penjual dan pembeli diantaranya itu harus sudah balig ya tentunya. Sudah balig artinya sudah mumayyiz. Dia sudah bisa membedakan antara baik dan benar, kita antara bisa membedakan antara haram, halal dan haram misalnya. Jadi sudah memaik seperti itu. Kemudian juga penjual dan pembeli itu harus cakap hukum, ya artinya harus sudah paham terkait dengan implikasi hukum atau hukum-hukum yang berlaku. Artinya harus paham juga terkait dengan hak dan kewajiban, ya. Kemudian ya dia tidak hilang ingatan gitu ya, tidak sedang mabuk gitu. Dalam artian tadi tidak gila gitu, tidak sedang mabuk gitu ya. Kemudian tidak adanya paksaan dan lain sebagainya. Nah, ya itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi barangnya, syarat-syarat yang jadi sisi barang. Itu barang itu harus halal. Ya. Halal secara zatnya, maupun halal secara kepemilikannya atau keperolehannya. Ya. Yang kedua, barang itu harus jelas spesifikasinya. Jadi tidak ada barang yang goror gitu ya, tidak ada barang yang nggak jelas gitu ya. Saya akan menjual motor, saya perlu motor. Motor apa? Nggak jelas. Masa orangnya motor aja gitu. Nah kan tidak jelas di sana. Ya terkait dengan motor itu, apakah motor baru, motor second, atau motor mereknya apa, ya CC-nya berapa, itu kan tidak jelas di sana. Jadi harus jelas spesifikasinya. Kemudian barang itu bisa diserah terimakan. Ya, jadi jangan sampai kita menjual barang tapi barangnya sendiri tidak bisa diserah terimakan kepada pembelinya gitu ya. Jadi ini kan sesuatu yang tidak benar gitu ya. Kalau misalkan menjual tetapi tidak diserah terimakan barangnya. Ya misalkan saya menjual burung yang ada di atas tuh gitu, yang masih berterbangan gitu ya, itu burung milik saya. Nah, itu kan tidak bisa diserah terimakan seperti itu. Nah, jadi barang itu harus dimiliki dan dikuasai oleh penjual lebih dahulu ya, sebelum dijual kepada nasabah. Artinya bahwa kalau kita berbicara dengan LKS, barang itu harus dimiliki dulu oleh LKS atau lembaga keuangan syariah. Apakah dimilikinya itu, dia itu memperolehnya itu dengan membuatnya sendiri, memproduksi sendiri misalkan ya, atau dia juga membeli kembali dari yang lain. Contoh misalkan membeli keperluannya mobil, pasti kan membeli lagi mobilnya dari pihak lain ya, atau membeli rumah gitu ya, pasti membeli juga dari developer atau dari penjual rumah gitu yang lain. Jadi barang itu harus sudah menjadi miliknya si penjual atau miliknya LKS kalau kita bicara LKS ya. Nah, yang ketiga yang menjadi syarat-syarat pentingnya itu harga pokok dan margin disebutkan dengan jelas serta disepakati di awal. Ya, jadi pokoknya itu, harga pokoknya diinformasikan dengan jelas, marginnya pun diinformasikan dengan jelas dan diinformasikan di awal. Ya, diinformasikan di awal serta disepakati di awal. Jadi sebelum ditandatangani, sebelum ada serah terima itu sudah disepakati dulu. Jangan mengatakan ini berapa harganya, tidak menginformasikan gitu ya, atau misalkan harganya sekian, kemudian berapa dijualnya keuntungan, ya tergantunglah kuma antumnya gitu ya, ngasihnya gitu berapa. Nah ini tidak seperti itu, jadi harus disepakati bersama. Nah kemudian harga bersifat tetap, artinya tidak boleh naik di tengah jalan. Jadi kalau misalkan harganya tadi sudah dijual, contoh tadi yang kasus tadi ya, yang motor itu di harga 25 juta. Nah di perjalanan, misalkan di tahun kedua atau di bulan ke-13 atau di bulan keberapa, terjadi ada perubahan suku bunga, misalkan naik, kemudian dia mengubah cicilannya. Nah itu tidak boleh, ya tidak boleh seperti itu. Jadi harga harus bersifat tetap, tidak boleh naik di tengah perjalanan. Karena nasabah, misalkan juga tidak boleh naik harga itu karena nasabah terlambat membayar. Ya. Kemudian ada denda yang diambil dari pokok gitu ya, penilaiannya. Nah itu juga tidak boleh. Jadi harga itu harus tetap. Kalau misalkan harga cicilannya 1 juta per bulan, 1 juta per bulan, walaupun terjadi perubahan bunga, suku bunga, tetap harus 1 juta. Jadi flat secara harganya. Ya, kemudian juga di sana tidak ada atau tidak mengandung unsur riba ya. Kemudian tidak ada goror ya, ketidakpastian. Nah, jadi di sini goror itu ketidakpastian yang berlebihan. Artinya ketidakpastian dari waktunya gitu ya. Kapan dia akan menyediakannya, kapan akan mengirimkannya, kapan menjual, tidak ada. Jadi kumaha moodnya misalkan seperti itu tidak seperti itu. Kemudian juga spesifikasinya tidak jelas gitu ya. Nah, jadi itu harus menghindari goror dan juga harus menghindari tadlis. Jadi tidak ada tadlis di sana ya, atau penipuan, unsur-unsur penipuan. Nah, seperti itu Kang kalau terkait dengan rukun dan syaratnya. Kemudian bagaimana nih alurnya gitu ya? Maksudnya kalau misalkan seseorang nasabah ini ingin melakukan satu akad murabahah, pengajuan akad murabahah kepada lembaga keuangan. Ya, kita lihat alur secara umumnya pembiayaan murabahah. Ya, jadi Langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, apakah itu nasabah maupun pihak LKS ya. Yang paling penting berarti ini harus dipahami dulu, harus diketahui dulu dan dipahami dulu kedua belah pihak terkait dengan akad murabahah. Mereka paham dulu, mengerti dulu terkait murabahah itu seperti apa. Ya, jika sudah paham terkait dengan murabahah, nah baru kan nasabah di sini mengajukan nih. Misal pertama nih nasabah mengajukan pembiayaan dan memilih barang. Ya, misalkan barang itu dia mengajukan ingin pemilikan rumah KPR gitu ya, atau ingin memiliki kendaraan, atau juga ingin memiliki barang-barang modal seperti yang tadi tanyakan nih sama sahabat Aziz ya. Kalau misalkan barang-barang yang di swalayan atau misalkan di warung, nah itu barang-barang modal itu bisa mengajukannya seperti itu. Jadi pertama nasabah mengajukan pembiayaan dan menentukan barang apa yang diinginkan oleh pihak nasabah. Nah, kemudian yang kedua, lembaga keuangan tentunya menganalisis atau men-screening kelayakan nasabah. Apakah nasabah ini layak diberikan pembiayaan terkait dengan akad murabahah gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan sudah dianggap layak nih untuk mendapatkan pembiayaan dengan murabahah ini, maka di sana ada wa'ad atau janji. Ya, terjadi janji di sana atau wa'ad di mana pembeli dan wa'ad tentang pembelian, maka pembelian dan kesepakatan di awal nih. Jadi kalau wa'ad ini belum masuk kepada akad ya kan, tapi wa'ad ini itu merupakan janji si nasabah untuk melakukan mengingin pembelian ya. Jadi di sana ada janji dulu, dan juga di sana bisa ditentukan pada wa'ad ini termasuk misalkan ada urbun ya, ada urbun atau uang muka. Nah, uang muka atau DP gitu ya, down payment ya, itu boleh tuh disepakati di awal tuh, di wa'ad itu dijanjikan di awalnya. Jadi terjadi adanya janji atau wa'ad pembelian dan kesepakatan di kesepakatan awal. Kemudian, nah kalau sudah ada kesepakatan itu, sudah ada wa'ad ini mengikat nih ya, karena ini maknanya sudah menjadi janji dari pihak pembeli gitu untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan dengan akad murabahah atau pembiayaan. Nah kemudian setelah ada janji tersebut sudah disepakati bersama, lembaga keuangan atau LKS membeli barang. Nah, mengadakan barang ini bisa membeli barang atau mungkin juga dia punya stok barang gitu yang sudah ada gitu ya, sudah ada, atau dia memang memproduksi misalkan lembaga keuangan secaranya. Nah, artinya sekarang kita berbicaranya si nasabah ini memerlukan mobil misalkan ya, yang tentunya harus pihak keuangan ini menyediakan barang tersebut dari pemasok atau mungkin dari dealer atau mungkin kalau rumah dari developer. Nah, setelah lembaga keuangan ini membeli barang, kemudian lembaga ini setelah barang itu dimiliki menjadi hak miliknya LKS barang tersebut, maka itu boleh dijual kepada nasabah tadi. Nah, pada saat lembaga keuangan atau LKS ini membeli barang, itu bisa saja LKS ini mewakilkan pembelian kepada nasabah. Jadi LKS ini karena aduh saya nggak keburu nih untuk membeli barangnya, misalkan ya membeli barang mobilnya, mobil second gitu misalkan, ada di daerah mana gitu ya. Nah pihak LKS ini boleh mewakilkan atau mengadakan akad wakalah ya. Jadi membuat akad wakalah antara LKS yang langsung kepada pembelinya, kepada nasabah, karena nasabah yang tahu gitu ya. Kalau misalkan dia ingin barang mobil second misalkan atau ingin rumah second gitu ya. Nah, itu si LKS boleh mewakilkan kepada nasabah langsung atau bisa saja mewakilkannya kepada yang lain, kepada pihak lain ya, kepada pihak lain untuk membelikannya. Nah, maka kalau dia mewakilkan itu barang itu walaupun dibeli oleh nasabah ataupun dibeli oleh pihak lain yang diwakilkan, itu barang harus menjadi milik dulu pihak LKS. Jadi tidak boleh membelinya atas nama sendiri gitu ya, sama diri sendiri, tapi harus atas nama si LKS ya. Nah, jadi akad jual belinya nanti baru dilakukan setelah barang secara prinsip, secara syariahnya itu menjadi milik lembaga keuangan. Ya, jadi bukan mewakilkan itu sebelumnya, terjadi dulu akad murabahah, kemudian

0: ada LKS karena itu sudah menjadi milik LKS gitu ya. Nah baru setelah itu, setelah secara sah itu menjadi kepemilikan LKS, baru dijual belikan kepada nasabah dengan akad murabahah tentunya. Ya jadi akad murabahah ini kalau sudah disepakati dijual ya, kemudian dibuatkan perjanjian misalkan ya, ditandatangani ya, di sana ada dijelaskan tuh harga pokoknya dalam perjanjian itu, dijelaskan juga marginnya dan ada total harganya antara harga pokok dan margin, kemudian berapa tenornya, berapa lama tenornya dan berapa cicilannya, disebutkan dengan jelas di dalam perjanjian itu. Kemudian kalau setelah ditandatangani, maka barang diserahkan kepada nasabah dan nasabah membayar cicilan yang tentunya yang cicilan yang tetap ya sampai dengan lunas. Kalau misalkan 24 bulan atau 25 bulan cicilannya, ya itu ditetapkan sampai dengan cicilan itu lunas. Nah, seperti itu Kang ya, terkait dengan skemanya kalau kita mengajukan terkait dengan akad murabahah. Apakah itu akan merubah kita mengajukannya kepada lembaga keuangan syariah atau kepada pihak-pihak lain. Ya, jadi ada seperti yang sekarang ini terjadi, misalkan ada KPR, KPR syariah, ada pembiayaan kendaraan, misalkan ada pembiayaan modal, itu boleh dilakukan seperti itu. Atau mungkin yang lagi tren juga ada pembiayaan emas ya, cicilan emas. Itu bisa dengan akad murabah. Begitu Kang, terkait dengan syarat rukun dan mungkin apa hal-hal yang skema yang harus dilaksanakan pada saat akad murabah.
1: Baik, alhamdulillah Ustaz. Kita nanti akan menyapa kembali sahabat MQ yang sudah mengirimkan pertanyaan Ustaz ya. Sudah ada beberapa juga pertanyaan yang masuk di pagi hari ini melalui WhatsApp MQ FM. Namun kita perlu kembali jeda sejenak terlebih dahulu sahabat MQ, sebelum kita menyambung dengan menyimak beberapa informasi bermanfaat berikut, tetap di MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Fois mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Duh, cek satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat.

0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar." Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-119.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

0: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih di Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli kali ini dalam Bincang Ekonomi Syariah. Terima kasih Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan ya, kami sapa hari ini yang sudah menyampaikan atensi melalui WhatsApp MQ FM. Mengawali kembali termin terakhir, Ustadz, sudah ada beberapa atensi yang masuk melalui WhatsApp. Kita sapa, ada sahabat kita yang menyampaikan pertanyaan. Ini ada dari Yogyakarta, menyampaikan pertanyaan Ibu Ning. Izin bertanya, katanya Ustadz, untuk pembiayaan pembangunan rumah dengan lahan yang sudah dimiliki, ini lebih baiknya memakai akad apa, katanya Ustadz?
1: Oke, baik ya. Nah, ini bisa saja, misalkan kalau mau dengan akadnya ya, terima kasih nih. Kalau misalkan akadnya itu bisa saja, kalau kita sudah punya tanahnya, kemudian kita ingin membangun rumah itu sendiri dan ingin dibangunkan sendiri, gitu ya, itu bisa kita mengajukan akad murabahah juga ya, akad murabahah. Artinya dengan akad murabahah ini, kita mengajukan kepada lembaga keuangan syariah terkait dengan kebutuhan material yang perlu disediakan ya untuk membangun itu sendiri. Nah, jadi kita membangunnya itu nanti disuplai barang-barangnya oleh kebutuhan-kebutuhan materialnya oleh pihak LKS. Ya, jadi kita yang membangunnya, kita yang melakukan pembangunannya. Nah, kalau seperti itu bagaimana dengan biaya untuk apa, untuk tukangnya, untuk pegawainya gitu kan ya. Kan bukan hanya kebutuhan untuk ininya saja, untuk materialnya saja, tapi juga ada kebutuhan untuk biaya membayar tukangnya atau pegawainya.
0: Iya. Nah,
1: kalau merubahkan kan tadi jual belinya, jual barangnya saja. Nah, itu kalau misalkan kita ingin full semuanya, itu bisa melakukannya itu dengan akadnya itu ijarah multi jasa. Ya, ijarah multi jasa artinya bahwa dari pihak bank itu atau pihak lembaga keuangan sana itu akan menyediakan seluruh pembiayaan terkait dengan kebutuhan untuk pembangunan rumah itu sendiri. Ya, jadi kalau seperti itu berarti diserahkan nanti semuanya kepada pihak bank nih, pada pihak banknya, kepada lembaga keuangan syariahnya terkait dengan mungkin kita kebutuhan. Kalau misalkan nanti yang akan mengajukannya, saya butuh rumah untuk ukurannya sekian kali sekian, ada berapa kamar gitu, misalkan ada 2 lantai, kemudian berapa kamar tidur, misalkannya ada berapa kamar mandi, ada ruang tamu, ada ruang keluarga, misalkan ada yang lain, itu kan sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Kemudian nanti pihak lembaga LKS telah menghitung, setelah men-screening, setelah apa melakukan analisis ya terkait dengan kebutuhan tersebut, kemudian kalau memang disetujui itu bisa akadnya dengan ijarah multi jasa. Kalau ijarah multi jasa itu namanya juga multi jasa ya, atau multi guna, itu bisa dipergunakan, bisa menggunakan dari beberapa akad di sana itu ada di dalamnya itu. Ya, bisa dengan tadi merubahah terkait dengan barangnya, kemudian juga dengan ada jasanya lain sebagainya, nanti akan dibayarkan oleh pihak LKS. Nah, bagaimana nanti ininya penyelesaiannya? Kalau misalkan sudah selesai semua, sudah di awal kan sudah pasti dihitung ya RAB-nya, kebutuhannya sekian, kemudian setelah finishnya itu akan ketahuan berapa yang dikeluarkan pembiayaannya secara keseluruhannya. Nah, itu bisa di situ dilakukan akad apa tuh akadnya itu di sana itu disampaikan kepada pihak nasabah tadi terkait dengan biaya keseluruhan yang harus dilunasi oleh pihak nasabah untuk berapa lama, misalkan ya untuk 10 tahun karena misalkan nilainya besar, atau 15 tahun tergantung daripada kesepakatan. Nah, jadi nanti kalau misalkan sudah diketahui secara keseluruhan biaya yang dikeluarkannya, kemudian pihak LKS menghitung berapa apa margin yang akan diperoleh oleh pihak LKS, disampaikan kepada nasabah, kemudian disepakati bersama, baru ditandatangani dan menjadi melepas rumah tersebut. Kemudian pihak nasabah mempunyai kewajiban untuk melunasi dari pembiayaan tersebut. Jadi bisa dengan akad ijarah multi jasa. Ya, kalau misalkan dengan hanya hanya murabahah saja, itu hanya terkait dengan barang-barangnya saja. Tapi kalau untuk pembiayaan untuk biaya-biaya tukang misalkan dan yang lainnya itu, jasanya itu berarti itu harus disediakan sendiri kalau seperti itu gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan ingin keserahan keseluruhan itu pengajuannya dengan ijarah multi jasa. Insya Allah seperti itu, Kang.
0: Baik Ustaz. Dan pertanyaan terakhir Ustaz, pagi hari ini ada sahabat kita Ibu Dewi dari Cimahi bertanya, Ustaz, dalam kondisi saat ini apakah masih ada kelonggaran kita menggunakan jasa keuangan yang konvensional, katanya Ustaz.
1: Yang konvensional ini karena gini ya, jadi dalam artian kalau kita berbicaranya itu bukan dari kondisi kita saat ini ya, tapi kita berbicaranya dari sisi regulasi atau sisi fikihnya gitu ya. Dari fikih kita kalau misalkan sebagai umat Islam, kita sudah punya aturannya, syariahnya seperti apa. Nah, kita berbicaranya dari sisi itu. Ya, kalau misalkan konvensional itu kita menggunakan pembiayaan ke pihak konvensional. Kalau konvensional itu bukan pembiayaan ya, tapi kredit ya, perkreditan, dia melakukan kredit, pembiayaan itu kredit. Tapi kalau misalkan untuk syariah itu pembiayaan karena terkait dengan membiayai untuk apa. Tapi kalau itu adalah kredit berupa pinjaman. Nah, kita tahu bahwa yang namanya pinjaman itu, yang konvensional ini, itu basisnya adalah basis bunga. Sedangkan kalau di syariah itu berbasis pada margin atau bagi hasil gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicaranya terkait dengan kita sebagai orang muslim yang mempunyai kewajiban untuk mematuhi syariat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para ulama-ulama gitu ya. Ya kita samina wa atona terhadap hal itu. Karena kalau kita berbicara ke konvensional itu, kita tidak melihat besar kecilnya berapa bunga, tapi yang namanya bunga itu termasuk pada riba. Riba adalah haram. Nah, jadi kita ke sana gitu ya, orientasi ini. Jadi kalau misalkan kita dengan kondisi seperti ini, karena mungkin konvensional itu lebih mudah misalkan ya, apalagi kalau sekarang konvensional itu banyak bank-bank yang ilegal, mungkin ya ada bank emok gitu, ada bank keliling, ada bank apa gitu ya, yang dengan mudah sekali dia memberikan kredit, memberikan pinjaman gitu ya. Hari ini saya butuh, detik itu juga bisa keluar uang gitu. Nah, kita harus memahami hal seperti itu ya, dengan pinjaman-pinjaman seperti itu, karena itu akan sangat menjerat, kita akan sangat menyulitkan diri kita, apalagi kita dalam kondisi sekarang kepepet, kita tidak punya misalkan untuk pelunasannya, kita terus meminjam seperti itu kan mereka tidak punya ampun ya, sampai apapun juga bisa diambil gitu ya. Nah, ini saya berharap ya, kita berdoa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Ya kalau memang kita harus kepepet-kepepetnya, kalau tidak ada lagi bank syariah, tidak ada lembaga keuangan syariah di tempat itu, terpaksa itu, kalau memang itu sebagai jalan terakhir, tidak ada lagi gitu ya, dengan tidak berlebihan, tapi kita memerlukannya sesuai dengan kebutuhan, itu sebagian ulama itu membolehkan kalau kita betul-betul kebutuhan adalah untuk mencukupi kebutuhannya, bukan untuk berlebihan. Seperti halnya kan ada satu riwayat bahwa seseorang yang sangat kelaparan sekali, ya keluarga itu keluarga kelaparan sekali, dia tidak punya apa-apa sehingga dia mengambil daging bangkai yang sudah mati, ya ngambil dagingnya di bangkai itu kemudian dimasaknya. Nah itu dihalalkan untuk seperti itu hanya untuk karena ke kondisi yang sangat darurat. Apabila tidak melakukan itu maka akan berakibat fatal kepada kejiwaannya atau kepada dirinya atau kepada kondisinya gitu ya. Nah kalau memang seperti itu sangat terpaksa dengan kondisi itu, ya sebagian ulama itu diperbolehkan dan tidak berlebihan. Tapi kalau kita masih bisa mengusahakan kepada yang lain, upayakanlah kepada yang lain. Ya kalau saya seperti itu ya, menyarankannya nih, mohon maaf apabila memang kurang memuaskan kalau misalkan apa jawaban tentang hal ini. Karena kita berbicaranya dari sisi hukumnya, dari sisi syariahnya. Gitu kan?
0: Baik Ustaz, alhamdulillah. Dan Masya Allah waktu kita juga sudah di penghujung kebersamaan. Pertanyaan tadi, pertanyaan terakhir yang bisa disampaikan. Di akhir barangkali Ustaz, ada hal yang kembali ingin dikuatkan sebagai penutup Ustaz?
1: Terima kasih. Baik sahabat MQ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kalau misalkan sudah berbicara terkait dengan akad tersebut, maka kita akan terikat dengan hukum, ya berimbas pada hukum. Itu dalam hukum itu adanya hak dan kewajiban. Apa yang kita sebagai nasabah punya kewajiban di antaranya membayar cicilan tepat waktu dan sesuai jumlah. Yang kedua, menggunakan barang sesuai tujuan akad. Jadi dalam artian kalau misalkan kita mengajukan barang itu untuk apa, ya kita sesuaikan dengan tujuan itu, ya jangan dipergunakan untuk yang lain. Kemudian kita memberikan informasi yang jujur apabila kita dalam kondisi-kondisi yang tidak baik gitu ya, maka kita informasikan dengan sejujurnya. Yang keempat, memenuhi jaminan ya dan asuransinya, ya kalau misalkan itu diansuransikan, kalau misalkan disyaratkan kita untuk berasuransi. Kemudian membayar uang muka kalau memang itu diharuskan untuk membayar uang muka. Itu sebagai kewajiban dari nasabah. Terus apa yang menjadi hak daripada nasabah itu harus mendapatkan penjelasan yang lengkap dari pihak LKS. Itu harus ya, itu hak tuh, hak kita. Kemudian hak kita itu harga tidak berubah di pertengahan. Tidak boleh nih kalau misalkan ada perubahan harga di perjalanan, kita bisa mempertanyakan, kita bisa mengklaim bahwa itu adalah sesuatu yang tidak syar'i lagi. Kemudian barang sesuai dengan spesifikasi yang kita pesankan, yang kita pesan itu harus sesuai dengan yang kita dapatkan ya, yang dijual oleh pihak LKS. Kemudian kalau misalkan ada potongan pelunasan, misalkan kalau potongan, jadi kalau misalkan kita ada pelunasan dipercepat gitu ya, karena kita punya rezeki kemudian dipercepat, itu ada potongan pelunasan ya, di sana sudah diatur juga dalam fatwa DSN MUI ya, sudah ada aturannya. Kemudian ada keringanan bila kita memang tidak mampu. Nah, selama kita menginformasikan dengan jujur, yang memenuhi segala sesuatunya, memberikan informasi dengan jujur, itu bisa kita memberikan keringanan. Apakah dengan restrukturisasi ya, atau penjadwalan ulang gitu, atau dengan pembiayaan, rekondisioning atau lain sebagainya. Itu bisa melakukan seperti itu. Nah, juga kalau misalkan ada keterlambatan, ada denda dan lainnya, maka nasabah harus bagi nasabah itu harus memenuhi ya kalau misalkan kewajibannya, dan apabila ada keterlambatan itu ada takjil, ada sanksi, itu juga kita harus menerimanya karena memang itu bukan berarti sebagai bagian daripada pengambilan hak nasabah ya, seperti itu. Kemudian juga kalau bagi nasabah yang tidak mampu ya, itu tidak boleh dikenakan sanksi. Jadi dia tidak boleh dikenakan sanksi itu kalau misalkan tidak mampu karena memang dia tadinya sedang bekerja kemudian di PHK atau sedang berusaha, misalkan ada kejadian force majeure, kebakaran dan sebagainya sehingga dia menjadi tidak mampu untuk membayar, maka itu tidak boleh diberikan sanksi ya. Seperti itu mungkin Kang, bagian daripada pembelajaran ya, informasi ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita dan sedikit bisa memberikan pencerahan kepada kita, dan kita terus mencari ilmunya agar setiap muamalah yang kita lakukan, setiap apa yang kita lakukan itu ada dalam koridor syariah dan ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan, kurang tepat, ada kesalahan, itu murni dari kesalahan saya. Billahi bisabilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan jadi amal jariah. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Sehat selalu Ustaz.
1: Amin, amin.
0: Baru saja kita berbincang sahabat MG bersama dengan narasumber kita Ustadz Asep Dadang Hidayat SHMH, dosen dan juga ketua LPPM STAI Darut Tauhid, tentang murabahah dari akad hingga kewajiban nasabah. Alhamdulillah sudah kita simak bersama dan sudah lengkap tadi ya dipaparkan oleh Ustadz Asep. Mudah-mudahan ini jadi satu ilmu kembali yang kita dapatkan hari ini dalam bermuamalah sahabat MK ya, dengan akad-akad yang sudah disediakan tadi sahabat MK, diantaranya adalah murabahah untuk keperluan kita ketika kita bekerja sama ya dengan lembaga keuangan syariah sahabat MK. Sehingga tadi seperti pertanyaan disampaikan juga oleh sahabat MK ya, ketika kita sudah sangat dimudahkan saat ini dengan sudah banyak sekali lembaga keuangan syariah yang bisa memenuhi kebutuhan keuangan kita barangkali ya sahabat MK, maka itu pilihan utama sahabat MK, karena dalam Islam kita tahu hal yang kaitannya dengan muamalah, akad-akadnya sudah kita ketahui juga. Yang kita kejar dari aktivitas muamalah adalah keberkahannya mudah-mudahan, insyaallah ya, dengan senantiasa memilih akad-akad yang sesuai dengan syariah. Terima kasih sahabat MK, kita akan masih menyambung kebersamaan di program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Di termini yang terakhir, MKpedia kembali telah menyiapkan informasi menarik juga fakta unik untuk Anda. Ada 3 pilihannya yang dapat dipilih nanti oleh Anda salah satunya. Selengkapnya dalam MKpedia.
2: Panduan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi Pagi, Bincang Ekonomi Syariah.
3: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

Terima kasih sahabat MK menyambung kembali perbincangan kita dalam Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Kali ini kita masuki segmen terakhir, segmen MKpedia yang kembali akan menawarkan 3 pilihan MKpedia pagi hari ini. Silakan dapat Anda pilih ya salah satu di antara 3 pilihan MKpedianya. Tidak lupa dalam pilihan yang Anda kirimkan lengkapkan dengan nama, usia, juga alamat Anda ya. Dan 3 pilihannya yang sudah disiapkan hari ini langsung saja akan kami tawarkan untuk Anda. Di pilihan yang pertama, ada tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah, sahabat MK. Ya, meningkatkan kadar oksigen darah atau dalam istilah medis kita kenal saturasi oksigen ya. Dengan ini bisa dengan beberapa latihan yang kita bisa lakukan sederhana, sahabat MK, di rumah dan oleh diri sendiri ya, sahabat MK. Nah, kalau kita melihat juga dalam istilah medis begitu ya, saturasi oksigen ini adalah nilai oksigen di dalam darah. Normalnya kisarannya ini adalah 95 hingga 100%, sahabat MK. Yang perlu kita ketahui tentang kadar oksigen dalam darah atau saturasi oksigen ini dalam darah, ketika saturasinya rendah, maka resiko mengalami hipoksia, sahabat MK. Dan saat mengalami hipoksia, darah tidak mampu membawa cukup oksigen ke setiap jaringan untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, jika tidak cepat ditangani, hipoksia ini dapat menyebabkan kerusakan sel, jaringan maupun juga organ, sahabat MK. Nah, untuk mencegah hal tersebut, ternyata ada tipsnya juga untuk kita bisa meningkatkan saturasi oksigen di dalam darah. Ada informasinya atau informasi lengkapnya ada di pilihan MKpedia nomor 1.

0: Kemudian kita beralih ke pilihan Mkipedia nomor 2. Ada 3 penyebab lendir menumpuk di tenggorokan, sahabat Mki. Ya, tenggorokan berlendir ini bisa menyebabkan rasa tidak nyaman ya, rasa nyeri bahkan di tenggorokan. Suara biasanya jadi serak, sahabat Mki. Batuk juga bisa menyertai kondisi ini ya, kalau banyak dahak di tenggorokan, sahabat Mki. Meski mungkin umumnya tidak berbahaya, namun sebaiknya kita mengetahui penyebab di balik kondisi ini dan cara mengatasinya seperti apa, sahabat Mki. Nah, informasinya kami siapkan di pilihan Mkipedia nomor 2. Ada 3 penyebab lendir menumpuk di tenggorokan. Dan terakhir, pilihan Mkipedia nomor 3, kami hadirkan juga tips untuk Anda. Kali ini adalah untuk menghilangkan noda minyak di pakaian, sahabat Mki. Ya, noda minyak membandel di pakaian ini akan sangat merusak penampilan kita ya, sahabat Mki, karena tadi sulit dihilangkan. Terlebih mungkin sahabat Mki punya di rumah ada anak kecil yang aktif ya, yang berpotensi besar gitu ya, membuat noda pada pakaian, yang terusus noda minyak yang umumnya dibersihkan dengan mungkin bahan-bahan yang sudah sahabat Mki pernah coba. Ini rada sulit hilangnya, sahabat Mki. Atau bahkan kalau misalkan dibersihkan dengan produk-produk tertentu, produk pemutih tertentu, resikonya bisa merusak kain baju juga, sahabat Mki ya. Nah, bagaimana tipsnya menghilangkan noda minyak di pakaian? Kami sudah siapkan informasinya untuk Anda di pilihan Mkipedia nomor 3. Silakan bisa Anda pilih, sahabat Mki. Pilihannya langsung dapat dikirimkan oleh Anda disertakan nama, usia, alamat ke 0811-224-1027. Yang pertama ada tips untuk meningkatkan kadar oksigen atau saturasi oksigen dalam darah. Kemudian ada 3 penyebab lendir menumpuk di tenggorokan di pilihan nomor 2. Dan pilihan terakhir nomor 3 ada tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Pilih salah satunya, sampaikan pilihan Anda disertakan nama, usia, alamat ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa yang sudah menyampaikan pilihan Mkipedianya, selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat Mki, apa yang termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 753327532 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala, tiada henti.
5: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini, Mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada lagi?
6: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
5: Juga.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat ke-1 sampai ke-3.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Terima kasih sahabat MK, kita kembali dalam Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli, segmen terakhir MKpedia. Tadi sudah menawarkan ada 3 pilihan yang bisa Anda pilih, salah satunya ya sahabat MK. Terima kasih yang sudah mengirimkan pilihan MKpedianya, kami kembali undang ya sahabat MK yang ingin turut serta juga memilih pilihan MKpedia pagi hari ini. Pilihan yang pertama ada tips untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah, kemudian nomor 2 ada 3 penyebab lendir menumpuk di tenggorokan, dan pilihan terakhir di nomor 3 ada tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Nah, silakan bisa memilih salah satu ya di antara 3 pilihan MKpedia tersebut. Kirimkan pilihannya ke 0811-224-1027, tidak lupa sertakan dengan nama, usia juga alamat Anda. Langsung saja kami sapa ya sahabat MK yang sudah memilih pilihan MKpedianya pagi hari ini. Ada Ibu Dewi dari Cimahi memilih pilihan nomor 2. Kemudian Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika pilihannya nomor 1. Ada sahabat Nung dari Cicadas Timur memilih pilihan di nomor 3 ya, menghilangkan noda minyak di pakaian. Berikutnya ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak pilihannya nomor 1. Ada Pak Endang di Geger Kalong memilih pilihan nomor 2. Berikutnya kami sapa juga ada sahabat kita yang sudah menyampaikan pilihannya, ada sahabat Aslam di Batu Nunggal memilih pilihan nomor 2 ya. Kemudian ada sahabat Hauzan dari Soreang memilih pilihan nomor 2. Berikutnya sahabat Mahadi dari Cemenyan memilih pilihan nomor 2 juga. Ada Mama Ismi juga di Cianjur memilih pilihan nomor 2. Kemudian Ibu Nenden Hasanah di Batu Jajar pilihannya nomor 3. Dan Ibu Juwita dari Cimindiraya memilih pilihan nomor 2 ya. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya di pagi hari ini. Pilihan yang paling banyak dipilih oleh Anda MKpedianya ini ada di pilihan nomor 2 sahabat MK ya. Kita akan simak selengkapnya sahabat MK. Pilihan MKpedia yang paling banyak dipilih oleh Anda hari ini adalah 3 penyebab lendir menumpuk di tenggorokan. Selengkapnya dalam MKpedia.
1: Sahabat MK, pada dasarnya lendir di tenggorokan berfungsi untuk menjaga agar tenggorokan tetap lembab. Selain itu, tekstur lendir yang cair dan licin juga berperan penting dalam melindungi tenggorokan dari berbagai zat asing yang masuk ke dalam saluran ini. Namun, tahukah Anda? Adanya dahak atau lendir berlebih di tenggorokan bisa menjadi penanda adanya gangguan tertentu di dalam tubuh. Berikut 3 penyebab lendir menumpuk di tenggorokan. Pertama, tanda peradangan karena infeksi. Infeksi post nasal drip atau produksi lendir yang berlebih biasanya terjadi saat tubuh sedang mengalami peradangan akibat infeksi virus atau bakteri. Sebetulnya, hal ini merupakan respons alami tubuh untuk mengurangi peradangan sekaligus menghilangkan partikel asing yang menyebabkan infeksi di tenggorokan serta saluran pernapasan bagian atas. Penyakit infeksi yang menjadi penyebab kondisi ini umumnya adalah flu, pilek, demam, kelelahan, serta nyeri di sendi serta otot. Kedua, iritasi polutan. Menghirup asap rokok, asap kendaraan, gas beracun seperti belerang dioksida dan nitrogen dioksida ternyata bisa menjadi penyebab berlebihnya produksi lendir di tenggorokan. Pasalnya, polutan tersebut dapat mengiritasi tenggorokan sehingga membuat saluran pernapasan bengkak dan meradang. Ketiga, alergi. Salah satu hal yang dapat menyebabkan tenggorokan berlendir adalah alergi. Ketika Anda terpapar zat alergen yang bersumber dari makanan, debu, atau polusi, tubuh akan melepaskan histamin dengan cepat. Peningkatan histamin inilah yang menjadi pemicu sejumlah reaksi seperti gatal-gatal, mata berair, dan hidung tersumbat. Sahabat MQ, itu dia MQpedia berkaitan tentang 3 penyebab lendir menumpuk di tenggorokan.

0: Nah, tadi ya sahabat MK penjelasannya terkait dengan tiga penyebab tadi lendir menumpuk di tenggorokan yang perlu diwaspadai juga ya sahabat MK. Yang mudah-mudahan dengan kita sudah mengetahui penyebabnya, kita bisa menghindarkannya sahabat MK, agar pernafasan atau tenggorokan sahabat MK yang memang tadi sebetulnya fungsi lendirnya ini manfaatnya adalah untuk supaya tetap lembab ya tenggorokannya, namun ketika jumlahnya terlalu banyak ini justru jadi mengganggu aktivitas kita juga karena tidak nyaman ya sahabat MK. Itu dia informasinya, mudah-mudahan jadi manfaat. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya di pagi hari ini. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan sahabat MK. Kita kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sahabat MK. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi'aunil abdi makhanal abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Gerang Baru nomor 11 Bandung MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali di siang hari ini kembali membersamai aktivitas Anda di jelang siang hari ini. Sajian program Ruang Inspirasi hadir kembali sahabat MK membersamai Anda di hari Rabu ini, hari ketiga ya, kita sudah masuki di bulan Jumadil Awal bertepatan dengan hari ke-14 di bulan Oktober. Hingga jam 10 mendatang bersama saya Herlan Hanif, pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi kembali kita akan hadirkan pembahasan sahabat MK untuk semakin kita dapat terinspirasi kaitan dengan bisnis dan muamalah ya sahabat MK. Dan hari ini tema yang akan sama-sama kita bincangkan adalah seputar keuntungan sertifikasi halal untuk bisnis kuliner halal. Nah, Anda bisa menyampaikan juga atensi berkenaan dengan tema di siang hari ini ya sahabat MK. Sahabat MK, menurut Anda seberapa penting jika melihat suatu barang ini harus ada label sertifikasi halalnya? Nah, silakan bisa sampaikan ya, seberapa penting menurut Anda ada sertifikat halalnya, ada label sertifikat halalnya sebelum membeli sesuatu. Dan menurut Anda keuntungan apa yang akan didapatkan ketika bisnis kuliner Anda ini sudah memiliki sertifikasi kuliner halal? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027 melalui WhatsApp MKFM ya sahabat MK. Nah, berkenaan dengan hal ini jadi satu pembahasan yang dekat sekali dengan keseharian kita ya sahabat MK, yaitu makanan, produk minuman gitu ya, yang setiap hari kita membeli makanan untuk sarapan, memesan makanan melalui aplikasi ya, menikmati jajanan di pinggir jalan, atau mungkin menjalankan usaha kuliner sendiri sahabat MK. Nah, ketika memilih makanan, biasanya yang pertama kali kita perhatikan apa sahabat MK? Apakah hanya menyoal rasanya, harganya, kebersihannya, atau apakah produk tersebut sudah memiliki sertifikat halal? Ini pertanyaan penting sahabat MK, bukan hanya bagi kita sebagai konsumen, tetapi juga bagi sahabat MK yang memiliki usaha makanan dan minuman ya. Apalagi tanggal 18 Oktober mendatang ya, jadi 4 hari dari ke depan, ini menjadi tenggat penting dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi kelompok produk tertentu. Artinya bagi pelaku usaha yang termasuk dalam ketentuan tersebut, persiapannya tidak bisa ditunda lagi ya sahabat MK, karena sudah harus tersertifikasi halal di tanggal 18 Oktober, 4 hari lagi dari sekarang. Melalui Ruang Inspirasi kali ini kita akan bahas tema tadi ya sahabat MK, keuntungan sertifikasi halal untuk bisnis kuliner halal. Kita akan melihat mengapa kemudian sertifikasi halal ini penting, apa manfaatnya bagi perkembangan usaha, dan bagaimana pelaku usaha juga bisa mulai mempersiapkannya sahabat MK. Nah, kalau kita melihat begitu ya, bagaimana dalam memilih makanan, tentu kita sebagai seorang muslim tidak sekadar soal hanya kenyang atau rasanya, tetapi juga berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memilih makanan itu harus yang halal dan yang baik ya, halalan thayyiban sahabat MK. Halal ini berkaitan dengan boleh atau tidaknya sesuatu dikonsumsi menurut ketentuan syariat, sedangkan thayyib atau baik ini berkaitan dengan kelayakannya, kebaikannya sahabat MK, termasuk kebersihan, keamanan, dan juga kualitas makanannya. Karena itu konsumen muslim perlu memerhatikan status halal sekaligus kualitas dan keamanan pangannya sahabat MK. Dan bagi pedagangnya, menyediakan makanan halal ini merupakan bagian dari tanggung jawab kepada konsumen juga, bukan hanya sekadar untuk strategi pemasaran sahabat MK. Kalau kita melihat juga bahwa sertifikasi halal ini yang tadi sudah diawali juga dengan tenggat yang sebentar lagi ya, kalau sahabat MK yang saat ini tengah menjajaki bisnis kuliner begitu ya, makanan, minuman, F&B,
sertifikasi halal ini apa? Nah, kita akan coba kenali juga ya, sahabat MQ. Sertifikasi halal ini adalah proses untuk memastikan bahwa suatu produk ini memenuhi persyaratan halal sesuai ketentuan yang berlaku, hingga ditandainya dengan diterbitkan sertifikat halal oleh pihak yang berwenang ya, sahabat MQ. Jadi kita bisa membedakan ada tiga istilah yang seringkali kemudian melekat ya pada produk atau jasa tertentu, sahabat MQ, kaitannya dengan aktivitas muamalah sehari-hari. Yang pertama tadi halal, jadi status produknya berdasarkan ketentuan syariat, ada sertifikat halal, ini proses pemeriksaan dan penetapan pemenuhan persyaratan halalnya sesuai mekanisme yang berlaku, sertifikasi halal itu, sahabat MQ. Kemudian ada label halalnya, ini tanda yang dicantumkan pada produk sesuai ketentuan untuk menunjukkan status sertifikasi halal. Dari sertifikasi halal ini tidak cukup hanya dengan menyatakan bahan yang digunakan misalkan halal semua. Jadi pelaku usaha juga harus memperhatikan proses pengolahannya, kemudian penyimpanannya, penanganan bahan bakunya, fasilitas dan aspek lainnya juga perlu mendukung, sahabat MQ, status produknya ini berdasarkan ketentuan halal yang tercantum dalam syariat, sahabat MQ. Kalau kita coba menyadur dari laman IHTEK, menjelaskan bahwa penerapan sistem jaminan produk halal atau SJPH ini membantu perusahaan menjaga kesinambungan proses produksi halal, bukan hanya memenuhi kebutuhan ketika mengajukan sertifikasi, sahabat MQ. Jadi ini adalah sebuah proses yang harus terus berkesinambungan, sahabat MQ, untuk menyediakan produk halal tadi, bukan hanya untuk kebutuhan sertifikasi. Hal ini juga tentu tidak sesuai dengan semangat seorang muslim, begitu ya, sahabat MQ, bahwa dalam segala aktivitas perniagaan yang kita coba tuju bukan hanya sekadar mencari keuntungan semata dan menekan kemudian modal dengan menghilangkan proses-proses produksi yang memang tidak boleh ditiadakan ya, sahabat MQ. Seperti halnya tadi ini proses produksi halal yang sejak prosesnya saja harus nantiasa halal, sahabat MQ.

0: Nah, sahabat MG di pagi hari ini bisa berbagi juga ya terkait tema yang sedang dibincangkan. Silakan sampaikan ke SMS atau WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Ketika sahabat MG akan membeli sebuah produk makanan atau minuman ya, atau produk lainnya juga ya, sahabat MG sebetulnya tidak hanya berkisar di makanan dan minuman. Apa yang pertama kali jadi pertimbangan sahabat MG? Apakah sertifikat halal ini jadi pertimbangan utama atau seperti apa? Dan bagi sahabat MG yang sedang menjalankan usaha saat ini, apakah sudah mulai mengurus proses sertifikasi halal usahanya atau seperti apa? Silakan bisa disampaikan ya ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Nanti kami akan sambung sahabat MK, perbincangannya masih seputar keuntungan sertifikasi halal untuk bisnis kuliner halal. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut, tetap di Ruang Inspirasi MK FM.
1: Sahabat MK, kapan saatnya mengajarkan anak untuk salat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
2: apa aku gak ikhlas ya.
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
7: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab

0: tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
1: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
0: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: Juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah, pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
6: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
5: Tadabur Quran.
7: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
5: Kajian Juz 30.
8: Dalam hadis disebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
5: Kajian Al-Hikam.
9: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
5: Q&A seputar Al-Quran.
10: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
5: Tafsir dan Tahsin.
11: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
5: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
12: Sahabat MK, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat. Dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 29 menit lepas dari jam 9 dalam ruang inspirasi. Kita kembali sambung sahabat MK kebersamaannya. Hari ini kita tengah memperbincangkan seputar tema keuntungan sertifikasi halal untuk bisnis kuliner halal. Sahabat MK, Anda bisa menyampaikan atensi juga, apakah Anda sudah mengurus proses sertifikasi halal usaha Anda? Bagi yang saat ini tengah menjajaki usaha, sahabat MK ya, kalau belum, Anda bisa menyampaikan juga kenapa begitu ya. Dan jika Anda seorang pembeli, sahabat MK, biasanya seberapa penting Anda melihat sertifikasi halal ini sebelum membeli sesuatu? Nah, silakan bisa sampaikan ya ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kami sapa yang sudah menyampaikan atensinya pagi hari ini melalui WhatsApp MKFM. Ada sahabat Hadianto Asmara di Tangerang. Sahabat Hadianto menyampaikan, ketika bisnis kuliner sudah memiliki sertifikasi kuliner halal, ini banyak sekali manfaatnya. Termasuk diantaranya adalah peningkatan kepercayaan pelanggan, katanya. Kemudian juga ada sahabat Raihan Rahmadian di Ujung Berung. Sahabat Raihan juga menyampaikan keuntungan dari sertifikat halal ini adalah menambah kepercayaan pelanggan. Sama halnya juga dengan sahabat Fahmi Arif ya. Terima kasih juga sudah menyampaikan atensinya. Di kepercayaan pelanggan ini jadi meningkat kalau sudah tersertifikat halal, katanya, produknya. Terima kasih sudah berbagi. Silakan sahabat MK yang lainnya juga bisa berbagi ya. Kalau menurut Anda yang didapatkan dari keuntungan ketika bisnis kuliner sudah punya sertifikat halal apa? Dan bagi yang, jika Anda dari sudut pandang pembeli ya, ketika membeli produk tertentu, seberapa penting sertifikat halal ini jadi satu hal yang perlu ada, sahabat MK ya, ketika Anda membeli sebuah produk. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kalau tadi di termin yang pertama, sahabat MK, kita sudah memahami mengapa sertifikasi halal itu penting sekali, baik dari sisi ibadah ya maupun tanggung jawab sebagai pelaku usaha. Nah, muncul pertanyaan, apakah sertifikat halal ini hanya menambah pekerjaan atau administrasi bagi pedagang, atau justru ada manfaat yang bisa kita rasakan ya dalam perkembangan bisnis? Di segmen yang kedua ini kita coba akan bahas ya, sahabat MK, keuntungan sertifikat halal mulai dari membangun kepercayaan pelanggan hingga membuka peluang pasar juga yang lebih luas. Jadi kalau kita bicara tentang bisnis kuliner, tentu kita ingin usaha yang dijalankan semakin berkembang ya, sahabat MK. Pelanggan bertambah, produk juga semakin dikenal, dan usaha bisa bertahan dalam persaingan. Nah, kalau kita melihat di tengah banyaknya pilihan makanan dan minuman saat ini ya, sahabat MK, maka pelanggan juga butuh keyakinan sebelum membeli. Jadi bukan hanya soal rasa dan harga, tapi juga tentang bahan yang digunakan dan kehalalan produknya ini seperti apa. Nah, sertifikat halal ini menjadi salah satu nilai tambah bagi bisnis kuliner. Kalau kita coba urai ya beberapa manfaat dari adanya sertifikat halal ini, bisa tentu membuka peluang pasar yang lebih besar juga, sahabat MK ya. Nah, kalau kita coba lihat keuntungan yang pertama, ini bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan. Jadi ini merupakan salah satu manfaat yang paling mudah dipahami. Konsumen muslim ingin merasa yakin bahwa makanan yang dibeli ini telah memenuhi ketentuan halal ya. Dan sertifikat halal ini menjadi bentuk kepastian yang dapat diperiksa, bukan hanya berdasarkan klaim penjual saja, sahabat MK, tetapi sudah melalui serangkaian proses yang panjang juga ya, sertifikasi halal ini sampai bisa terbit label halalnya, sahabat MK. Kemudian keuntungannya adalah bisa juga membuka peluang pasar yang lebih besar. Jadi sertifikat halal ini dapat membantu produk menjangkau konsumen yang menjadikan status halal sebagai pertimbangan utamanya, sahabat MK. Pasar yang dituju bukan hanya pelanggan di sekitar rumah, tetapi juga calon pembeli melalui toko semisal, atau melalui marketplace dan saluran-saluran distribusi lainnya, sahabat MK. Nah, keuntungan berikutnya juga adalah konsumen jadi memiliki kebutuhan yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen juga, sahabat MK. Jadi ketika sebagian konsumen mungkin ada yang mengutamakan harga, sebagian memilih rasa mungkin, sementara yang lain sangat memperhatikan kehalalan. Nah, dengan memenuhi persyaratan halal, pelaku usaha bisa menunjukkan bahwa kebutuhan konsumen tersebut diperhatikan. Semisal ada sebuah keluarga yang hendak makan di luar, mungkin lebih nyaman memilih tempat makan yang memberi informasi halal secara jelas, sahabat MK. Sehingga mereka tidak harus terus bertanya tentang bahan dan proses pengolahannya, karena kalau sudah ada sertifikat halalnya, sudah dipastikan dari mulai proses hingga bahan baku, ini sesuai dengan standar kehalalan, sahabat MK. Nah, keuntungan lainnya juga dengan adanya sertifikasi halal adalah bisa jadi pembeda dari pesaing juga, sahabat MK. Di tengah banyaknya usaha sejenis, pelaku usaha perlu memiliki nilai yang membedakan produknya. Sertifikasi halal ini bisa jadi salah satu keunggulan, terutama bagi konsumen yang menjadikan kehalalan sebagai syarat pembelian, sahabat MK. Berikutnya, keuntungan yang bisa didapat juga adalah bisa mendukung peluang ekspansi internasional. Nah, bagi bisnis yang ingin menjual produk ke luar negeri atau ekspor ya, sertifikasi halal ini dapat menjadi salah satu aspek penting juga untuk memasuki pasar tertentu, sahabat MK. Setiap negara dan pasar memang punya ketentuan yang perlu diperiksa ya, dan sertifikasi halal Indonesia ini tidak berarti seluruh persyaratan ekspor otomatis terpenuhi, tetapi paling tidak satu sudah memenuhi standar untuk kehalalan jika memang produk ini akan dikirimkan juga ke negara-negara yang memang mempersyaratkan hal tersebut, sahabat MK. Kalau kita melihat juga geliat ekonomi syariah dan produk halal saat ini kan semakin tinggi, sahabat MK. Maka proses sertifikasi halal ini sudah jadi hal yang benar-benar perlu kita siapkan, sahabat MK, sebagai pelaku usaha. Dan sebagai konsumen juga benar-benar bisa mendapatkan, saat ini kita melihat begitu ya, produk-produk yang bersertifikat halal ini sudah semakin digencarkan, dan tadi paling tidak tanggal 18 Oktober ini di beberapa kategori produk harus benar-benar sudah menuntaskan ya, atau menyelesaikan sertifikasi halalnya. Nah, keuntungan lainnya juga, sahabat MK, ketika produk kita sudah tersertifikat halal adalah ini sebuah komitmen terhadap nilai agama juga dan etika dalam usaha, sahabat MK, kalau kita sebagai seorang muslim ya. Karena dalam Islam, berdagang bukan hanya tentang mendapatkan keuntungan, tetapi juga tentang amanah dan tanggung jawab. Jadi pelaku usaha perlu memerhatikan juga apa yang dijual, bagaimana bahan diperoleh, serta bagaimana juga produk ini disiapkan, sahabat MK. Keuntungan lain yang bisa didapatkan dari adanya sertifikat halal ini adalah memperluas kesempatan kerjasama dan kemitraan juga. Calon mitra usaha mungkin saja dapat memiliki persyaratan tertentu ya, seperti sertifikat halal ini sebelum menerima produk untuk dijual atau didistribusikan. Dan ini sudah jadi syarat umum nampaknya ya, sahabat MK, sudah ada sertifikat halalnya atau belum begitu ya. Sudah ada izin edarnya atau belum? Ini jadi dua hal yang biasanya ditanyakan ketika memang kita akan coba mendistribusikan produk yang kita miliki. Maka sertifikasi halal ini sudah jadi syarat mutlak juga barangkali ya, untuk bisa kita penuhi, sahabat MK, agar kita dapat juga tadi lebih memperluas kesempatan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak yang lain, sahabat MK. Namun kalau kita melihat hubungannya antara sertifikasi halal dengan perkembangan usaha, kalau tadi kita kembali tarik pembicaranya ke realitas pelaku usaha begitu ya, sahabat MK, paling tidak ada tiga hal yang bisa dijelaskan ya, sahabat MK. Pertama, sertifikasi halal ini adalah investasi kepercayaan. Jadi pelaku usaha mengupayakan kejelasan status halal ini agar konsumen memiliki dasar yang kuat dalam mengambil keputusan. Yang kedua, sertifikasi halal ini bisa menjadi pintu peluang juga, bukan jadi jaminan omset ya, sahabat MK. Tetapi usaha tetap perlu memerhatikan kualitas produk ya, dari rasa, harga, kebersihan, pelayanan, kemasan, juga promosi, dan juga sertifikasi halal, sahabat MK. Dan berikutnya adalah Manfaat dari sertifikasi ini perlu dijaga juga melalui konsistensi. Nah, jika bahan, pemasok, atau proses produksi berubah, nah pelaku usaha harus memeriksa kembali, sahabat MK, apakah perubahan tersebut ini berdampak pada pemenuhan persyaratan halal atau tidak. Dengan begitu, sertifikasi halal ini bukan sekadar dokumen yang disimpan setelah diterbitkan, ya, dibubuhkan begitu ya, dalam kemasan produk, tetapi ini adalah sebuah tanggung jawab untuk kita, sahabat MK, mempertahankan proses pada produk kita yang sesuai dengan apa yang sudah disertifikasi halalkan di awal. Nah, sahabat MK bisa berbagi atensi juga ya di pagi hari ini. Menurut sahabat MK, keuntungan apa yang paling dirasakan ketika bisnis kuliner ini memiliki sertifikasi halal? Dan bagi konsumen, sahabat MK, Anda sebagai seorang pembeli, begitu ya, biasanya sertifikasi halal ini apakah menjadi pertimbangan utama dalam membeli sebuah produk? Silakan bisa berbagi ya atensinya ke 0811-224-1027. Kami akan menyapa sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi dan menyambung kembali pembahasan kita di Ruang Inspirasi kali ini. Selepas kita akan terlebih dahulu menyimak kembali beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di Ruang Inspirasi MK FM.
1: Sahabat MK, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo wargi Kanyaa Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
5: Tenang, semua masalah.
4: Kok ada
5: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
4: dan Maha juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
8: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
7: tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
9: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
7: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
11: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
10: kok pas banget sih,
11: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
10: apa aku gak ikhlas ya.
11: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
12: Assalamualaikum Fit.
10: Waalaikumsalam.
12: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
10: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
12: Loh,
10: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
13: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
14: Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
15: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un. Maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
14: Tadabur Quran.
16: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
14: Kajian Juz 30.
17: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
14: Kajian Al-Hikam.
18: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
14: Q&A seputar Al-Quran.
19: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
14: Tafsir dan tahsin.
20: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya, mustaqim.
14: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
21: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
14: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu

0: Sahabat Energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
2: Sahabat MQ, sejak masa pra-Islam, bangsa Arab masyhur dikenal sebagai saudagar yang ulung. Para pedagang di jazirah ini telah berlayar di Samudra Hindia hingga pesisir India, selain kepulauan Nusantara hingga Cina Selatan. Mereka membawa pulang berbagai komoditas dari negeri-negeri tersebut untuk kemudian menjualnya di bandar-bandar Asia Barat dan Mediterania. Sahabat MQ, ada beberapa faktor yang menjadikan orang-orang Arab mengutamakan profesi dagang. Di antaranya adalah kondisi geografis semenanjung Arab yang tidak begitu subur, hingga sebagian besar tanah di Hijaz misalnya bersifat kering, berbatu-batu, dan langka air. Maka, kondisi ini membawa pada keadaan yang nyaris tidak ada hasil pertanian yang dapat diandalkan di wilayah tersebut. Maka mereka melihat peluang untuk mata pencaharian mereka dengan berniaga. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu asyari rizki fit tijarah. Yang artinya, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
1: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

51 menit lepas dari jam 9, sahabat MK, kita menyambung kembali bincang kita di Ruang Inspirasi di termin yang terakhir ya. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyimak, kami masih nantikan Anda untuk berbagi atensi juga di pagi hari ini. Melalui WhatsApp MK FM, Anda bisa berbagi sahabat MK, apakah bagi Anda yang saat ini tengah punya aktivitas juga berbisnis begitu ya. Apakah produk yang Anda saat ini tengah jadikan upaya untuk berbisnis tadi sudah memenuhi sertifikasi halal? Sahabat MK sudah mengurus proses sertifikasi halalnya. Anda bisa berbagi atensinya sahabat MK, dan bagi Anda seorang pembeli ketika menentukan untuk membeli sebuah produk, apakah sertifikat halal ini jadi pertimbangan utama sebelum membeli produk tersebut? Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027 0811-224-1027.

0: kasih sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung ya. Kalau sahabat Raihan menyampaikan dengan di adanya sertifikasi halal, maka keuntungan bisnis kuliner yang dimiliki ini bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan dan juga bisa membuka pasar yang lebih besar juga katanya. Terima kasih sahabat Raihan ya sudah menyampaikan atensinya. Kita coba akan lengkapkan juga pembahasan kita sahabat MK di termin yang terakhir ini. Langkah-langkah praktis apa yang perlu kita siapkan untuk melakukan sertifikasi halal sahabat MK? Nah, kalau kita tadi sudah bahas ya, ada beberapa keuntungan dengan hadirnya sertifikasi halal. Dan kalau sahabat MK saat ini yang sedang menjalankan usaha juga seperti mungkin penganan yang saat ini tengah digandrungi juga seperti mungkin seblak begitu ya, atau bakso aci, kue basah, catering dan lainnya, atau minuman kekinian atau makanan rumahan juga. Nah, jangan merasa juga bahwa sertifikasi halal ini hanya bisa diurus oleh perusahaan besar sahabat MK. Ternyata bisa juga oleh sahabat MK yang memiliki usaha-usaha seperti usaha yang tadi ya sahabat MK. Jadi yang penting kita memahami persyaratan yang berlakunya seperti apa, mengetahui jalur pengajuannya yang sesuai, dan menata bahan serta proses produknya sesuai juga sahabat MK. Ada 6 hal penting yang paling tidak kita perlu ketahui untuk menjadi bekal pelaku usaha dalam mempersiapkan sertifikasi halal sahabat MK. Yang pertama adalah kita bisa mempelajari persyaratan dan ikut pelatihan bila diperlukan sahabat MK. Jadi sebelum mengajukan sertifikasi, pelaku usaha perlu memahami proses dan persyaratannya yang sesuai dengan jenis usaha serta jalur pengajuan yang digunakannya seperti apa sahabat MK. Jadi bisa dilakukan dengan mempelajari informasi resmi dari BPJPH ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, kemudian memahami persyaratan untuk kategori produk dan skala usaha masing-masing. Bisa juga mencari informasi tentang pendampingan atau pelatihan halal jika dibutuhkan. Dan berikutnya adalah kita juga perlu menerapkan sistem jaminan produk halal atau SJPH ya. Jadi sertifikat halal bukan hanya pemeriksaan satu kali, tetapi pelaku usaha perlu menjaga agar bahan dan proses produksinya ini tetap memenuhi persyaratan tadi sahabat MK. Kemudian menyiapkan dokumen usaha dan bahan-bahannya juga. Kalau saya pribadi berpengalaman untuk mengajukan proses sertifikasi halal ini sahabat MK, yang memang jalur self-declare ya, biasanya kita perlu mempersiapkan juga bagaimana tahapan dalam kita memproduksi produk yang kita miliki tadi sahabat MK. Jadi dokumen yang perlu dipersiapkan juga diantaranya adalah kita perlu menyiapkan ada NIB ya. Kemudian kita perlu membuat juga akun di laman si halal tadi sahabat MK. Dan memang harus ada penyelia halalnya sahabat MK yang mendampingi kita selama proses sertifikasi halal tersebut. Berikutnya kita mengajukan sertifikasinya melalui jalur resmi ya. Jadi pendaftaran sertifikat halal dapat diakses oleh Anda melalui laman BPJPH sahabat MK. Nah, berikutnya kita mempersiapkan pemeriksaan dan memastikan prosesnya sesuai juga dengan sertifikasi halal. Dalam jalur sertifikasi yang memerlukan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa halal, pelaku usaha perlu siap ya menunjukkan bahan, kemudian fasilitasnya, serta proses produksinya yang relevan juga sahabat MK. Kemudian setelah kita mendapatkan sertifikat halalnya, kita perlu menjaga konsistensinya sahabat MK. Setelah seluruh tahapan yang diwajibkan selesai dan persyaratan terpenuhi, sertifikat halal yang kemudian sudah diterbitkan ini hal yang perlu kita lakukan terus secara berkesinambungan, dan ini jadi tanggung jawab sebagai pelaku usaha ya. Ini mempertahankan bahan dan proses sesuai dengan persyaratan, memerhatikan juga perubahan pemasok atau komposisi produk jika memang ada perubahan yang tidak bisa dihindarkan ya. Kita bisa mengelola dokumen dan catatan yang diperlukan juga, dan mengikuti ketentuan apabila terdapat perubahan produk atau proses sahabat MK. dan label halal tadi ini bisa kita cantumkan di produk kita atau digunakan sesuai ketentuan yang berlaku, sahabat MQ. Nah, itu dia beberapa prosesnya, sahabat MQ, yang bisa kita persiapkan jika ingin mengajukan sertifikasi halal yang tadi kita sudah ketahui dengan sudah terlabelinya produk kita dengan sertifikat halal. Ada beberapa keuntungan yang bisa kita peroleh tadi, sahabat MQ, dan yang paling penting adalah sebagai seorang muslim kita perlu juga bertanggung jawab ya, agar setiap produk yang kita keluarkan dan setiap proses yang kita lakukan dalam memproduksi produk tersebut ini harus jelas kehalalannya juga sesuai dengan aturan-aturan syariah. Itu dia sahabat MQ bincang kita di pagi hari ini yang dapat dihadirkan. Terima kasih sahabat MQ yang sudah menyampaikan atensinya, sudah menyimak juga dari awal kebersamaan. Mudah-mudahan apa yang dibahas jadi manfaat ya sahabat MQ untuk kita dapat coba terapkan juga bagi seorang pelaku usaha tadi. Sertifikasi halalnya bisa dilakukan, dan sebagai konsumen kita juga perlu memerhatikan ya, yang menjadi pertimbangan utama nampaknya memang sertifikasi halal ini harus senantiasa ada pada setiap produk yang akan kita beli dan yang kita gunakan, sahabat MQ. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya, Herlan Hanif, harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

kecil yang tulus seringkali jadi awal kebahagiaan yang besar. Temukan makna dalam setiap ikhtiarnya bersama Inspirasi Keluarga, langkah kecil untuk bahagia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK di pagi hari yang cerah, selamat menunaikan amanah-amanah Anda di hari ini. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Dan alhamdulillah sahabat MK di hari Rabu tanggal 14 bulan Oktober tahun 2026 kembali hadir program Inspirasi Keluarga. Insyaallah akan membersamai Anda di hari ini hingga menjelang zuhur nanti sahabat MK, dan ditemani juga oleh sahabat siar Asila Gania. Mari kita isi kembali sahabat MK hati kita, diri kita, ya pikiran kita dengan hal-hal yang baik, yaitu dengan ilmu yang akan kita pelajari bersama di hari ini. Dalam segmen Langkah Kecil Untuk Bahagia bersama Umi Ike Hikmawati, sahabat MK dengan tema Ikhlas, Kunci Ringannya Langkah. Pernahkah Anda sahabat MK merasa lelah menjalani sesuatu bukan karena pekerjaannya yang terlalu berat sahabat MK, tetapi karena hati yang terlalu berharap pada penilaian manusia, atau sahabat MK yang belum sepenuhnya meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala? Atau misalnya sahabat MK, ketika kita sudah berusaha membantu orang-orang di sekitar kita tetapi tidak berharga dihargai begitu ya, sudah berbuat baik tetapi tidak mendapat balasan, bahkan sudah melakukan yang terbaik sahabat MK, tetapi masih saja ada yang mengkritik. Nah, padahal sahabat MK, kalau kita terus-terusan menggantungkan kebahagiaan pada penilaian orang lain, langkah kita akan terasa semakin berat sahabat MK, dan kita mudah kecewa, mudah mengeluh, bahkan perlahan kehilangan semangat untuk berbuat baik. Nah, di sini sahabat MK pentingnya kita ikhlas ya. Namun dalam hal apa saja atau meliputi apa saja kita harus ikhlas ya sahabat MK? Insyaallah kita akan bahas di hari ini. Dan kami pun mengundang Anda untuk hadir menyampaikan atensinya. Silakan disampaikan sahabat MK ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat, dan juga sharing di hari ini. Atau nanti juga bisa menyampaikan pertanyaan ya sahabat MK, yang insya Allah akan dijawab langsung oleh Umi Ike Hikmawati. Dan di hari ini pun bisa menyampaikan pollingnya sahabat MK, sharingnya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, hal apa sahabat MK yang paling sulit untuk Anda lakukan saat belajar ikhlas? Apakah sahabat MK tetap berbuat baik meski tidak dihargai? Yang kedua, sahabat MK tidak kecewa saat kebaikan tidak dibalas? Ataukah ketika menerima hasil yang tidak sesuai harapan? Atau sahabat MK yang sulit adalah tidak berharap mendapatkan pujian dari orang lain? Silakan di-sharingkan juga ya sahabat MK, kita berbagi di hari ini di 0811-224-1027.

Dan jika berbicara tentang ikhlas ya sahabat AMQ, tentunya setiap orang sahabat AMQ punya pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang mungkin merasa sulit ikhlas ketika kebaikannya tidak dihargai, ada yang masih kecewa ketika harapannya tidak terpenuhi, dan mungkin ada juga ya sahabat AMQ yang tanpa sadar masih menunggu pengakuan dari orang lain.

Dalam kehidupan kita, sahabat MQ, mungkin kita juga pernah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, tetapi ternyata tidak dihargai. Nah, ini bagaimana Anda menyikapinya, sahabat MQ? Dalam mendapatkan sahabat MQ atau kita sampai ya kepada fase sahabat MQ ikhlas, tentunya kita perlu belajar ya sahabat MQ, dan tentunya perlu latihan dalam setiap kehidupan kita agar ya sahabat MQ apa yang kita inginkan yaitu menjadi orang yang ikhlas, agar hati kita sahabat MQ, langkah kita ringan, tentunya perlu kita ikhtiarkan.

Dalam kehidupan sehari-hari, sahabat MK, Anda juga bisa sharing ya, apa saja kira-kira yang membuat Anda berat, sahabat MK. Dan ya, sulit untuk ikhlas ya, sahabat MK, ketika melakukan sesuatu atau melakukan aktivitas kita, sahabat MK, di hari ini. Dan boleh dicek juga ya, sahabat MK, apakah hari ini dari bangun tidur ya, sahabat MK, hingga jam 10 lebih 12 ini, sahabat MK, apakah kita sudah ikhlas mengerjakan amanah-amanah di hari ini, sahabat MK, ataukah belum? Mari kita cek bersama ya, sahabat MK, apakah kita sudah meniatkan aktivitas kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah masih, sahabat MK, berkaitan dengan duniawi.

Kalau berbicara sahabat MQ berkaitan dengan hari yang terasa berat, ternyata penyebabnya juga beragam ya sahabat MQ. Bukan selalu pekerjaan yang menumpuk atau aktivitas yang melelahkan. Terkadang sahabat MQ, hal-hal kecil yang kita alami sejak pagi atau sejak bangun tidur ya sahabat MQ, justru membuat hati terasa penuh. Misalnya sahabat MQ berharap dimengerti ya oleh keluarga, anggota keluarga yang ada di rumah sahabat MQ, tetapi justru disalahpahami. Kita sudah berusaha menjelaskan, tetapi orang lain menangkapnya berbeda. Ini jadi hal-hal yang sahabat MQ, hal kecil yang juga menarik ya sahabat MQ, menghambat begitu ya, menghambat kita untuk mengikhlaskan atau keikhlasan tadi ya sahabat MQ. Ataukah mungkin di pagi hari ini kita juga sudah berusaha maksimal, tetapi hasilnya belum sesuai harapan. Pekerjaan sudah diselesaikan dengan baik, tetapi masih ada kekurangan yang dikritik. Nah, ini biasanya yang bekerja di kantor begitu ya sahabat MQ, ini akan mengalami fase seperti ini. Kemudian sahabat MQ terlalu memikirkan perkataan orang lain, atau misalnya ada satu komentar sederhana ya sahabat MQ, bisa kita atau bisa terngiang-ngiang terus ya sahabat MQ, terpikir terus sampai mengganggu aktivitas. Nah, ini juga hal-hal kecil ya yang mengganggu sahabat MQ atau yang membuat hari kita berat. Namun nanti kita akan bahas kembali ya sahabat MQ agar ringan langkah kita. Nah, ini harus ikhlas, dan ikhlasnya seperti apa ya sahabat MQ, insyaallah kita akan bahas bersama di hari ini.

terkadang ya sahabat MQ dengan hal-hal yang tadi membuat hari kita terasa berat. Dan sahabat MQ ini juga berat kalau kita terus menyimpannya di dalam hati ya sahabat MQ dengan hal-hal yang kecil tadi. Nah kalau dikaitkan dengan tema hari ini sahabat MQ, ikhlas kunci ringannya langkah. Bisa jadi ada hal-hal nih sahabat MQ yang sebenarnya tidak perlu terus kita bawa dalam pikiran. Bukan berarti masalahnya juga harus diabaikan ya sahabat MQ, tapi kita belajar menyikapinya dengan lebih bijak dan belajar memanagenya ya sahabat MQ dengan baik. Mari sahabat MQ sharing di hari ini dalam program Inspirasi Keluarga segmen Langkah Kecil Untuk Bahagia. Nah, kira-kira Anda sahabat MQ apa yang terasa berat ya dalam menjalani hari-hari? Silakan bisa di-sharingkan juga di hari ini. Atau Anda juga bisa sharing sahabat MQ ketika kita belajar untuk ikhlas. Apa yang membuat sulit sahabat MQ atau apa yang menghalangi kita agar kita ikhlas? Apakah ketika kita berbuat baik meski tidak dihargai sahabat MQ, atau tidak kecewa saat kebaikan tidak dibalas, menerima hasil yang tidak sesuai harapan sahabat MQ, atau tidak berharap pujian dari orang lain? Nah ini sahabat MQ, dalam kehidupan sehari-hari Anda, hal apa yang paling sulit Anda lakukan saat belajar ikhlas? Silakan disampaikan sahabat MQ ke 0811-224-1027, sertakan nama sahabat MQ, alamat, dan tentunya sharing Anda pada hari ini.

0: keikhlasan kita sahabat MQ dalam beribadah, keikhlasan kita dalam melakukan aktivitas, tentunya sahabat MQ akan diuji ya dengan hal-hal yang tentunya tidak kita sukai. Misalnya ke sahabat MQ ketika di perjalanan kita mengalami kemacetan yang bisa membuat telat, itu juga diuji ya sahabat MQ, niat karena Allahnya, ikhlas sabarnya sahabat MQ ya dalam menghadapi perjalanan tersebut. Dan tentunya sahabat MQ dalam sehari-hari kita ketika kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, itu kita kembalikan lagi ya sahabat MQ kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu ada kebaikan dari Allah dalam hal apapun ya sahabat MQ yang menimpa kita. Ibu Aminah di Cipanas Puncak hari ini alhamdulillah sudah menyapa, menyampaikan atensinya. Ini apa yang Anda lakukan sahabat MQ, atau dalam kehidupan sehari-hari hal apa yang paling sulit ya dilakukan saat belajar ikhlas? Kalau menurut Ibu Aminah ini semuanya dari tetap berbuat baik meski tidak dihargai. Ya memang ini sulit ya sahabat MQ, tidak mudah untuk kita lakukan, karena ketika berbuat baik meski tidak dihargai, sebagai manusia pasti ada rasa kecewa ya sahabat MQ. Namun tadi kita perlu menyikapinya dengan bijak lagi. Yang kedua sahabat MQ, tidak kecewa saat kebaikan tidak dibalas. Nah, apakah kita sahabat MQ senang jika kebaikan kita tidak dibalas? Ini juga kembali meniatkan sahabat MQ kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menerima hasil yang tidak sesuai harapan. Nah, ketika apa yang kita inginkan atau yang kita rencanakan ya sahabat MQ sudah matang direncanakan, namun hasilnya tidak sesuai harapan, kita juga perlu berdamai dengan hal ini ya sahabat MQ. Apakah kita akan tetap ikhlas menjalaninya, ataukah kita sahabat MQ akan menjadi orang yang marah-marah dengan hasil tersebut, atau seperti apa? Nah, ini juga perlu kita pelajari ya sahabat MQ, dan kontrol dalam diri kita. Dan yang terakhir sahabat MQ, tidak berharap pujian dari orang lain. Ketika kita melakukan kebaikan sahabat MQ, tentu ini juga menjadi tantangan ya yang perlu kita lalui sahabat MQ, adalah tidak berharap pujian dari orang lain. Karena kalau kita berharap dipuji, berarti niatnya masih kurang tepat ya sahabat MQ. Dan ini sifat-sifat yang ada di manusia yang perlu kita sahabat MQ kelola dengan baik ya. Maka dari itu sahabat MQ, kita perlu belajar, selalu belajar ya sahabat MQ, tidak puas untuk belajar. Yang kali ini sahabat MQ berkaitan dengan ikhlas, kunci ringannya langkah. Nah, semoga ini juga ya sahabat MQ bisa kita amalkan ilmu yang kita dapatkan, insya Allah kita dapatkan di hari ini, agar hati menjadi ikhlas, langkah kita menjadi ringan ya sahabat MQ dalam menjalani kehidupan kita. Apapun kondisinya, apapun situasinya, kita masih bisa tenang ya sahabat MQ dalam menjalani aktivitas-aktivitas kita. Baik sahabat MQ, masih kami nantikan atensi dari Anda di hari ini. Silakan bisa di-sharingkan sahabat MQ, apa hal-hal yang sulit menurut Anda sahabat MQ atau tidak mudah dilakukan saat belajar ikhlas. Apakah sahabat MQ tetap berbuat baik meski tidak dihargai? Yang kedua, tidak kecewa saat kebaikan tidak dibalas, atau menerima hasil yang tidak sesuai harapan sahabat MQ? Dan yang terakhir, tidak berharap pujian dari orang lain. Silakan sahabat MQ disampaikan ke 0811-224-1027. Atau misalnya Anda juga sahabat MQ bisa men-sharingkan pengalaman Anda ya, hal-hal yang tidak mudah ya sahabat MQ saat belajar ikhlas. Kami nantikan atensi dari Anda, dan kami akan kembali sahabat MQ menyimak, menyapa Anda begitu ya. Kemudian kita bersama-sama belajar di hari ini setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
1: Sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah,

0: Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
1: Iya pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program wakaf Mushaf Al-Quran bersama wakaf Darul Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
3: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Hadis muttafaqun alaih.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, mari belajar bersama dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Langkah Kecil Untuk Bahagia di hari ini dengan tema Ikhlas, Kunci Ringannya Langkah, bersama Umi Ika Hikmawati. Dan kami pun, sahabat MK, mengundang Anda untuk hadir menyampaikan atensinya. Silakan disampaikan ke 0811-224-1027, sertakan nama, alamat, dan tentunya sahabat MK sharing Anda pada hari ini. Alhamdulillah, sahabat MK, Umi Ika sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Mohon maaf untuk suaranya belum tersimak, Umi.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
0: Kabar baik, kabar sehat, Umi.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Semoga sahabat MK dan seluruh kru MKFM juga senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin, masyaallah. Alhamdulillah, di hari yang cerah ini kita berjumpa kembali di udara ya, Umi, masyaallah. Kita akan belajar bersama Umi berkaitan dengan tema hari ini, ikhlas kunci ringannya langkah. Nah, sahabat MK ini juga ingin, Umi ya, saya juga dan sahabat MK ingin bisa menjalani hari dengan ikhlas, dengan ringan begitu ya, Umi. Nah, ini kira-kira apa yang perlu kita ikhlaskan, Umi ya, dan apa yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita agar kunci ringannya langkah ini, sahabat MK, di sahabat MK atau di yang mendengarkan ini hadir, Umi. Mangga.
1: Iya, Masya Allah. Ini menasehati diri sendiri juga ya, sekaligus sahabat MK, Insya Allah mengingatkan bahwa memang dalam hidup ini kita tidak boleh melepaskan diri dari ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Bahwa kita tidak diperintahkan melaksanakan ibadah di muka bumi ini yang memang kita diciptakan untuk beribadah kecuali dengan ikhlas. Artinya, ikhlas dan kehidupan tidak pernah bisa dipisahkan. Ikhlas dan aktivitas ibadah tidak pernah bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, terkhusus aktivitas ibadah kita di dalam keluarga. Tentunya tidak akan pernah bisa kita nafikan dari nilai-nilai keikhlasan.

0: Ya. Ikhlas adalah kunci utama kebahagiaan. Kenapa kok ikhlas jadi kunci utama kebahagiaan? Karena dengan ikhlas seseorang membebaskan hatinya dari ketergantungan kepada makhluk dan hanya menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara ikhlas berarti kita nih sudah mulai gitu ya, sudah mulai tidak lagi berpikir untuk mendapatkan apresiasi dari manusia gitu kan ya. Kemudian juga pengen dapet sertifikat, penghargaan dan lain sebagainya ya. Akan tetapi ikhlas menjadi pondasi utama agar ibadah diterima dan hati menjadi tenang ya. Tapi bukan berarti juga ikhlas ini meniadakan sama sekali nilai-nilai kemanusiaan ya. Contoh ya udah nggak apa-apa lah gitu, dia kerja nggak usah digaji. Ikhlas ya, ini nggak bisa seperti itu. Ini itu meniadakan nilai-nilai kemanusiaan ya. Ikhlas itu tidak berarti meniadakan sesuatu yang memang menjadi hak manusia ya. Atau misalnya ya kan ikhlas dia juga gitu ya. Yang nggak apa-apa kalau kita cemberutin, kita apa istilahnya mah omongin ya, nggak begitu juga, karena ikhlas tidak berarti kemudian berlepas dari nilai-nilai akhlak ya. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh semuanya gitu. Jadi bagaimana nih ikhlas yang benar gitu agar ringan langkah kita ya. Ikhlas itu ruh dari setiap amal ya. Bagaimana amal tanpa ikhlas ikhlas itu berarti seperti jasad tanpa ruh, mati gitu ya, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau ya tidak, kalau seperti jasad tanpa ruh kan berarti yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, tidak ada guna dan manfaatnya. Nah kemudian juga ikhlas yang menenangkan hati itu, jadi gini, kita beramal tidak terbebani oleh ekspektasi atau pujian orang lain. Nah itu aja ya. Jadi beramal itu karena kita ingin punya value, ingin punya nilai, hidup kita ingin bernilai, hidup kita ingin bermanfaat. Nah itu ya. Jadi sok luruskan segala aktivitasnya. Contoh misalnya dalam kehidupan rumah tangga, seorang ayah bekerja mencari nafkah, ya pengen punya nilai, pengen punya value gitu, menjadi sosok yang bermanfaat, sosok yang bermartabat gitu kan, sosok yang nanti akan bisa berarti untuk orang-orang yang disayanginya gitu kan. Seorang ibu kemudian mengurus ya segala sesuatu di rumahnya, menjaga rumahnya untuk tetap bersih, rapi gitu kan. Kemudian memenuhi misalnya kesiapan makanan ya dan lain sebagainya, ya ikhlas karena dia hadir menjadi sosok yang bermanfaat bagi keluarganya. Nah jadi ini nih gitu yang terpenting gitu, bagaimana kita tidak terbebani gitu oleh ekspektasi atau pujian orang lain, kita tidak terbebani oleh nilai dari orang lain, akan tetapi keikhlasan kita dibangun dari kesadaran kita ingin punya nilai. Nah itu ya, dalam keluarga gitu. Kemudian yang kedua, ikhlas itu dibangun karena kita tidak mau cemas, tidak mau khawatir gitu ya, tidak mau baper gitu. Nah jadi segala urusan kita serahkan kepada Allah. Kan ikhlas itu bagi orang-orang yang berserah diri ya, antara Islam dan ikhlas tidak terpisahkan. Islam berserah diri kepada Allah. Ya seorang yang Islam maka dia harus ikhlas ya, agar hidupnya tidak dipenuhi dengan kecemasan. Kenapa? Karena kata Allah wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau. Wah, ya in kuntum mu'minin. Kita itu tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir ya, karena kita semua adalah makhluk Allah yang paling mulia. Nah, jika kita beriman, nah artinya gitu, kita hidup ini, apalagi hidup di tengah-tengah keluarga ya, kita harus yakin bahwa kita sedang beribadah. Nah masa beribadah sambil cemas, masa beramal soleh sambil cemas? Kita ini sedang beribadah. Nah, setiap ibadah itu akan mendapatkan timbangan pahala. Nah, setiap amal soleh itu akan dibalas dengan kehidupan yang baik sebagaimana yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Man amila solihan min zakari au unsa wa huwa mukmin, kata Allah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka jaminan dari Allah, falanuhyanahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kehidupan yang baik, dan kemudian walanajiyanahum ajrahum bi ahsanin makanu ya'malun. Dan Allah akan memberikan pahala, balasan yang jauh lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi ikhlas itu berarti kita melepaskan diri dari rasa cemas. Ya. Jadi kalau sekarang itu apa, overthinking. Ini kita melepaskan diri. Kalau ikhlas, kita melepaskan diri dari itu semua. Kenapa? Karena kita punya Allah. Kita punya Allah dan keimanan kita menjadi jaminannya. Ya Allah yang menguasai langit dan bumi beserta segala isinya gitu. Kita punya Allah gitu. Kita bersama Allah. Ya. Nah, orang-orang yang ikhlas itu orang-orang yang dia senantiasa berupaya untuk selalu hadir bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala urusannya diserahkan kepada Allah yang Maha mengatur. Nah, jadi melepaskan diri dari cemas dengan cara apa? Ikhlas ya, ayah berangkat dengan penuh keikhlasan, semangat, penuh keyakinan bahwa dia berjalan, berjuang, mencari nafkah, menembus hujan, panas gitu, kemudian berjibaku dengan kelelahan ya, karena akan mendapatkan balasan terbaik dari Allah gitu kan, bermanfaat untuk orang-orang yang dicintainya. Begitu juga dengan ibu gitu ya, di rumah gitu, dengan segala aktivitas rutinnya yang katanya pekerjaan ibu rumah tangga itu gak habis-habis, 24 jam gak selesai-selesai gitu kan ya. Ya Alhamdulillah kalau 24 jam gak selesai-selesai, artinya ruang amal soleh kita gak pernah habis. Nah, jadi gak perlu cemas gitu, gak perlu cemas, gak perlu khawatir ya. Karena keikhlasan ini yang akan menuntun kita gitu untuk senantiasa yakin ya, yakin dengan pertolongan dari Allah, baik sangka sama Allah ya. Anak-anak yang ikhlas itu maka dia akan menjalani kehidupannya sebagai seorang anak ya, berbakti kepada kedua orang tuanya, tahu berterima kasih kepada kedua orang tuanya, berakhlak mulia, menjaga agama gitu, sehingga bisa menyejukkan dan menenteramkan jiwa bagi orang-orang yang mencintainya. Nah, seperti itu ya. Jadi orang yang ikhlas adalah orang yang dia tidak mudah cemas, tidak gampang sakit hati, ya, nggak gampang baper gitu. Karena ya buat dia adalah bagaimana saya memiliki value, saya memiliki nilai, dan kemudian saya bermanfaat gitu. Dan saya bisa tadi gitu ya, bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ikhlas, poin yang ketiganya, ikhlas yang akan meringankan langkah adalah ikhlas yang senantiasa disertai dengan rasa syukur dan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita harus bersyukur bisa menjalankan peran sebagai seorang ayah, karena banyak di antara manusia yang kemudian tidak diberi peran sebagai seorang ayah ya. Ada yang kita harus bersyukur karena kita bisa diberi ruang-ruang rutinitas untuk mengerjakan amal-amal soleh sebagai seorang ibu ya. Kita harus bersyukur karena kita menjadi seorang anak yang punya kesempatan ya untuk menjaga kedua orang tua kita dari api neraka. Misalnya seperti itulah. Jadi rasa syukur yang mendalam itu yang harus dibangun gitu. Saling menjaga dengan penuh syukur, saling menjaga dengan penuh kesabaran. Ini tidak bisa dipisahkan. Jadi berbicara ikhlas adalah berbicara bagaimana kehidupan dalam rumah tangga ya menjadi lebih ringan, menjadi lebih tenang, jauh dari kecemasan, jauh dari baper gitu ya. Di dalamnya dihiasi dengan syukur dan sabar. Nah, mungkin ini sedikit yang bisa disampaikan di awal. Dan bagaimana nih nanti kita bisa melatih ya, menumbuhkan nilai-nilai keikhlasan. Insya Allah kita akan bahas di segmen berikutnya.
1: Ya, Masya Allah, jazakillah khair Umi untuk ilmunya ya. Berkaitan dengan ikhlas sahabat MK di hari ini di awal ya, Masya Allah. Ikhlas tadi dibangun ya sahabat MK ketika kita tidak berekspektasi atau sahabat MK tidak mengharapkan pujian dari orang lain, namun tadi ingin hidupnya bernilai atau bermanfaat, Masya Allah. Nah, ini perlu kita tanamkan dalam diri kita ya sahabat MK. Kemudian juga ikhlas itu dibangun karena tidak ingin cemas menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, dengan syukur dan sabar sahabat AMQ menjalani kehidupan kita di hari ini, menjalani peran-peran kita di dalam keluarga, di dalam masyarakat. Baik sahabat AMQ, insyaallah kita akan sambung kembali perbincangan kita di hari ini bersama Umi Ike Hikmawati dengan tema ikhlas kunci ringannya langkah. Masya Allah. Nah, ada juga sahabat AMQ di hari ini, silahkan bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya ke 0811-224-1027. Insyaallah pertanyaan Anda sahabat AMQ akan dijawab langsung oleh Umi Ike di hari ini. Silakan disampaikan pertanyaannya, juga sharingnya juga. Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Kami akan kembali sahabat AMQ setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
2: Sahabat AMQ, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat call

0: sahabat MQ, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal sholat zuhur pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lebih 39 menit. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
0: MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MQ, mari kita sambung kembali pembelajaran kita di hari ini dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Langkah Kecil Untuk Bahagia dengan tema Ikhlas, Kunci Ringannya Langkah bersama Umi Ike Hikmawati. Dan kami pun sahabat MQ mengundang Anda untuk menyampaikan atensinya, silakan disampaikan. Kalau menurut Anda sahabat MQ, dalam kehidupan sehari-hari, hal apa yang tidak mudah Anda lakukan saat belajar ikhlas? Apakah sahabat MQ tetap berbuat baik meski tidak dihargai? Yang kedua, sahabat MQ tidak kecewa saat kebaikan tidak dibalas, ataukah menerima hasil yang tidak sesuai harapan sahabat MQ? Dan yang terakhir, tidak berharap pujian dari orang lain. Silakan disampaikan sharingnya. Berkaitan dengan pertanyaan sahabat MQ juga silakan disampaikan ya. Ikhlas, kunci ringannya langkah. Mari kita sharing sahabat MQ, dan untuk Anda yang bertanya, insyaallah bisa langsung dijawab pertanyaannya oleh Umi Ike Hikmawati di hari ini. Baik Umi, alhamdulillah di segmen pertama kita sudah berbicara berkaitan dengan ikhlas ya tadi. Nah, di hari ini, di kali kedua begitu ya Umi, di sesi ini, sesi yang kedua ini, mari kita lanjutkan ya Umi dengan tadi, bagaimana cara melatih atau menumbuhkan keikhlasan ya. Mangga Umi.
3: Betul, iya. Gimana nih kita sebagai anggota keluarga yang memang pengen menjadi keluarga yang bahagia, melakukan langkah-langkah kecil ya. Karena tidak ada yang besar kalau tidak dimulai dari yang kecil. Dan Allah itu suka kepada pekerjaan-pekerjaan, amal-amal yang dikerjakan secara terus-menerus, walaupun mungkin sepele ya, dipandang sepele. Yuk kita mulai sesuatu yang mungkin bisa jadi dalam pandangan kita kecil ya, tapi tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita abaikan. Yang pertama, biasakan untuk selalu mengucapkan basmalah di setiap kita akan melakukan kegiatan. Ini adalah amal dengan timbangan yang besar, amal yang ringan, akan tetapi di apa ya istilahnya mah, di hembus-hembuskan oleh setan gitu ya. Hah, enggak usah ribet-ribet lah, apa-apa pakai bismillah gitu ya. Itu setan tuh yang menggoda kita gitu. Makanya siapapun yang tidak mau terputus dari rahmat Allah ya, siapapun yang ingin senantiasa berada dalam cahaya hidayah Allah ya, maka ucapkanlah basmalah di setiap akan melakukan kegiatan yang baik ya. Dan nikmati, syukuri kegiatan itu sebagai sarana kita ya, untuk apa istilahnya mah, mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Jadi misalnya gini, para ulama mengatakan gitu ya, apakah kamu tidak suka mendapatkan pahala dan kecintaan dari Allah sehingga kamu tidak ikhlas? Ya, jadi contohnya misalnya gini nih ya, apa emang nih bapak-bapak gak suka dapat balasan dan kebaikan dari Allah sampai berkeluh kesah, ini payah nih yang cari nafkah, susah payah begini karena hujan malah jungkir balik dan lain sebagainya, apa memang itu gitu ya. Apa emang kita gak suka ibu nih, apa-apa mama lagi yang ngerjain ini, ngerjain itu, nyelesain ini, nyelesain itu gitu. Kita gak suka gitu kan ya, mendapatkan balasan terbaik dari Allah. Kalau kita suka, ayo kerjakan dengan penuh keikhlasan ya, kita kerjakan dengan penuh keikhlasan. Jadi luruskan niat, sering ucapkan basmalah sehingga kita selalu ada dalam rahmat dan limpahan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah berpesan kepada kita, awali setiap pekerjaan baik, awali setiap amal soleh dengan basmalah. Sahabat MG, mengucap basmalah enggak sampai 1 menit. Ya, coba deh dilatih, coba nih kita ngucapin basmalah berapa detik? Bismillah, cuman gitu. Itu enggak sampai semenit ya. Mm-hmm. Hanya mungkin sekitar 2 atau 3 detik aja. Tapi itu berdampak panjang terhadap kehidupan kita. Nah, ini yang pertama yang harus dilatih. Ya, biasakan mengerjakan amal kecil walaupun terlihat sepele dalam pandangan manusia, ya. Ucapkan basmalah. Mau makan, mau nyapu, mau ngepel, mau berangkat ke kantor, mau nyalain motor, mau pakai kerudung ya, mau pakai bedak dan lain sebagainya, ucapkan basmalah ya. Anak-anak mau pakai baju misalnya gitu ya. Nah, pokoknya kegiatan-kegiatan yang baik, ucapkan basmalah. Yang kedua gitu ya, fokus pada proses ya. Jalani takdir dengan sabar dan yakin akan ada hikmah di setiap ujian kehidupan kita ya. Karena dalam kehidupan berumah tangga itu enggak semuanya lapang dan menyenangkan ya. Pasti ada sesi-sesi di mana terasa sempit dan tidak menyenangkan gitu. Mm-hmm. Maka kita jangan fokus pada keadaannya tapi fokus pada prosesnya gitu. Sesuatu yang sempit, sesuatu yang tidak menyenangkan, ini adalah cara Allah untuk menghapuskan dosa dan kesalahan. Ini adalah cara Allah untuk meningkatkan derajat. Ini adalah cara Allah untuk membebaskan dari hukuman gitu. Atau ini cara Allah untuk kemudian memperberat timbangan amal kebaikan ya. Nah, jadi ayo deh fokus pada prosesnya. Jadi semua orang itu berfokus pada proses yang memang harus dijalani dalam kehidupan ini. Jangan pada hasil gitu kan, atau juga pada tujuan sesaat yang ingin dicapai gitu kan ya. Jadi misalnya kita anak-anak belajar biar jadi juara gitu kan ya, jangan ya, tidak hanya sekadar itu ya. Sah-sah saja menjadi juara ya, menjadi juara yang memang dicintai oleh Allah ya, menjadi apa istilahnya mah pejabat yang memang tunduk dengan ketetapan Allah, menjadi orang yang sukses dan berhasil yang selalu diridhoi oleh Allah gitu. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi ayo prosesnya itu terus ditempuh. 3 kaidah yang tidak boleh kita lepaskan agar keluarga kita selalu menjadi keluarga yang ikhlas ya. Yang pertama, lillah filah billah nih ya. Jadi ada 3 nih. Lillah semuanya karena Allah, filah selalu berupaya di jalan Allah, billah enggak pernah berhenti menyebut asma Allah ya. Yang selanjutnya, gimana qanaah? Ya cukup, kita merasa cukup, kita merasa bersyukur, kita merasa bahagia diberikan keluarga yang seperti yang harus kita hadapi hari ini, seperti yang harus kita jalani hari ini. Ya qanaah gitu, merasa cukup. Segala ketentuan dan rizki itu ditetapkan oleh Allah dan kita tidak perlu terusik dengan apa yang dimiliki oleh orang lain gitu ya. Dengan merasa cukup, bersyukur, janji Allah itu pasti. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan rahmatnya. Nah, jadi setiap keluarga yang memang ingin ditambahkan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baguskan syukurnya. Ya. Ini yang terakhir nih, belajar melakukan kebaikan dan melupakan. Ya. Jadi jangan suka mengungkit-ungkit kebaikan. Misal nih ya, nih kamu tuh diurusin sama ibu, dikasih makan, disekolahin, di ini gitu ya, diungkit-ungkit kebaikannya ya. Gak usah. Dalam Al-Quran disebutkan kan bagaimana orang yang bersedekah kemudian menyebut-nyebut sedekahnya itu seperti debu yang ada di atas batu yang licin kemudian ditimpa hujan yang lebat ya, tidak akan berarti apa-apa. Nah, oleh karena itu belajarlah melakukan kebaikan dan melupakan gitu ya, melupakan tuh ya. Udahlah, kita pengennya balasan terbaik dari Allah gitu. Karena Allah mah tidak akan pernah melupakan, ada malaikat yang mencatat ya setiap saat, setiap waktu untuk apa-apa yang kita kerjakan. Nah, jadi latihlah ikhlas ini dengan meluruskan niat ya, selalu mengucap basmalah di setiap kita akan melakukan aktivitas, fokus pada prosesnya untuk istiqomah lillah fillah billah, qanaah ya, merasa cukup, bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita sehingga ditambahkan rahmatnya, dan lakukan kebaikan, lupakan untuk mendapatkan apresiasi dari manusia ya. Ketika kita ingin mendapatkan apresiasi dari Allah, nah, Allah akan menuntun manusia untuk memberikan penghargaan kepada kita. Wallahualam bishawab.
2: Masya Allah, baik Umi, jazakillah khair. Ini hal-hal yang perlu kita latih ya, untuk menumbuhkan keikhlasan, Masya Allah. Nah Umi, ketika kita, Umi sudah belajar keikhlasan, ataukah Umi kita ikhlas begitu ya Umi, apakah ikhlas ini dari, muncul pertanyaan begitu ya Umi, apakah ikhlas itu berarti kita tidak sedih Umi terhadap sesuatu yang menimpa kita, atau seperti apa Umi?
3: Ya, jadi apakah ikhlas itu berarti kita tidak bersedih? Ya, rasa sedih ini adalah respon emosi yang manusiawi ya. Jadi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menangis kan ketika ditinggal wafat oleh orang yang dicintainya. Jadi hakikat ikhlas bukan berarti kita tidak bersedih. Hakikat ikhlas bukan berarti menghilangkan air mata ya, karena ikhlas tidak melarang seseorang untuk menangis, merasa kehilangan atau terluka. Jadi yang ikhlas itu menerima tanpa protes atau murka. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama-sama ya. Jadi ikhlas bukan menghilangkan air mata, akan tetapi ikhlas itu menerima ketetapan Allah tanpa murka. Nah, jadi lapang dada gitu kita menerimanya ya. Berhenti melawan kenyataan yang sudah terjadi gitu, sehingga kita tidak menyimpan amarah dan penolakan terhadap takdir. Nah, jadi inilah ikhlas. Ikhlas itu jalan di mana kita dibimbing oleh Allah untuk menyeimbangkan antara ikhtiar dan tawakal. Nah, itulah ikhlas. Ya, ikhtiar kita nih gitu kan. Nah, belum tentu kan ikhtiar itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, titik akhirnya adalah tawakal. Nah, disitulah ikhlas, menyeimbangkan antara ikhtiar dan tawakal ya. Jadi bukan melarang untuk bersedih, boleh ya bersedih sahabat MK, akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan ya. Tetap bersedih dalam batas-batas yang memang tidak menimbulkan fitnah dan nanti tidak menjerumuskan seseorang kepada dosa dan kemaksiatan.
2: Ya, Masya Allah, jazakillah khair Umi. Berarti sedih itu manusiawi dan dibolehkan begitu ya Umi ya.
3: Betul.
2: Soal responnya
3: betul.
2: Tadi bisa menerima apa yang Allah berikan, Masya Allah. Nah ini kemudian Umi, ketika ada juga ini pertanyaan, ketika seseorang sering membantu Umi ya, temannya, mulai dari hal-hal yang kecil sampai yang besar Umi ya, ketika temannya kesulitan, namun ketika ia sendiri yang membutuhkan bantuan Umi, temannya ini justru menghilang, tidak membantunya. Nah, di saat yang bersamaan, ia merasa kecewa Umi dan menyesal pernah berbuat baik. Bagaimana caranya memaknai kejadian ini Umi dari sudut pandang ikhlas?
3: Nah, ya jadi gimana nih kita dari sudut pandang ikhlas? Yang pertama, kita harus yakin kebaikan yang kita berikan itu tidak akan hilang. Ya, tidak akan hilang. Walaupun orang itu tidak memberikan bantuan, kebaikan kita tetap akan ada. Ya, kebaikan kita tetap akan ada, dan kita jadikan kebaikan kita sebagai wasilah. Ya, sebagai wasilah nih kepada Allah gitu. Kita berwasilah kepada Allah dengan kebaikan yang kita berikan. Ya Allah, saya sudah memberikan kebaikan kepada si fulan misalnya ya. Ya Allah, dengan kebaikan ini, dengan kebaikan yang telah saya berikan, mudahkan urusan saya gitu kan. Lapangkan kesempitan yang mendera saya. Itu boleh seperti itu. Jadi kita enggak perlu jadi kesel sama si fulannya, karena keburukan yang dia lakukan ya untuk dirinya sendiri. Ya Allah sudah mengingatkan kepada kita, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, kebaikan itu enggak akan hilang. Kebaikan itu akan tetap melekat pada diri kita. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, keburukan, ya maka keburukan itu akan menjadi bagian dari dirinya sendiri, ya, berdampak, berakibat terhadap dirinya sendiri. Jadi pada saat orang yang suka dibantu, ketika kita butuh bantuan, ia tidak membantu, secara manusiawi mengecewakan, ya, secara manusiawi menyedihkan. Tapi gimana caranya? Kita harus husnuzan, ya, harus husnuzan. Karena sahabat MK, ikhlas adalah karakter orang yang beriman. Ikhlas adalah cara hidup kita. Jadi kalau kita gak ikhlas, karakter kita akan berubah dari beriman jadi orang yang kurang beriman, gitu kan. Kalau kita gak ikhlas, cara hidup kita dari yang lurus, ihdinash shiratal mustaqim, bisa jadi belok-belok, gak lurus. Nah, jadi kita harus tetap ya. Oleh karena itu, tadi kita harus husnuzan, baik sangka sama Allah, dan jadikan kebaikan kita sebagai wasilah, ya. Berdoa dan terus berikhtiar di jalan Allah, insya Allah, yakin dengan janji Allah, ya. Mayatakila yaj'alahu makhrajan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Walau alam bisawab.
2: Ya, masya Allah. Nah, Umi ini ikhlas sendiri, ya. Umi, ikhlas itu ketika terjadi suatu hal yang menimpa kita, apakah kita harus langsung ikhlas, Umi? Atau seperti apa, Umi? Ataukah mungkin bertahap Umi ikhlasnya sampai waktu tertentu baru memang bisa menerima ikhlas begitu, Umi?
3: Ah, ya. Jadi ikhlas itu kalau dalam bab ujian ini kan sabar, ya, ininya, ya. Jadi sabar itu pada hentakan yang pertama, seperti itu, ya. Jadi sabar itu pada hentakan yang pertama. Kalau udah berproses, ya, dia udah enggak sabar, gitu kan, artinya, gitu. Jadi pada hentakan yang pertama, ada kisah seorang wanita yang kemudian dia sedang menangis, itu kemudian diingat karena kehilangan suaminya, kemudian diingatkan untuk tidak menangis seperti itu. Tapi dia berkata, kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan, gitu kan, ya, dia malah emosi, gitu, seperti itu. Dan kemudian berlalulah orang yang mengingatkan itu. Ketika datang, gitu, kamu kenapa bersikap seperti itu, gitu, tidak tahukah kamu siapakah laki-laki tadi yang memintamu untuk bersabar, gitu. Aku tidak tahu, gitu, sesungguhnya siapa dia. Kemudian dikatakanlah oleh sahabat ini bahwa sesungguhnya yang mengingatkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita ini datang kepada Rasul dan meminta maaf. Kemudian Rasul mengatakan, sabar itu, ikhlas itu ada pada hentakan yang pertama. Nah, jadi pada saat kita diuji, ya, kita harus segera kembali kepada Allah. Doanya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, disitulah ikhlas kita, disitulah sabar kita. Jadi ketika diuji, sahabat MK, kembalilah kepada Allah, mintalah pertolongan terbaik dari Allah, berprasangka baiklah kepada Allah, dan berikhtiar baiklah di jalan Allah, ya. Insya Allah, niat baik dilakukan dengan cara yang baik, Allah akan memberikan hasil yang terbaik.
2: Masya Allah, jazakallah khair, Umi. Kemudian ada juga pertanyaan dari Ibu Tanti. Umi, ini bagaimana cara sederhana mengajarkan anak untuk ikhlas, Umi?
3: Ya, cara sederhana melatih ikhlas, ya, seperti apa, ya, orang tua kepada anaknya. Yang pertama, kalau anak-anak itu butuh teladan. Nah, jadi harus dikasih contoh, ya. Anak-anak itu harus dikasih contoh yang baik oleh kita. Contoh misalnya, gitu, kita membiasakan untuk mengucap basmalah atau kembali kepada Allah dalam setiap aktivitas baik. Ya, dikasih contoh. Ya, dikasih contoh. Ya, diingatkan, gitu. Kemudian bagaimana melatih ikhlas kepada anak-anak, dikasih contoh, gitu, bahwa belajar, gitu, segala sesuatu, gitu, ya, melakukan aktivitas tujuannya adalah, gitu, kita tidak melupakan urusan dunia, tapi yang terpenting bagaimana kita mendapatkan ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Jadi walatan sanasibaka minad dunia, itu tetap harus kita ingatkan kepada anak-anak kita. Akan tetapi kita juga tidak melupakan bahwa hakikat tujuan kita yang sesungguhnya adalah untuk mendapatkan syurga dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi ini harus dikasih teladan, dibiasakan, gitu, ya. Kalau misalnya, apa sih yang paling membuat Bunda bahagia? Gitu kan, ya. Misalnya tanya, apa yang paling membuat Umi senang? Ya, kita harus katakan, gitu. Yang paling membuat Umi senang adalah menjadi kalian menjadi orang yang soleh-soleha, menjadi anak yang soleh-soleha, sukses yang Allah muliakan dunia akhirat. Udah gitu. Apa sih cita-cita keluarga kita? Cita-cita kita, cita-cita keluarga kita adalah menjadi keluarga ahli surga. Gitu. Nah, gitu. Jadi kita ini apa? Maksudnya seperti itu. Sebentar ya, sebentar.
2: Ya baik, Masya Allah. Sambil menunggu ya sahabat AMQ, ini tadi disampaikan bahwa ketika anak kita ingin anak ikhlas begitu ya sahabat AMQ, kita perlu memberikan teladan. Masya Allah, teladan seperti apa? Ya kalau tadi memberikan teladan berarti kitanya juga harus mencerminkan keikhlasan itu sendiri ya sahabat AMQ, tidak dengan perintah tapi justru dengan mencontohkan kebaikan untuk anak-anak kita. Masya Allah, ini tentunya perlu, ini ya sahabat MG, perlu perjuangan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, untuk anak ya sahabat MG, namun untuk kita terlebih dahulu. Ini harus ditanamkan dalam diri kita ikhlas. Kalau yang tadi ikhlas itu ya sahabat MG, ketika menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita adalah di kali pertama, hentakan pertama gitu ya sahabat MG. Ya Masya Allah, sebagai manusia kita perlu belajar, perlu berjuang ya sahabat MQ untuk berada di fase itu. Karena memang tidak mudah ya sahabat MQ, banyak ego kita sebagai manusiawi yang ingin hal ini dan hal itu. Baik Umi, apakah sudah bisa tersambung kembali? Baik, nampaknya belum bisa tersambung kembali sahabat AMQ. Dan untuk Anda sahabat AMQ di hari ini yang ingin bertanya, silakan bisa disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Insya Allah akan langsung dijawab ya oleh Umi Ike Hikmawati. Alhamdulillah sudah hadir tadi disampaikan ya pertanyaan dari Ibu Tanti dan juga hamba Allah yang lainnya. Dan Anda juga sahabat MQ masih bisa sharing di hari ini di program Inspirasi Keluarga ya, segmen Langkah Kecil untuk Bahagia. Sahabat MQ, dalam kehidupan sehari-hari, hal apa yang tidak mudah Anda lakukan saat belajar ikhlas? Apakah tetap berbuat baik meski tidak dihargai sahabat MQ? Tidak kecewa saat kebaikan tidak dibalas atau sahabat MQ menerima hasil yang tidak sesuai harapan? Dan yang terakhir, tidak berharap pujian dari orang lain. Silakan disampaikan sahabat MQ ke 0811-224-1027. Baik, kita sapa kembali Umi Ike. Apakah sudah bisa tersambung kembali Umi? Baik, nampaknya masih belum bisa tersambung sahabat AMQ di hari ini. Masya Allah, sudah banyak yang kita pelajari ya sahabat AMQ berkaitan tentang ikhlas. Nah ini kita ingat ya sahabat AMQ, kita ingat dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tadi disampaikan juga ya, cara melatih atau menumbuhkan keikhlasan, biasakan dengan mengucapkan basmalah dalam setiap kegiatan agar sahabat AMQ kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga perlu fokus ya sahabat AMQ pada proses menjalani takdir yang Allah berikan kepada kita, karena memang apa yang Allah berikan pasti ada kebaikannya ya sahabat AMQ, ada hikmahnya dalam kehidupan kita. Baik, sudah bisa disambung kembali Umi?
3: Siap, sudah.
2: Ya, mangga Umi.
3: Ya, mohon maaf, barusan ada tamu sebentar. Ya, jadi cara sederhana nih melatih anak ikhlas tadi dengan keteladanan. Ya, dengarkan dan validasi emosi selanjutnya ya. Biarkan anak meluapkan rasa sedih, kecewa gitu kan. Atau misalnya gagal gitu. Jadi katakan sedih itu wajar ya, akan tetapi tadi tuh ya sedih itu manusiawi, tapi gitu kita tetap harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian biasakan ganti kata tidak dengan belum. Ini juga kan ya. Jadi aku enggak bisa, belum bisa. Jadi melatih mental terus gitu kan ya. Nah, kemudian ajak untuk apa istilahnya mah dilibatkan ya, anak itu dilibatkan untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari. Dilibatkan, dilatih ya, dilatih misalnya nih, dilatih untuk cuci piring, dilatih untuk nyapu, ngepel, dilatih untuk bersih-bersih, beres-beres, rapi-rapi. Kalau nggak rapi, nah ini ibu ngasih teladan kepada anak, nggak marah gitu kan ya, akan tetapi memberikan nasihat, ucapkan terima kasih sudah membantu. Nah kemudian berikan koreksi, berikan penilaian, ini udah bagus, tapi misalnya gitu ya, ini sudah bagus, lebih baik lagi, nah ya, lebih keren lagi kalau misalnya ya jika dikerjakan seperti ini. Nah jadi diajak, dilibatkan anaknya gitu ya. Biasa kan untuk nggak apa-apa diajak untuk dilibatkan dalam kegiatan sehari-hari kita, dan kemudian diberikan penilaian ya. Dan biasakan untuk ngobrol, merefleksi ya antara anggota keluarga. Menjelang tidur tuh gitu kan, biasakan untuk menjelang tidur itu saling berbagi ya, saling menguatkan, saling mendoakan, saling memotivasi gitu kan, sehingga membangun harapan ya, sehingga esok hari insya Allah gitu ya, mudah-mudahan bisa dijalani dengan lebih baik. Nah ini beberapa hal sederhana sebetulnya yang bisa dilakukan oleh keluarga agar sama-sama ya semuanya bisa berbagi untuk menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas. Wallahualam.
2: Ya baik, ini ada lanjutannya Umi. Anak remaja laki-laki ini, anaknya ibu yang bertanya ini selalu berbicara Umi bahwa Allah tidak mengabulkan doanya, dan dari hal ini efeknya ke sholat jadi sering ditunda Umi. Nah ini bagaimana cara sederhananya menanggapi dan juga mendoakannya Umi?
3: Iya ya. Jadi kita perlu memberikan pemahaman ya. Yang pertama, membangun kedekatan dengan anak ya. Yang kedua, menghadirkan rasa nyaman dan aman ya buat anak gitu kan. Yang ketiga, ketika doa belum dijawab, sampaikan pemahaman ya, membangun kedekatan, menghadirkan rasa nyaman, dan yang ketiga adalah membangun pemahaman ya, bahwa Allah tidak mengabulkan semua doa seketika. Ya, jadi cara Allah mengabulkan doa adalah yang pertama memang dikabulkan seketika dengan apa yang diminta di dunia. Ya, ada, tapi tidak semua doa seperti itu. Yang kedua disimpan sebagai pahala. Dan yang ketiga dipalingkan atau dijauhkan dari keburukan. Nah ini dipahamkan bahwa Allah itu mengabulkan doa itu tidak selalu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya itu diberikan pemahaman. Jadi tiga langkah ini untuk anak, baik anak remaja ataupun dewasa, perlu kita lakukan. Ya, membangun kedekatan, menghadirkan rasa nyaman dan aman, dan yang ketiga memberikan pemahaman. Wallahualam.
2: Masya Allah, jazakillah khair Umi. Kemudian ini ada juga pertanyaan dari hamba Allah Umi. Di hari ini disampaikan ikhlas itu berhubungan dengan ridho, sabar dan syukur. Semuanya bisa meringankan beban kita. Namun Umi, kenapa tidak bisa ikhlas kalau anak atau salah satu keluarga ada yang menzolimi atau memfitnah, sedangkan anak tidak bersalah sama sekali dan mereka tetap masih memfitnahnya dan menzoliminya. Sahabat ini yang bertanya, Umi tidak ikhlas padahal sudah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan semuanya dan juga memperbanyak zikir Umi, namun masih tetap belum ikhlas kalau orang tersebut belum meminta maaf kepada anak saya. Nah, ini seperti apa Umi?
3: Ya, jadi bersabar atas segala tuduhan, celaan, hinaan gitu ya. Ini perlu disikapi dengan bijak ya. Jadi jika memang itu berdampak terhadap kedudukan ya, terhadap apa ya istilahnya mah, berdampak terhadap kehidupan kita, maka perlu diluruskan ya. Jika misalnya fitnahnya itu tidak benar, ya itu harus dijelaskan gitu kan ya, harus dijelaskan. Tidak seperti itu misalnya difitnah mencuri misal gitu ya, padahal enggak. Nah harus jelas nih duduk permasalahannya, harus dijelaskan ya. Nah kenapa? Karena itu tidak hanya berdampak terhadap akhirat, tapi berdampak terhadap hukum positif di dunia gitu kan. Jadi perkara-perkara yang memang perlu dijelaskan ya perlu dijelaskan ya. Tapi kalau misalnya fitnah yang tidak berdampak misalnya lah ya, misalnya gitu. Kita tuh dibilangin sombong misalnya gitu kan ya. Padahal enggak ya, itu mah tidak perlu dijelaskan, itu mah perlu dibuktikan saja dengan sikap kalau kita enggak sombong. Nah ini beda ya fitnahnya ya. Nah fitnahnya seperti apa gitu, apa yang memang perlu membutuhkan penjelasan atau fitnah yang perlu dibuktikan saja. Nah ini yang perlu dilakukan. Jadi kalau misalnya fitnahnya hanya perlu pembuktian saja, kalau kita tidak seperti itu ya enggak perlu juga harus sampai minta maaf, ya udah gitu kan. Itu mah urusan dia we dengan Allah ya. Kalau dia gak mau minta maaf ya itu urusan dia dengan Allah. Tapi prinsipnya kita sudah memaafkan. Nah gitu ya. Contoh misalnya ada seseorang yang memang merasa dizolimi. Ya akhirnya dia bilang-bilang ke orang-orang di sekelilingnya atau ke yang lain gitu, bahwa sesungguhnya kita tuh orang yang zalim dan aniaya, padahal kita tuh enggak seperti itu gitu. Nah itu mah tinggal dibuktikan saja, tidak perlu kita menjelaskan kepada semua orang saya tuh tidak zalim seperti yang dikatakan oleh beliau gitu kan. Nah, enggak perlu gitu, kita tinggal buktiin aja kalau kita itu tidak zalim, tidak aniaya sebagaimana yang dituduhkan. Nah seperti itu ya. Masalah dia sudah menyakiti kita, kita maafkan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 159 ya, terhadap orang-orang yang memang keras gitu kan, yang memang melakukan perkara yang tidak menyenangkan, ya yang pertama maafkan, yang kedua doakan agar Allah memberikan hidayah, yang ketiga mohonkan ampunan, yang keempat ingatkan. Nah ya bisa jadi dia tidak sadar sudah melakukan kesalahan. Yang kelima ajak untuk melakukan kebaikan dan perbaikan bersama-sama gitu ya. Jadi jangan menagih minta maaf ya. Nah justru yang harus dilakukan afina aninnas, maafkan manusia, doakan manusia, mohonkan ampunan manusia gitu ya. Dengan itu kemudian Allah lembutkan hatinya sehingga nanti dia terbimbing dengan cahaya hidayah untuk meminta maaf atas kesalahannya. Seperti itu. Wallahualam bishawab.
2: Baik, jazakillah khair Umi. Nah, kali ini Umi berkaitan dengan orang yang kita percayai, ini pertanyaannya Umi. Ketika kita mempercayai seseorang Umi dengan membantunya atau memberikan kebaikan-kebaikan yang lainnya, namun ternyata Umi ketahuan begitu bahwa seseorang yang kita percaya ini membicarakan keburukan tentang kita di belakang. Nah, ini ingin memaafkan tetapi masih sulit menghilangkan rasa sakit hati. Dan apakah ikhlas juga berarti harus kembali mempercayai orang tersebut seperti sebelumnya, Umi?
3: Iya. Jadi untuk orang yang suka apa ya istilahnya, membicarakan keburukan orang lain itu kan berarti gibah ya. Nah gitu, itu kan berarti menggibah. Menggibah itu berarti membicarakan keburukan orang yang memang benar buruk gitu kan ya. Nah gitu, jadi itu gibah. Kalau membicarakan keburukan orang yang tidak benar, yaitu fitnah. Nah, ya. Jadi seseorang tuh jelek terus memang benar dia tuh memang seperti itu, yaitu gibah. Nah, dan itu nggak boleh gitu. Apalagi membicarakan keburukan orang lain yang sebenarnya orang itu tidak seperti itu, yaitu fitnah. Nah, kemudian ada orang yang kita percaya, yang dekat dengan kita, membicarakan keburukan kita kepada orang lain. Ya sebetulnya bisa jadi itu nasihat. Ya, dia nggak berani ngucapin langsung sama kita. Tapi dia beraninya ngucapinnya sama orang lain. Ya bisa jadi itu nasihat. Ya, harusnya kita datengin, ucapkan terima kasih karena dia sudah mengingatkan kita. Ya kalau memang benar itu keburukan kita. Nah gitu kan. Jadi ya kita harus mengucapkan terima kasih gitu ya. Mengucapkan terima kasih sudah diingatkan. Coba kalau diingatkannya nanti kalau kita sudah meninggalkan, susah gak bisa memperbaiki diri. Nah tapi diingatkannya sekarang. Ya diingatkannya alhamdulillah. Tapi setelah itu kita ingatkan juga, nanti sampaikan jika kamu melihat keburukanku, ya sampaikan kepadaku secara langsung ya, sehingga tidak ada lagi gitu kan perasaan yang tidak menyenangkan di antara kita gitu. Jadi ya komunikasi aja gitu, itu mah bab komunikasi diperbaiki ya. Jadi jangan sampai juga orang yang kita percaya gitu, karena bisa jadi ya kita juga nggak tahu nih sebabnya apa. Tidak bisa langsung menjustifikasi ya. Menjustifikasi langsung dia gak benar gitu, gak juga gitu. Bisa jadi juga tadi sebabnya dia gak berani ngucapin langsung ke kita, akhirnya bicara kepada orang lain ya. Misalnya kayak Umi ya, Ada orang yang kemudian bilang, "Ih, Umi tuh sebetulnya janji lo begini, tapi kok sampai sekarang belum ditepati." Nah, bilang ke orang lain, gak bilang ke Umi. Nah, itu nasihat gitu loh. Jangan sampai kita marah. Justru kita diingatkan. Nah, seperti itu. Ya, justru kita diingatkan. Nah, nanti disampaikan nanti lagi ke depan kalau memang ada hal-hal yang belum tertunaikan, ada hal-hal yang tidak disukai, enggak apa-apa disampaikan langsung gitu. Karena Umi juga manusia. Nah, gitu ya. Jadi kita perlu mendudukkan permasalahan ini pada tempatnya ya, jangan langsung kemudian kita menstigma, oh pokoknya saya nggak bisa percaya lagi. Nah, nggak boleh ya.
2: Ya, masya Allah. Berarti perlu dilihat kembali ya Umi, apakah itu fakta atau fitnah begitu ya.
3: Masya Allah. Betul. Dan kemudian sebabnya karena apa? Ya gitu ya. Bisa jadi karena dia takut kehilangan kepercayaan kita, bisa jadi karena dia gimana gitu ya. Itu perlu di ini. Jadi ayolah bicara lagi, jangan langsung kemudian di-cut apalagi diputuskan silaturahminya ya.
2: Iya, betul. Betul, masya Allah. Jazakillah khair Umi. Dan ini jadi pertanyaan terakhir Umi dari sahabat AMQ, Ibu Dewi di Cimahi. Bagaimana caranya Umi supaya hati bisa ikhlas menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan?
3: Masya Allah ya, bersabar ya. Jadi kan sabar dengan ujian, berarti sabar itu kan tiga tempatnya: sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar menjauhi dosa dan kemaksiatan, dan sabar ketika kita dihadapkan pada keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Ya, tetap baik sangka kepada Allah, banyak-banyak berdoa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 250 ya. Nah, jadi Allah sudah mengajarkan doanya. Rabbana afrik alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Agar kita diberikan kesabaran, banyak-banyak berdoa. Atau kita bisa contoh doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa ya, Rabbi israhli sadri. Jadi ketika dada kita terasa sempit, terasa berat, kita minta sama Allah agar dada kita ini dilapangkan, wa yasirli amri, dan dimudahkan urusannya. Atau kita juga bisa baca doa dalam surat Al-Kahfi ya, surat Al-Kahfi, Rabbana atina miladunka rahmah ya, ya Tuhan kami, datangkan kepada kami apa dari sisimu rahmat ya, miladunka rahmah wa hayyi lana, gitu, berikan hidayah, min amrina rasyada, dan berikan kemudahan atas segala urusan. Nah, jadi banyak-banyak berdoa. Doa memang bukan segala-galanya kan, tetapi segala-galanya berawal dari doa-doa kita ya. Jadi ketika menghadapi ujian, yang pertama adalah kita kembali kepada Allah ya, kita kembali kepada Allah, berdoa memohon pertolongan Allah. Yang kedua, kita mengevaluasi diri. Nah, ya kita coba mengevaluasi diri, coba melihat apa nih yang sudah kita lakukan gitu kan, sehingga Allah mengingatkan kita dengan kejadian seperti ini gitu. Coba kita evaluasi ya, apa nih sebabnya gitu, kenapa nih kok bisa seperti ini, coba dievaluasi ya. Dan kemudian beristighfar, memohon ampunan Allah ya, memohon petunjuk dari Allah. Yang ketiga, kita berikhtiar ya, kita bangkit. Nah, kenapa? Karena sabar ini tadi udah sampaikan di depan gitu ya. Sabar ini adalah jati diri, karakter. Sabar ini adalah jalan hidup. Nah, ya. Jadi, kalau sabar kita bisa move on. Tapi kalau kita enggak sabar, kita enggak bisa move on. Nah, untuk move on kita butuh sabar ya. Insyaallah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
2: Jazakillah khair Umi. Nah, karena kebersamaan kita di penghujung ya Umi, Umi bisa menyampaikan untuk hari ini penguatan untuk kita berkaitan dengan ikhlas kunci ringannya langkah. Mangga Umi.
3: Ya, masya Allah, untuk sahabat MQ dimanapun sahabat berada ya, Allah telah mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kita ini ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Allah menciptakan kita untuk beribadah. Menjadi bagian dari keluarga adalah ruang ibadah kita, dan Allah telah membimbing kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Beribadah itu harus ikhlas ya, ikhlas di setiap waktu, ikhlas di setiap tempat, ikhlas di setiap keadaan. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, berkumpul dengan limpahan berkah Allah di dunia dan nanti dikumpulkan oleh Allah di dalam surga. Walau alam bisawab, mohon maaf lahir dan batin. Selamat bertugas sahabat, dan Umi pamit undur diri. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah untuk ilmunya yang disampaikan di hari ini Umi. Semoga kita bisa mengamalkan, dan semoga Umi beserta keluarga dilimpahkan keberkahan.
3: Amin. Pamit sahabat Ashila.
2: Bangga Umi. Baik, alhamdulillah sahabat MG, berkaitan dengan keikhlasan sudah kita dapatkan. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ya sahabat MG, menjadi orang yang ikhlas, yang mendapatkan kebahagiaan yang langkahnya ringan sahabat MG. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian sahabat MG, masih dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga, kami hadirkan murotal pilihan di hari ini. Anda bisa memilih salah satunya sahabat AMG. Yang pertama ada Quran Surah Al-Infitar sahabat AMG. Kemudian yang kedua ada Quran Surah Al-Buruj. Dan yang ketiga ada Quran Surah Al-Fajar. Di nomor 1 Quran Surah Al-Infitar, di nomor 2 Quran Surah Al-Buruj, dan di nomor 3 Quran Surah Al-Fajar. Silakan disampaikan sahabat AMG pilihan murotalnya ke 0811-224-1027, sertakan nama, alamat, dan pilihan murotal Anda pada hari ini.
0: Sahabat MG, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas

0: jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Sahabat MK, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati, dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku dengan tema Sabar, Aku Tahu Ini Berat, Tapi Allah Tahu Aku Mampu. Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau AA Gim. InsyaAllah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah. Insya Allah akan dilaksanakan hari Kamis, tanggal 15 Oktober tahun 2026, pukul 8.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79, Cimahi. Sahabat MK, mari hadir dan ajak keluarga serta sahabat. Informasi dan konfirmasi kehadiran hubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Sabar, aku tahu ini berat, tetapi Allah tahu aku mampu.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Sahabat MQ, lepas dari jam 11 waktu Indonesia Barat, saatnya saya menyapa Anda yang sudah memilih Murotal di hari ini. Alhamdulillah ada Ibu Lilis dari Bale Endah memilih Murotalnya di nomor 1, yaitu Quran Surah Al-Infitor. Kemudian masih di nomor 1 dipilihkan juga oleh Bunda Sinta di Cilumus Cisarua KBB. Dan ada juga daripada Larang, Ibu Dede Juhana hadir dengan pilihan di nomor 3, Quran Surah Al-Fajr. Serta ada Ibu Susi di GBS 3, memilih Murotal di nomor 1, Quran Surah Al-Infitar. Kemudian dari GBA 3, hadir juga Ibu Parilah memilih Murotalnya di nomor 1, Quran Surah Al-Infitar. Masih di Quran Surah Al-Infitor dipilihkan juga oleh Ibu Pujasari di Cicadas, Ibu Tik di Kabupaten Bandung, dan sahabat Hadianto dari Tangerang. Serta di nomor 2 dipilihkan di Quran Surah Al-Buruj ya, oleh Ibu Rosmiati di Cicalengka. Terima kasih sahabat MQ, insyaallah untuk Murotal yang terpilih ada di nomor 1, yaitu Quran Surah Al-Infitor. Terima kasih juga sahabat MQ, Anda sudah membersamai kami dalam program Inspirasi Keluarga di hari ini. Dan semoga apa yang kita dapatkan di hari ini sahabat MQ bisa Allah jadikan pahala untuk kita ya sahabat MQ, dan tentunya kebaikan untuk kehidupan dunia akhirat. Dan sahabat MQ, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat menunaikan amanah-amanah terbaik Anda dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat siar Asilagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Keluarga, langkah kecil untuk bahagia, telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar terbaik mengantarkan keluarga kepada kebahagiaan abadi.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الحدة والتامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Muratal MQ FM.

0: القرآن is life.
1: Surat ke-73 Al-Muzammil, orang yang berselimut, 20 ayat.

Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya.

0: yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin yang Maha Memelihara. Sahabat MQ, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada
2: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru, Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice.
5: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
6: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Sahabat MK, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqai yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS RSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Mendapatkan beberapa lembar uang palsu tersebut dengan cara membeli di media sosial.
2: Pemantauan visual melalui jalur darat dan udara menggunakan drone juga dilakukan hingga radius 7 km.
3: Jabar Now edisi Rabu 14 Oktober diantaranya mengenai aksi damai aliansi elemen masyarakat kawal revitalisasi sekolah di wilayah Kota Banjar. Warga Bantar Karet Bogor tuntut kepastian lahan dari Antam dan Pemkab. Pasutri pengedar uang palsu diringkus di Cimahi. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan dua remaja yang hilang terseret ombak besar saat berenang di Pantai Cibuaya, Desa Pengumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
4: Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari keempat pencarian Selasa pagi. Koordinator Pos SAR Sukabumi, Suryo Adianto, menjelaskan korban masing-masing bernama Muhammad Zubair, 18 tahun, dan Zaki Rizki Syabani, 17 tahun. Keduanya dilaporkan terseret arus sejak Sabtu sore lalu. Operasi pencarian melibatkan puluhan personel dari berbagai unsur yang menyisir perairan menggunakan perahu karet, penyisiran darat, hingga pemantauan udara menggunakan drone.
2: Kedua korban kemudian kita evakuasi ke RSUD Jampang Kulon. Selanjutnya korban kita serahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya upaya pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan penyisiran perairan menggunakan perahu karet dan speedboat dari Ocean View Resort hingga radius 6 nautical mile dari lokasi kejadian. Pemantauan visual melalui jalur darat dan udara menggunakan drone juga dilakukan hingga radius 7 km.
4: Jenazah kedua korban ditemukan di sekitar kawasan Batu Sapi dengan radius sekitar 5 km dari titik awal kejadian. Pihak SAR gabungan kembali mengimbau wisatawan dan warga agar meningkatkan kewaspadaan tinggi saat beraktivitas di sekitar kawasan Pantai Selatan Sukabumi mengingat kondisi gelombang yang dapat berubah sewaktu-waktu.
3: Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Elemen Masyarakat Kota Banjar menggelar aksi damai di kantor wali kota dan Dinas Pendidikan Kota Banjar Selasa kemarin. Mereka menyoroti polemik pelaksanaan program revitalisasi sekolah di wilayah Kota Banjar.
5: Koordinator Lapangan Aliansi Elemen Masyarakat Kota Banjar, Ujang Solihin, menegaskan aksi bertujuan mendorong pengawasan yang transparan sekaligus menjaga kondusivitas daerah. Ujang juga menyoroti beredarnya isu dugaan pemotongan anggaran sebesar 20% hingga 22%. Menurutnya, klaim itu harus diperjelas dasar hukum dan kebenarannya melalui investigasi langsung ke lapangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
6: Segala sesuatu perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Mohon maaf, bukan berarti saya menolak orang luar datang ke Kota Banjar. Di Kota Banjar itu masih banyak aktivis kontrol sosial terhadap penyelenggara negara. Kenapa tidak dikoordinasikan dengan eksternal yang ada di wilayah Kota Banjar agar tidak menjadi kegaduhan?
5: Selain menyoroti transparansi revitalisasi sekolah, Ujang menekankan pentingnya komunikasi antara pihak eksternal dengan aktivis serta elemen masyarakat Kota Banjar dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Menanggapi dinamika itu, Wali Kota Banjar Sudarsono menjelaskan seluruh fungsi pengawasan teknis revitalisasi pendidikan diserahkan penuh kepada Dinas Pendidikan sesuai mekanisme yang berlaku. Sudarsono menegaskan dirinya baru akan turun tangan jika Dinas Pendidikan menyatakan tidak sanggup. Namun hingga saat ini, ia menilai dinas terkait masih bekerja secara optimal dan bertanggung jawab.
7: Mekanismenya kan ada kaitan dengan revitalisasi itu kepala daerah tidak punya kewenangan. Sehingga kami menyerahkan pengawasan kepada Dinas Pendidikan. Dan saya berharap bahwa di lapangan ada dinamika itu sudah sebuah keniscayaan karena memang yang berkaitan dengan masalah kegiatan pasti ya saja pro dan kontra. Ada kepentingan ekonomi dan sebagainya, saya rasa selama masih bisa kondusif, saya tidak intervensi. Tapi kalau misalkan Dinas Pendidikan merasa tidak mampu, mungkin baru saya bisa turun. Tapi sampai hari ini, Dinas Pendidikan masih mampu untuk melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab.
3: Puluhan warga desa Bantar Karet di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, kecewa setelah puluhan tahun berjuang mendapatkan kepastian hukum atas lahan warisan yang kini menjadi akses utama kawasan PT Aneka Tambang atau Antam Pongkor.
8: Lahan dengan luas total 27.865 meter persegi tersebut meliputi 30 bidang tanah dengan lebih dari 200 ahli waris. Hingga kini menurut warga, pajak bumi dan bangunan masih ditanggung para ahli waris. Madi, mantan ketua RW setempat, menyebut warga telah berulang kali menyampaikan keluhan kepada pemerintah Kabupaten Bogor. Namun warga mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai bukti peralihan hak atas lahan tersebut.
9: Keluhan warga ini memang warga itu sudah menunggu tanah tersebut yang dari 91 sampai sekarang belum ada
10: pembayaran
9: dari pihak Antam maupun dari Pemda.
8: Sementara itu, Yakub selaku kuasa hukum ahli waris menyatakan surat permohonan klarifikasi telah disampaikan kepada PT Antam dan pemerintah Kabupaten Bogor. Namun, menurutnya belum ada tanggapan yang memberikan kejelasan. Pihak kuasa hukum juga menyampaikan adanya dugaan intimidasi terhadap warga yang memperjuangkan hak atas lahan tersebut.
11: Persoalan pengurusan warga ini untuk mengurus kepastian status haknya ini kan sudah sangat lama, Bang. Turun-temurun dari generasi-generasi.
8: Warga berharap pemerintah pusat termasuk Kemenko Polkam dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa secara adil dan transparan. Kejelasan status hukum lahan serta tanggapan dari pihak terkait dinilai penting untuk memberikan kepastian bagi seluruh ahli waris.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, dampak musim kemarau panjang terus meluas di Kabupaten Bandung Barat. Hingga pertengahan Oktober ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat sebanyak 11 kecamatan dan 34 desa mengalami krisis air bersih cukup parah. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bandung Barat, Yoga Ali Imran menyebut, guna menopang kebutuhan warga, tim Satgas BPBD telah menyalurkan total lebih dari 1 juta 15.000 liter air bersih. Bantuan menjangkau 59.000 lebih jiwa di hampir 200 titik distribusi.
12: Per tanggal 13 Oktober untuk pengiriman kita masih berlanjut pengiriman ke warga-warga yang membutuhkan air bersih. Kita sudah mengirim ke 16.075 kakak dengan total air bersih 1.015.000. Kami menghimbau kepada masyarakat khususnya Bandung Barat untuk menghemat air bersih dengan tidak menghambur-hamburkan air, terus selalu menggunakan air dengan sebaik-baiknya.
3: Menurut Yoga, selain belum meratanya jaringan pipa PDAM ke permukiman warga, berdasarkan pengawasan dan laporan evaluasi dari 34 desa terdampak, penyebab utama krisis air bersih ini tergolong seragam. Fenomena kemarau panjang yang melanda wilayah Bandung Barat membuat sumber-sumber air permukaan maupun sumur warga mengering total tanpa ada alternatif sumber air yang dapat dimanfaatkan. BPBD Bandung Barat memastikan dropping air bersih akan terus dilakukan secara intensif selama musim kemarau belum berakhir. Sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Kabupaten Cirebon terbakar Selasa siang. Api menghanguskan seluruh rumah dan sempat mengancam bangunan di sekitarnya. Kebakaran diduga dipicu bakaran sampah yang merembet ke rumah.
13: Kebakaran melanda sebuah rumah di Blok Pandansari, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon pada Selasa siang. Api disertai asap tebal memicu kepanikan warga. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya untuk mencegah api merembet ke rumah tetangga. 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Petugas menyemprotkan air dari depan dan belakang rumah, serta melindungi bangunan di sekitarnya. Api diduga berasal dari bakaran sampah di area belakang garasi yang berdekatan dengan area parkir mal. Material kayu, cuaca terik, dan angin kencang diduga mempercepat pembakaran api.
14: Karena kan di sini juga kan banyak material yang mudah kebakar, Pak. Kayak kayu-kayu bekas, gelondongan, materialnya bukannya mudah terbakar.
15: Ini kejadian jam berapa sih?
14: Sepatu saya kurang tahu, jelas sekitar jam 2, setengah 2.
15: Awal titik api itu dari mana?
14: Dari pembakaran lahan kosong di kompleks CSB.
15: Nyemparnya cepat ya?
14: Cepat, betul. Karena mungkin angin juga ya, cuaca. Jadi ikut bantu.
15: Sempat panik, Pak, tadi, Pak?
14: Panik kali.
15: Berapa rumah berarti totalnya, Pak?
14: Satu
15: ya?
14: Kebetulan posisi rumah juga rumah kosong nih.
15: Cukup gede juga tempat rumahnya?
14: Besar, bangunannya lumayan.
13: Setelah hampir 1.5 jam, petugas berhasil memadamkan api dan melakukan pendinginan untuk mencegah nyala ulang. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, RSNI, ATPSI, dan seluruh mitra strategis lainnya atas terselenggaranya Hari Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Semoga Harsyarda ini menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi memperkukuh radio dan televisi sebagai institusi media yang selalu di hati masyarakat. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Peredaran uang palsu pecahan Rp100.000 senilai Rp12 juta terbongkar di Kota Cimahi. Uang palsu itu ternyata telah diedarkan oleh pasangan suami istri berinisial FHM 27 tahun dan LAK 27 tahun selama sekitar 4 bulan dengan modus berbelanja di warung dan toko kelontong.
17: Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan modus yang digunakan cukup sederhana, yaitu uang palsu pecahan Rp100.000 digunakan untuk membeli barang dengan nilai lebih kecil sehingga tersangka mendapatkan uang kembalian dalam bentuk uang asli. Aksi ini terbongkar setelah tersangka LAK menggunakan uang palsu saat berbelanja di sebuah warung di Jalan Cisepan, Gang Haji Toyib, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Pemilik warung yang curiga dengan uang pecahan Rp100.000 tersebut kemudian meminta bantuan warga dan saat barang bawaan tersangka LAK diperiksa, ditemukan sejumlah uang yang diduga palsu. Menurut AKBP Faruk, dari hasil penyidikan, polisi mengungkap pasutri tersebut tidak membuat sendiri uang palsu yang diedarkan. Keduanya memperoleh uang palsu dengan cara membeli melalui aplikasi Telegram.
18: Dari hasil penyidikan, diperoleh informasi dari kedua orang tersangka itu bahwa yang bersangkutan itu mendapatkan beberapa lembar uang palsu tersebut dengan cara membeli di media sosial.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
19: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

obrolan hangat, tips dan nasyid pilihan. Siap mewarnai siang hari Anda dalam Inspirasi Siang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda, sahabat MK dari Jalan Geger Kalongkirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Baik sahabat MK, telah kita dengarkan ya sebuah lagu dari Opik yang telah menemani aktivitas siang kita pada hari ini. Dan tentunya kami juga ucapkan selamat siang kepada sahabat MK dimanapun berada. Dan kita juga sudah selesai istirahat, sudah selesai makan siang dan sholat zuhurnya. Dan tentunya kembali ke aktivitas masing-masing. Ada yang sedang kembali sekolah, kembali kuliah, dan juga kembali bekerja di ruang kerjanya masing-masing. Dan jangan lupa sahabat MK, sebelum kita memulai aktivitas kita pada siang hari ini, tetaplah untuk mengucapkan bismillah.
1: Iya, Masya Allah. Karena bismillah ini sahabat MK, insya Allah Allah akan merahmati kita ya dalam setiap aktivitas dengan mengucapkan bismillah. Dan tentunya sahabat MK, dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Ya, baik tentunya sahabat MK di siang hari ini pastinya banyak sekali ya yang sedang beraktivitas. Tidak hanya sahabat MK yang sedang berada di ruang kerjanya saja, tapi banyak sekali yang sedang berada di dekat area kerjanya juga ya. Tentunya jangan lupa untuk tetap fokus juga ya sahabat MK, karena seringkali kalau siang-siang itu banyak yang udah mulai ngantuk ya Teh ya.
1: Nah, kita hadir ya hari ini ya.
0: Kita hadir untuk menemani sahabat MK, karena pada siang hari ini kita tidak cuman sekedar menemani sahabat MK dengan lagu-lagu pilihan dan juga nasi-nasi pilihan, tapi kita juga akan menemani sahabat MK dengan sajian cerita-cerita yang menarik ya untuk hari ini, kisah-kisah sahabat. Dan juga nanti akan ada teka-teki cerdas.
1: Iya betul sahabat MK, insya Allah dalam program Inspirasi Siang di hari Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2026 kami hadirkan kembali ya sahabat MK kisah sahabat berkaitan dengan Abu Lubabah mengikat diri di tiang masjid karena menyesali kesalahan. Dan tentunya tidak hanya itu sahabat MK, nasyid pilihan kami hadirkan juga teka-teki cerdas sahabat MK yang bisa Anda pilih jawabannya. Nah, hari ini sahabat MK, teka-teki cerdasnya siapakah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengikat dirinya sendiri di salah satu tiang Masjid Nabawi karena menyesali kesalahannya. Ini ada 4 pilihan ya sahabat MK, Anda bisa memilih salah satunya ya, pilihannya apa saja
0: ya,
1: sahabat?
0: Betul banget ya sahabat MK, pilihan jawabannya ada yang pertama Abu Zar Al-Ghifari, kemudian yang kedua yaitu Abu Lubabah bin Abdul Munzir, yang ketiga ada Abu Hurairah, dan yang terakhir ada Abdullah bin Umar.
1: Ya Masya Allah, silakan dipilih ya sahabat MK untuk jawabannya. Nah, di hari ini tentunya sahabat MK ditemani sahabat Siar Silagani ya, dan sahabat Siar
0: Candika Sari.
1: Ya, Masya Allah, insya Allah menemani Anda hingga menjelang asar nanti sahabat MK. Mari kita belajar kembali ya sahabat MK menyelami sejarah di hari ini. Sahabat MK, ketika kita beraktivitas dengan tadi mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan tentunya ikhtiar kita maksimalkan juga ya sahabat MK, memberikan ikhtiar terbaik yang bisa kita lakukan, dan hasilnya sahabat MK kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menemani siang hari Anda, kami putarkan kembali satu nasyid dari Zafanu dengan judulnya Tawakal.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
5: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
6: Sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

0: Ya, baik, sahabat MK, telah kita dengarkan ya nasyid dengan judul Sesal Saja Tiada Guna. Ini mengingatkan kita bahwa setiap manusia itu seringkali berbuat kesalahan. Tapi tentunya kehidupan ini berbeda dengan sekolah ya Teh ya.
1: Iya, betul.
0: Biasanya kalau kita sekolah diajarkan untuk belajar dulu baru dikasih ujian. Sedangkan kalau di hidup itu kita dikasih ujian dulu baru belajar. Jadi kalau misalkan kita menyesal saja itu tidak ada gunanya, karena apapun yang terjadi kita juga harus bisa belajar untuk lebih baik lagi dari sebelumnya.
1: Betul. Seperti liriknya tadi ya, jadi perbuatan buruk diiringi dengan perbuatan baik.
0: Iya, betul.
1: Nah, ini juga dari taubat yang betul ya, sahabat MK, menyesali tidak hanya sesal tapi juga menghadirkan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, berbicara tentang sesal, sahabat MK, ada satu kisah sahabat Cantika dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ia merasa menyesal dan mengikat dirinya di Masjid Nabawi.
0: Di Masjid Nabawi, nah, siapa
1: betul
0: ya itu?
1: Nah, kira-kira seperti apa kisahnya sahabat Cantika dan sahabat MK? Mari kita pelajari bersama ya kisahnya Abu Lubabah. Nah, Abu Lubabah ini, sahabat MK, adalah salah satu sahabat Nabi sekaligus pahlawan Muslim yang telah menegakkan agama Islam. Dan disebutkan dalam buku tokoh-tokoh yang diabadikan Al-Quran karya Abd al-Rahmah Umairah, Abu Lubabah dilahirkan di kota Yasrib atau sekarang Madinah ya sahabat MK.
0: Iya, betul.
1: Dan termasuk orang pertama yang masuk Islam. Ia juga menjadi Islam begitu ya saat beberapa orang Ansor berjumpa dengan Mus'ab bin Umair di Yasrib, lalu mereka percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Ya, sahabat MK, dan ternyata tatkala terjadi perang Badar, Abu Lubabah ini ternyata diamanatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mewakilinya sebagai pemimpin di Madinah yang pada saat itu diminta untuk memelihara keamanan, terus keselamatan penduduk, menjaga perkebunan sampai ke daerah perbatasannya. Nah, ternyata nih sahabat MK, Abu Lubabah itu memang mematuhi perintah dan mematuhi arahan yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta beliau ini ikut membantu mempersiapkan bekal yang dibutuhkan oleh pasukan perang. Dengan cara apa? Dengan cara menggalakkan pembuatan senjata perang bagi kaum muslimin. Kalau kita melihat kisah tersebut ya, sahabat MK dan juga sahabat Asila, terlihat sekali bahwa Abu Lubabah ini seorang mukmin yang jujur, seorang mukmin yang taat gitu, dan bisa berjuang dengan ikhlas kepada Nabi dan juga Rabb-nya.
1: Iya, betul.
0: Namun pada kisah hidupnya, siapa sangka ternyata Abu Lubabah ini pernah berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian ia menghukum dirinya sendiri.
1: Nah, kisahnya sahabat MK, Abu Lubabah yang berkhianat adalah ketika terjadi penyerbuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke perbentengan Yahudi Bani Quraidah. Nah, Abu Lubabah ikut bersama beliau sahabat MK. Sementara pimpinan pemerintah di Madinah diserahkan pada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya sahabat MK mengepung benteng Bani Quraidah selama 25 malam sehingga mereka hidup dalam kekurangan dan ketakutan. Namun ternyata sahabat MK, Bani Quraidah tetap tidak mau meninggalkan hukum Taurat dan meminta Abu Lubabah dikirimkan kepada mereka untuk dimintai pendapatnya, sebab mereka adalah sekutu golongan Al-Aus seperti istri Abu Lubabah.
0: Dan juga sahabat MK, ada Rizim Aizid yang dalam bukunya dengan judul tentang Terbang Menjemput Rahmat Dengan Sayap Taubat, itu diceritakan ketika Abu Lubabah ini diantar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berunding dengan Bani Quraizah. Nah, sahabat MK, perundingan tersebut ternyata dilakukan karena Bani Quraizah ini telah mengkhianati perjanjian sebelumnya dan membuat kesepakatan jahat untuk mencelakai umat Islam. Maka dari itu, sahabat MK, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Lubabah untuk mendatangi Bani Quraizah sebagai wakil beliau untuk berunding.
1: Nah, ini sahabat MK, pada saat Abu Lubabah tiba, semua laki-laki yang berada di sana segera bangun dan berdiri, sedangkan para perempuan dan anak-anak datang kepadanya dalam keadaan sedih sembari menangis. Melihat situasi itu, Abu Lubabah menjadi lembut hatinya. Lalu mereka bertanya kepada Abu Lubabah, "Wahai Abu Lubabah, apakah sekiranya kami patut mengikuti hukum Nabi Muhammad SAW?" Akan tetapi, sahabat MK, Abu Lubabah tidak menjawab ataupun berkata-kata. Ia hanya merentangkan tangannya ke tengkuk yang mengisyaratkan bahwa mereka akan dibodoh. Hal tersebut, sahabat MK, menjadi peristiwa di mana Abu Lubabah telah berkhianat dan mendurhakai Rasulullah SAW sebab tidak melakukan perundingan sebagaimana perintah beliau.
0: Nah, sahabat MK, ternyata sebelum Abu Lubabah memulai perkataannya kepada Bani Quraizo, ia ternyata merasa sangat bersalah karena telah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Dan setelah itu, ia segera meninggalkan tempat tersebut dan mengikat dirinya di salah satu tiang masjid. Tapi ternyata, sahabat MK, saat mengikat diri, Abu Lubabah ini turut berkata bahwa ia tidak akan meninggalkan tempat itu hingga ampunan Allah Subhanahu wa taala datang kepadanya. Ia juga ternyata berjanji untuk tidak berpijak di tempat Bani Quraizah yang menjadi tempat dirinya berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Nah, masih dalam sumber yang sama juga ya sahabat MK, disebutkan dari sumber lain bahwa Abu Lubabah berdiam diri di bawah terik matahari tanpa makan dan minum selama satu hari penuh. Lantas ia berkata, aku akan terus begini hingga meninggal dunia atau Allah mengampuniku. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus memperhatikannya siang dan malam. Dan atas peristiwa tersebut, sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan wahyu kepada Rasulullah berupa teguran atas perbuatan Abu Lubabah yang mengikat dirinya selama 6 hari di masjid. Wahyu tersebut, sahabat MK, termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 27 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui.
0: Nah, sahabat MK, setelah turunnya teguran dari Allah Subhanahu wa taala, datang kembali wahyu yang menyatakan bahwa taubat dari Abu Lubabah ini telah diterima sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan tali yang mengikat di tubuh Abu Lubabah. Nah, wahyu tersebut juga ada dalam surat At-Taubah ayat 102 yang artinya, dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Nah, itulah sahabat MK, kisah pertaubatan dari sahabat Nabi Abu Lubabah yang berkhianat dan menghukum diri sendiri setelah memberi tanggapan buruk kepada orang-orang Bani Quraizah hingga Allah SWT mengampuni dosanya. Dan dari hal ini juga kita bisa memetik hikmahnya ya, sahabat MK dan sahabat Cantika, bahwa ya Allah sangat melarang begitu ya untuk mengkhianati Allah dan Rasul. Dan tidak hanya Allah dan Rasul, tetapi juga orang-orang yang mempercayai kita ya, sahabat Cantika.
0: Betul sekali.
1: Kalau Anda sendiri, sahabat MK, apa yang bisa Anda ambil pelajaran, atau sahabat MK, ketika kita menyadari telah melakukan kesalahan, apa yang menurut Anda sebaiknya dilakukan? Apakah harus segera memohon ampun kepada Allah dan bertobat dengan sungguh-sungguh, sahabat MK? Ataukah dengan berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas akibatnya? Dan tadi juga kalau dari kisahnya ya, sahabat Cantika, Abu Lubabah ini menyadari dan berani mengakui kesalahan, begitu ya?
0: Iya, betul. Yang mungkin kalau untuk zaman sekarang tuh rasanya sulit sekali ya, kalau kita mengakui kesalahan diri kita sendiri.
1: Iya, tidak mudah ya.
0: Iya, betul.
1: Berarti ini perlu perjuangan, sahabat MK. Nah, kemudian apakah memperbaiki kesalahan serta meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, dan yang terakhir menjadikan kesalahan sebagai pelajaran agar tidak mengulanginya kembali. Nah, silakan sahabat MK, kalau menurut Anda apa yang harusnya dilakukan ketika kita melakukan kesalahan? Sampaikan ke 0811-224-1027. Anda juga, sahabat MK, bisa sambil menjawab teka-teki cerdas di hari ini ya, sahabat Cantika.
0: Ya, betul.
1: Apa pertanyaannya di hari ini?
0: Ya, pertanyaannya yang tadi ya, ketika kita menyadari mengenai apa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, sebaiknya apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah kesalahan terulang kembali.
1: Dan teka-teki cerdasnya masih sama ya, sahabat MK, di hari ini silahkan bisa Anda sampaikan. Siapakah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengikat dirinya sendiri di salah satu tiang Masjid Nabawi karena menyesali kesalahannya? Apakah dia adalah Abu Dzar Al-Ghifari di A, pilihan A, sahabat MK, ataukah pilihan B, Abu Lubabah bin Abdul Munzir? Yang ketiga, pilihan C, Abu Hurairah atau yang pilihan D sahabat MK, Abdullah bin Umar. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kami nantikan atensi dari Anda sahabat MK dan tetap bersama kami dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku nggak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Sahabat MQ, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku dengan tema Sabar, Aku Tahu Ini Berat, Tapi Allah Tahu Aku Mampu, bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau A'a Gim. InsyaAllah, menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah sahabat AMG akan dilaksanakan hari Kamis, tanggal 15 Oktober tahun 2026, pukul 8.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat AMG, mari hadir ajak keluarga serta sahabat. Informasi dan konfirmasi kehadiran hubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat ke-1 sampai ke-3.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung.
9: MQFM Radio. Sahabat MG, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Sahabat MQ, seseorang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi sahabat MQ, ia yang ketika sahabat MQ melakukan kesalahan, ia menyadarinya dan ia bertobat sahabat MQ atas kesalahan tersebut, serta memperbanyak kebaikan di dalam kehidupannya. Seperti kisah yang kita pelajari tadi ya sahabat MQ, kisah Abu Lubabah yang ia menyesali apa yang dilakukannya sahabat MQ, dan kemudian Allah memaafkannya. Berkaitan dengan kisah yang tadi, ada teka-teki cerdas ya sahabat MQ dan sahabat Cantika.
1: Iya betul.
0: Nah ini teka-teki cerdasnya masih sama sahabat MQ. Pertanyaannya apa sahabat Cantika?
1: Iya, pertanyaannya untuk teka-teki cerdas hari ini adalah, siapa nama sahabat yang ketika kita menyadari telah melakukan kesalahan, apa yang sebaiknya kita lakukan? Nah untuk jawaban yang pertama

0: Ya, sahabat MG, barangkali ada yang baru bergabung ya, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung ya di saluran 102,7 MKFM Bandung. Dan juga tadi ada teka-teki cerdas, barangkali dari sahabat MG ada yang mau ikut bergabung untuk menjawab teka-teki cerdas ini. Ada satu teka-teki cerdas, yakni sahabat MG, siapakah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah mengikat dirinya sendiri di salah satu tiang Masjid Nabawi karena menyesali kesalahannya. Ada 4 pilihan jawaban, yakni untuk jawaban yang A, pilihan A itu ada Abu Zar Al-Ghifari, pilihan B ada Abu Lubabah bin Abdul Munsir, pilihan C ada Abu Hurairah, dan pilihan D ada Abdullah bin Umar.
1: Masya Allah. Dan hari ini alhamdulillah sudah ada yang bergabung, sahabat Cintika dan sahabat AMK. Ada Ibu Dewi di Cimahi, jawabannya katanya di pilihan B. Nah, ini apakah betul? Sahabat Cantika, betul apa betul?
0: Betul ya.
1: Masya Allah. Ini barakallah ya untuk Ibu Dewi di Cimahi, jawabannya betul, betul, betul. Kemudian saya sapa juga ada Ibu Parilah dari GBA 3, disampaikan dengan jawaban yang sama di Ibu Dewi ya, berarti jawabannya 100 untuk Ibu Farila. Masya Allah.
0: Iya, luar biasa. Dan juga ini ada dari Pak Irfan Sugiri ya, dari Halte Selatan. Jawabannya itu B, Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Luar biasa sekali ya. Dan juga ada Mamah Ismi dari Cianjur, mau mencoba menjawab, kata jawabannya adalah B, Abu Lubabah. Luar biasa sekali, betul ya Mamah Ismi, jawabannya ada B. Dan juga ada dari Opatar ya, jawabannya Abu Lubabah. Ya betul, luar biasa sekali.
1: Ya, Masya Allah. Dan ini juga masih disampaikan salam silaturahminya oleh Ibu Parilah di GBA 3. Salamnya untuk penyiar dan kru yang sedang bertugas, semoga diberikan kesehatan, kelancaran dalam tugasnya. Dan salamnya untuk sahabat MK dimanapun berada, semoga kita diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Parilah. Dari GBA 3, saya kepada Larang. Ada sahabat Yudi juga di hari ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas, jawabannya di pilihan B. Masya Allah, barakallah untuk sahabat Yudi. Nah, daripada Larang kita kemana lagi sahabat Cantika?
0: Iya, daripada Larang kita ke Mekarsari. Ada Ibu Ngadiah yang jawabannya juga sama, Abu Hubabah. Luar biasa sekali, barakallah, betul-betul-betul ya jawabannya, yakni Abu Hubabah.
1: Abu Lubabah.
0: Abu Lubabah ya. Oh iya, di sini salah ya, Abu Lubabah.
1: Ini keliru satu ini ya, satu huruf.
0: Satu huruf saja gitu. Abu Lubabah yang betul ya Ibu ya.
1: Abu Lubabah, Masya Allah. Nah, masih ada juga sahabat Cantika dan sahabat AMK, ada Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika. Jawabannya di pilihan B juga, disampaikan oleh Ibu Nani. Terima kasih Ibu Nani. Dan salam silaturahminya disampaikan untuk kru yang sedang bertugas beserta penyiarnya, serta untuk semua pendengar dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas. Semoga aktivitasnya membawa keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Ibu Nani.
2: Diri di sini menatap kembali.
1: Kali ini saya ke Tangerang, sahabat Cantika dan sahabat MK. Hadir Ibu Iis di Tangerang menjawab teka-teki cerdas di hari ini. Yang pertanyaannya masih sama, sahabat MK, siapakah sahabat Rasulullah yang pernah mengikat dirinya sendiri di salah satu tiang Masjid Nabawi karena menyesali kesalahannya? Jawabannya betul, betul, betul, barakallah Ibu Iis. Dan disampaikan juga ini, kalau menurut Ibu Iis ya, ketika kita menyadari telah melakukan kesalahan, yang harus dilakukan adalah dengan segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Juga berani mengakui kesalahan serta bertanggung jawab atas akibatnya, memperbaiki kesalahan serta meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti, serta menjadikan kesalahan sebagai pelajaran agar tidak mengulanginya kembali. Nah, Masya Allah,
0: luar biasa.
1: Ini seperti yang dilakukan oleh Abu Lubabah tadi ya, sahabat betul, Cantika.
0: Betul, tadi juga Abu Lubabah kan bukan berarti dengan sengaja ya berkenaan dengan Rasulullah, tapi itu memang kesalahan yang tidak sengaja ia lakukan, tapi karena ia sadar akan kesalahannya langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya, dan menerima konsekuensinya juga ya,
0: iya,
1: dari kesalahan yang ia lakukan.
0: Iya, memang dalam hidup seringkali ada dua pilihan, antara apresiasi atau konsekuensi. Tapi bukan berarti kita harus selalu benar ya sahabat MK. Ada kalanya kita juga tersungkur, jatuh ke dalam lubang kesalahan, tapi berkat lubang kesalahan itulah kita bisa menjadi lebih baik lagi menuju masa depan.
1: Dan kita berusaha untuk tidak mengulanginya lagi ya, sahabat Cantika. Baik, sahabat AMK, berhubung sudah jam 14.00, saatnya kita menyimak informasi dari Jurnal Pers SNI pada hari ini. Dan kami undang kembali Anda untuk menyampaikan atensinya, sahabat AMK. Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Kami akan kembali, sahabat AMK, setelah kita menyimak informasi dari Jurnal Pers SNI pada siang hari ini.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penertiban bangunan liar di Kiara Condong arahan dari Gubernur. Pemangkasan pohon di Jalan Jakarta merupakan program DPKP. Tidak bisa berenang pemancing tewas tenggelam. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui penertiban puluhan bangunan liar di kawasan Kiara Condong cukup menantang meski sudah dilakukan sejak Oktober tahun lalu. Hal tersebut disampaikan Farhan saat memimpin langsung penertiban bangunan liar di kawasan Kiara Condong pada Selasa 13 Oktober 2026. Menurutnya setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya dicapailah kesepakatan antara warga, para pedagang, dan kewilayahan terkait penertiban tersebut. Namun prinsipnya pembenahan mandiri yang dilakukan oleh warga, dikoordinasikan oleh lurah dan camat atas perintah wali kota dan arahan dari Gubernur Jawa Barat. Farhan mengatakan tujuan utama penertiban di kawasan tersebut adalah membersihkan trotoar dan drainase. Pasalnya tumpukan sedimen dan tumpukan sampah cukup banyak sehingga harus dibersihkan.
1: Ini adalah pembenahan mandiri yang dilakukan oleh warga, dikoordinasikan oleh lurah dan camat atas perintah wali kota dan arahan dari Gubernur Jawa Barat. Udah clear itu mah. Jadi ini bentuk kolaborasi bottom up yang menurut saya paling baik yang pernah saya lihat. Nah ini nanti disesuaikan dengan aturan bahwa PKL masih boleh dagang, tetapi tidak permanen atau semi permanen, punya jam operasional, prinsip datang bersih, pulang bersih. Nah itu prinsip yang kami berikan. Bagaimana detail pengaturannya? Mangga saya kembalikan kepada pedagang, warga, lurah, dan camat.
0: Kelapa mengajarkan bahwa semua bagiannya bermanfaat. Begitu juga anak muda, setiap talenta punya tempat untuk bersinar. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat membuka kompetisi paduan suara tingkat SMP se-Jawa Barat dalam rangka World Coconut Day ketiga. Erwin mengatakan antusiasme dan semangat para peserta mengikuti kompetisi menjadi bukti bahwa bangsa ini memiliki generasi muda yang penuh potensi. Oleh karena itu, Erwin mengajak semua pihak untuk terus memberi ruang bagi kreativitas anak muda.
2: Jadi konsepnya kelapa ini adalah sesuatu yang emang khairunas an bahum linas, menjadi sesuatu yang berguna baik yang muda, baik yang tua, itu berguna semua. Tetapi kami mengingatkan yang muda itu harus banyak, kalau banyak sukses sebenarnya kepada banyak yang tua. Saya atas nama pribadi dengan seorang pemerintah Kota Bandung menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan ini.
0: Pemangkasan pohon lamtoro di sekitar Jalan Jakarta diakui merupakan kegiatan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Bandung. Kepala UPTD Penghijauan dan Pemeliharaan Pohon DPKP Kota Bandung, Yopi Irawan, mengatakan pemangkasan dilakukan untuk memberi ruang tumbuh pada pohon baru yang ditanam. Selain itu, pohon lamtoro yang dipangkas usianya sudah tua, sehingga rawan patah dan tumbang, dan bisa mengganggu pengguna jalan.
3: Pemangkasan habis pohon berjenis lamtoro di panjang Jalan Jakarta, memang itu adalah merupakan program kami karena mengantisipasi terjadinya pohon rawan tumbang yang berdampak kurang baik terhadap pengguna jalan dan masyarakat. Atau lahan tanamnya di situ kan sangat sempit, itu ada di median jalan yang kemungkinan akan menimbulkan rawan tumbang.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Insiden penyerangan terhadap tim Persib Elite Pro Academy atau EPA Persib U18 sudah dikategorikan kriminalitas bukan lagi rivalitas. Manajer tim Persib U18 yang juga Direktur Youth Development PT Persib Bandung bermartabat, Zainal Arif, meminta agar pihak berwenang mengusut tuntas kasus tersebut. Menurutnya rivalitas hanya berlangsung 2 kali 45 menit, di luar itu sudah masuk kriminalitas. Zainal juga sudah meminta ke PT Liga untuk menunda pertandingan berikutnya di Jogja untuk memulihkan trauma anak-anak asuhannya.
5: Ya, sebetulnya saya sangat menyayangkan ya, karena ini kan anak-anak ini cikal bakal pemain sepak bola di masa yang akan datang. Secara psikologi, secara mental kita harus tetap menjaga itu. Rivalitas itu buat saya itu hanya 2 kali 45 menit, selebihnya kita harus bisa menjaga itu semua. Ya, yang jelas mereka sangat terganggu. Makanya saya mengusulkan kepada PT I-League untuk bisa nge-pending jadwal selanjutnya karena kami akan tur lagi ke Jogja. Jadi jadwal minta penundaan. Saya harap anak-anak juga fisik, mental dan juga hal yang bisa mengganggu secara psikologis.
0: Badan Usaha Milik Negara atau BUMN memiliki posisi strategis untuk menghubungkan kebijakan, kebutuhan nasional, kemampuan industri, dan investasi teknologi. Wakil Kepala BP BUMN Teddy Barata menegaskan bahwa kedaulatan teknologi menjadi bagian penting dari ketahanan nasional. Oleh karena itu, penguasaan dan pengembangan kapabilitas teknologi strategis harus terus didorong agar Indonesia mampu menjadi negara maju dan memiliki kemandirian dalam menjaga kepentingan nasional.
6: Ketahanan nasional kita, yaitu kedaulatan dari teknologi. Karena ini kita penting sekali. Kalau teknologi kita beli, bisa jadi nantinya dibatasi, di stop, atau nanti tidak dibantu lagi. Kalau kita bicara ketahanan nasional, mau nggak mau, kita harus bisa swasembada, belajar, dan juga paling tidak bermitra dengan negara-negara yang punya visi yang sama dengan kita. Kita ingin sejajar dengan mitra-mitra kita. Kita juga akan membantu negara-negara yang memang memiliki visi yang sama. Karena kita akan maju ke depan. Dan ini tidak hanya bicara kebijakan. Tentunya karena Land and Defense ID menjadi garda terdepan dari BUMN terkait dengan kedaulatan teknologi khususnya untuk pertahanan, terus tingkatkan lagi kemampuan ketahanan dari teknologi khususnya untuk pertahanan.
0: Seorang pemuda berinisial D, 19 tahun, tewas tenggelam di sekitar Curug Kawung Leuwi Harupat, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, pada Selasa siang kemarin. Insiden bermula saat korban sedang memancing bersama rekannya di aliran sungai, alat pancingnya terlepas dan terseret ke tengah. Korban kemudian nekat menceburkan diri untuk mengambil. Namun karena tidak mahir berenang, korban justru terseret arus dan hilang di kedalaman sungai yang mencapai 3 meter. Danru Rescue Disdam Karmatan Kota Bandung, Encep Iman Nurdin mengatakan, korban diduga tidak menyadari bahaya saat mencoba mengambil alat pancing yang terbawa ke bagian tengah sungai. Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung kemudian melakukan operasi pencarian dengan menerjunkan 8 personil, termasuk 2 petugas yang melakukan penyelamatan menggunakan peralatan scuba. Pencarian akhirnya membuahkan hasil setelah korban ditemukan di dalam sungai, sekitar 3 meter dari titik jatuhnya alat pancing.
7: Beliau itu sedang memancing. Pada saat itu pancingannya tertarik ke area tengah sungai, lalu kemudian si korban melepas baju, kemudian loncat ke tengah sungai. Nah, pada saat yang bersamaan, korban ternyata tidak bisa berenang dan akhirnya tenggelam.
8: Sampurasun warga Bandung, siap-siap ikuti kemeriahan perayaan besar Kota Bandung tahun ini. 24 Oktober nanti akan digelar puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mengusung tema Solidarity and Harmony, perayaan meriah ini akan menghadirkan Festival Jampana, sebuah rangkaian karnaval yang diikuti oleh setiap kecamatan dan perangkat daerah di Kota Bandung. Karnaval ini akan berlangsung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Merdeka. Jangan lewatkan juga pagelaran pentas seni unggulan warisan budaya tak benda yang ada di Kota Bandung, yang akan digelar di Plaza Balai Kota Bandung. Hayu wargi, jadi bagian dari perayaan besar hari jadi ke-216 Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disputpar.bdg dan @tic.bandung.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
10: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
0: 102,7 MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MQ, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

memasuki menit ke-17 sahabat M Kilpas dari jam 14 waktu Indonesia Barat. Nah, saatnya kita memasuki segmen nasyid pilihan. Kami akan putarkan 5 preview nasyid di hari ini sahabat MK, yang 3 diantaranya bisa Anda pilihkan kemudian dikirimkan ke 0811-224-1027. Untuk nasyid pertama sahabat MK, kami putarkan nasyidnya dari Dery Sulaiman dengan judulnya Air Hujan.

Sahabat MG Nasi di nomor 1 bisa Anda pilihkan dari Dery Sulaiman dengan judulnya Air Hujan. Kemudian kita lanjutkan sahabat MG untuk preview Nasi di nomor 2.

Nasyidin nomor kedua sahabat MK dari Erdika dengan judulnya Garis, bisa Anda pilihkan. Dan kemudian sahabat MK di nomor ketiga kami putarkan kembali previewnya untuk Anda.

Jangan salah, sahabat MK dari Fadi Akbar di nomor ketiga sudah bisa Anda pilihkan. Dan di nomor keempat, sahabat MK, kami hadirkan preview nasyid dari Fatih dengan judulnya Mentari.

Sahabat MK di nomor keempat dengan judul Mentari dari Fatih. Silakan jika Anda ingin mendengarkan nasyid ini bisa dipilihkan di nomor keempat. Dan terakhir sahabat MK, kami putarkan nasyidnya, preview nasyid di nomor kelima.

0: Nasyidi nomor kelima sahabat MG dari Hari Safix Buah Hatiku. Nah itu menjadi pilihan nasyid terakhir sahabat MG. Itu dia 5 preview nasyid di hari ini sahabat MG. Silahkan pilih 3 di antaranya. Yang pertama apa sahabat Cantika?
1: Ya sahabat Azila, yang pertama itu ada dari Dery Sulaiman dengan judul Air Hujan. Kemudian yang kedua ada Erdika dengan judul Garis. Di pilihan nasid yang ketiga ada dengan judul Jangan Salah dari Fadi Akbar. Untuk pilihan yang keempat yakni dari Diki Faturrahman dengan judul Mentari. Dan yang terakhir dari Haris Safik dengan judul Buah Hatiku. Tentunya kami mengajak sahabat MG untuk ikut bergabung untuk memilih nasid pilihan sahabat MG di hari ini. Dan tentunya jangan lupa sertakan nama, alamat, dan pilihan nasyidnya di nomor 0811 224 1027.

0: sahabat MQ, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, Amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya

0: Sahabat Energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Ya baik sahabat MK, sekarang sudah di menit ke-28 lepas dari pukul 14 ya waktu Indonesia Barat. Tentunya kami mengingatkan kembali untuk waktu sholat sebagaimana yang dipirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sungguh sholat itu disaksikan oleh malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 78. Dan juga kami mengingatkan sahabat MK bahwa kumandang adzan asar insyaallah akan kita dengarkan di pukul 14.42 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sahabat MK, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah awal waktu, dan semoga Allah permudah agar kita bisa melaksanakan ibadah awal waktu dan bisa menunaikan sholat dengan lebih khusyuk lagi.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di penghujung kebersamaan kita, sahabat MK, di siang hari ini, saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensi pilihan nasyidnya di hari ini. Ada Kang Pian yang sudah memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 5. Terima kasih. Salam silaturahminya untuk penyiar kru Konveksi Ngabret, Basre Ngabret, dan alumni SD Gadis, Pak Yusuf, Pak Erwin, Pak Opik, dan kawan-kawan. Tetap semangat, sukses selalu, dan seluruh pendengar MKFN dimanapun berada. Terima kasih untuk Kang Pian. Lalu ada juga Ibu atau Umi Zikri begitu ya di Cianjur yang sudah memilih

0: Nasyidnya juga di nomor 1, 2, dan 3. Disampaikan salamnya untuk semuanya. Semoga kita senantiasa sehat walafiat, sejahtera, serta ada dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sapa juga Ibu Ngadiah di Mekarsari yang sudah memilih nasyidnya di nomor 3, 4, dan 5. Kemudian hari ini ada siapa lagi sahabat cantika yang sudah memilih nasyidnya?
1: Iya baik sahabat.

0: Iya, baik sahabat ini.
1: Ya, baik sahabat MKD, siang hari ini juga banyak sekali ya ikut bergabung sahabat Asila, tidak hanya yang sudah kita sebutkan saja, tapi di sini ada juga dari Ibu Parila di GBA 3, katanya mau nasyid nomor 135. Terima kasih banyak Ibu Parila sudah ikut bergabung, dan juga kita bergeser sedikit ke Tangerang. Di sana ada Ibu Iis yang ingin memutarkan nasyid di nomor 1, 2, dan 3. Dan gak lupa juga ada dari Padalarang, ada Pak Yudi yang ingin memilih nasyid di nomor 1, 3, dan 5. Terima kasih banyak Pak Yudi dan Ibu Iis yang telah ikut bergabung. Dan terakhir juga ini ada Ibu Aminah yang memilih di nomor 1, 3, dan 2.
2: Masya Allah. Kemudian di grup komunitas Sahabat Cantika dan Sahabat MK hadir juga Ibu Utik di Jogja, Sahabat Herianto di Tangerang, kemudian Sahabat Yudi, Sahabat Raihan Ibu Parila yang sudah memilih nasyidnya di hari ini, ada juga sahabat Syifa dan sahabat Raihan yang sudah hadir. Nah, sahabat AMK, untuk pilihan nasyidnya insya Allah sudah ada ya di hari ini. Di tambahan ada juga Ibu Yanti di Antapani memilih nomor 135, serta ada Ibu Anggi di nomor 1, 2, dan 3. Nah, yang terbanyak sahabat AMK hari ini ada di nomor berapa sahabat Cantika?
1: Ya, baik sahabat Asila, di hari ini banyak sekali yang memilih nasyid di nomor 1 dan 3 dan juga nomor 5.
2: 1, 3, dan 5. Air hujan sahabat MK dari Dery Sulaiman, jangan salah dari Fadi Akbar,
1: dan buah hatiku dari Hari Safi.
2: Masya Allah. Untuk jawaban teka-teki cerdas sahabat MK, kita akan kembali lihat ya apa jawabannya dari pertanyaannya sahabat MK. Siapakah sahabat Rasulullah yang pernah mengikat dirinya sendiri di salah satu tiang Masjid Nabawi karena menyesali kesalahannya? Jawabannya di nomor B ya sahabat MK, atau pilihan B,
1: iya,
2: Abu Lubabah bin Abdul Munzir.
1: Betul sekali, Masya Allah.
2: Barakallah untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi-atensinya di hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan. Sahabat Siar Asila Gania dan sahabat Siar
1: Cantika Sari
2: pamit undur diri sahabat MK dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tiga nasyid pilihan Anda.

kemuliaan satu orang manusia itu ada di dalam ketakwaan. Satu orang yang merasa mulia dengan harta, dia adalah orang yang rusak imannya. Begitu juga ada satu orang yang merasa hina dengan kemiskinan, dia pun orang yang rusak imannya. Siapa yang bertakwa, dia mulia. Siapa yang tidak bertakwa,

0: Program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-47, Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 38 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
3: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka.

0: لهم.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: لهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.

0: لهم.
1: Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka.
0: Sayahdihim wa yuslihu balahum.
1: Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
0: Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
1: Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

0: أمامكم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
0: والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya.

Yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah. Maka Allah menghapus segala amal mereka.

0: lahum.
1: Yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka.

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka.
1: وكأين من قرية هي أشد

0: غَفِرَ لَهُمْ.
1: Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya?

Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong.

Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang.

Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.

0: lahum.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya, dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka.

0: lahum.
1: Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: zamakum.
1: Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya, dan dibutakan penglihatannya.
1: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci?

Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan." Tetapi Allah mengetahui rahasia mereka.

0: أَخْبَارَهُمْ.
1: Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka?

0: lahum.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus segala amal mereka.

0: أَحْصَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka.

0: لَكُمْ.
1: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu.

Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat, bahaya kepada Allah sedikitpun. Dan kelak, Allah menghapus segala amal mereka.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka.

Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul, dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu.

0: لَكُمْ.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu.
0: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.
1: Sekiranya dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu.
1: Surat ke-106, Quraisy, suku Quraisy, 4 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Li'ilafi Quraisy.
0: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy.
2: Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf.
0: Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
2: Falyabudu rabb hadzal bait.
0: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini.

Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23, sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara. Sahabat MQ, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Fois mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
4: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ.

Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at muslim dan muslimat, sampai kepada kita umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah, apa kabar sahabat MK pada sore hari ini? Dan pada sore hari ini dipancarkan dari Jalan Gegar Kolong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Alhamdulillah di sore hari ini kita berjumpa lagi, dan insyaallah saya akan menemani ruang dengar sahabat MK kurang lebih satu jam ke depan dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MK, pada sore hari ini bersama saya Dede Hidayat dari Maqdis Ma'ad Al-Quran Dirsa Islamiyah. Baik, alhamdulillah sahabat MK, pada sore hari ini insyaallah kita akan bertilawah di surah An-Nisa ayat 95 sampai 97. Insyaallah pada sore hari ini kita akan bertilawah di surah An-Nisa ayat 95 sampai ayat 97 dengan menerapkan makom bayati ya. Nah, silakan siap-siap sahabat MK untuk bertilawah di sore hari ini. Kita melanjutkan tilawah kita dari pekan ke pekan ya. Bagi sahabat MK yang baru bergabung, selamat bergabung sahabat MK. Yang belum bergabung, maka silakan sahabat MK untuk bergabung, dan insyaallah kita di sore hari ini kita akan melanjutkan tilawah kita, yaitu di surah An-Nisa ayat 95 sampai ayat 97 dengan menerapkan makom bayati. Bagi sahabat MG nanti yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, yaitu bertilawah di surah An-Nisa ayat 95 sampai 97, tentunya silahkan untuk mengirimkan atensinya melalui WhatsApp MGFM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Sahabat MK, sebelum kita masuk ke surah An-Nisa ayat 95 sampai 97, tentunya kita akan murojaah dulu makom bayatinya. Seperti biasa, kita akan menerapkan pola nada mina megidatur. Nada mina itu naik, datar, miring, naik. Megidatur itu memekik, tinggi, datar, turun ya. Nada mina itu dengan kode nada, nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang keenam miring. Nah, karena posisi nada secara tangga nada itu, nada miring itu nada yang keenam. Terus megidatur itu nada yang ketujuh memekik, nada yang keempat tinggi, nada yang kedua tadi datar, nada yang ketiga turun. Nah, itu ya. Kita terapkan nada mina megidatur.

nada yang keempat tinggi, nada yang kedua datang, nada yang ketiga turun. Ulang, ganti nada. Maqamnya, yaitu maqamnya maqam bayyin.

Baik, kita terapkan di surah An-Nisa ayat 95 sampai 97. Untuk istiadahnya, kita menerapkan yang naik langsung turun, istiadah dan basmalahnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. لا

درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما.

Imam qalu kunna mustadhafina fil ardh.

وساءت مصيرا. Baik, alhamdulillah. Nah, itu penerapan maqam bayati di surah An-Nisa ayat 95 sampai ayat 97. Nah, ya. Ada beberapa yang harus diperhatikan di sini ketika kita menerapkan ketika kita tilawah menerapkan dengan maqamat, mau maqamatnya nadanya apa saja tentunya. Pertama diperhatikan juga tahsinnya atau tajwidnya juga, jangan sampai terkalahkan oleh nada atau oleh lagu begitu ya. Tetap diperhatikan tahsinnya, tajwidnya, terutama di ayat 95 sampai 97 di surah An-Nisa ini. Ada beberapa, bahkan di setiap wakuf di akhir ayat atau di tengah ketika berhenti, ketika mewakufkan, maka di sini banyak yang berhenti di dua harokat ya. Contohnya misalkan di akhir ayat 95, ajrun azima, itu ketika berhenti di dua harokat, maka yang pertama jangan sampai kepanjangan, nah, jangan melebihi aturan harokatnya. Yang kedua, ketika berhentinya juga jangan sampai kita mentok begitu ya. Misalkan ajrun azima, nah kalau mentok itu jadi menghadirkan seakan-akan ada hamzah yang sukun di akhir, jadi menambah huruf ya. Maka hati-hati ketika bertilawah, mau itu pakai maqamat atau tidak misalkan, tetapi ketika kita bertilawah berhenti di dua harokat, maka harus sering dilatih bagaimana cara berhentinya. Baik, alhamdulillah sahabat MQ. Sebelum kita lanjutkan, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu, dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.

0: Sobat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188, atau kunjungi metodemagdis.com.
1: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
2: Duh, cek satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.
6: MQFM Radio.
0: Sahabat sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaq.

0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MKI, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqamat. Sahabat MKI, pada sore hari ini kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 95 sampai ayat 97 dengan menerapkan maqam bayati. Bagi sahabat MKI yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MKI untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MKI yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MKI untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, Alhamdulillah sahabat MK, tadi kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 95 sampai ayat 97 dengan menerapkan maqam bayati, ya. Nah, tentunya di sebelum kita masuk ke ayat di surah An-Nisa ayat 95 sampai ayat 97 ini, tadi sempat kita memurojaah maqam bayatinya dengan menerapkan pola atau dengan menyebutkan nama maqamnya. Tentunya itu agar kita tidak nyasar ke maqam yang lain, begitu ya, atau pemanasan lah ya, pemanasan kita untuk menerapkan maqam bayati tersebut ke ayat yang akan kita baca. Dan tadi di surah An-Nisa ayat 95 sampai ayat 97 ini ada yang harus diperhatikan ketika kita berhenti di hukum-hukum yang dua harokat di akhir, atau di sini yang disebut dengan hukum mad iwad, ya, ajrun adzima. Terus di ayat 96 ini juga sama, begitu ya, ada ketika kita berhenti itu, maka dua harokat lagi. Di ayat 97 juga sama. Bahkan bukan hanya di akhir, nah di tengah-tengah juga ada. Seperti di wasi'atan fatuhajiru fiha, itu juga dibaca dua harokat ketika berhenti. Bahkan itu, mau itu berhenti, mau itu diwasol, itu tetap dua harokat. Tetapi ketika kita berhenti, tidak seperti membaca ketika diwasol, begitu ya. Kalau misalkan diwasol, masih nyambung dengan huruf selanjutnya. Futuhajiru fiha faula. Nah, seperti itu. Tapi ketika berhenti, maka harus diperhatikan. Ketika berhentinya, jangan sampai kepanjangan. Ketika berhentinya, jangan sampai mentok. Karena kalau mentok, menghadirkan hamzah yang sukun. Baik, Alhamdulillah sahabat MK. Kita simak atensi-atensi yang masuk di sore hari ini dari sahabat MKFM. Tentunya bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, kita simak nih atensi yang sudah masuk di sore hari ini. Yang pertama di sini ada Ibu Eja dari Pemulihan Sumedang. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Eja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pemulihan Sumedang.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

0: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Eja dari Pemulihan ya. Barakallahu fi. Terima kasih Ibu Eja sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini. Yaitu di surah An-Nisa ayat 95 sampai ayat 97 dengan menerapkan makom bayati. Baik ya, ada sedikit catatannya tadi di ayat 95 wa faddalallahu huruf dhadnya ditasydid ya. Wa faddalallahu

dari huruf dotnya di tasdid, ketika berhenti di akhir juga tadi aldima, jangan sampai kepanjangan, jangan sampai mentok juga ketika berhenti di setiap dua harokat ya, banyak karena nanti disuruh-suruh pendek juga banyak yang dua harokat. Di ajurun huruf jimnya juga jangan sampai apa keluar napas ketika pengkolah ajurun ajurun aldima. Yang selanjutnya catatannya setiap gunnah, nah itu ya ditahan, setiap gunnahnya ditahan. Misalkan di ayat 96-nya darajatim minhu, nah tim di situ idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah, nah, maka ditahan dulu, tidak cukup hanya darajatim minhu. Nah, kalau begitu sama dengan

0: Idhar dengan min hu. Kalau darojatim min hu. Nah, kalau seperti itu sama dengan idhar, maka ditahan dulu. Darojatim min hu wa nawfiratau. Nah, itu juga sama. Tanwin menghadapi wa, maka ditahan dulu karena idgham diguna. Wa maghfiratahu wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahima. Beda dengan ghafurur. Nah, kalau itu tidak ditahan tapi tetap diidghamkan juga ghafurur, karena di situ idghamnya idgham bila gunnah, diidghamkan tapi tidak memakai gunnah, begitu. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ibu Eja dari Pemulihan Sumedang, masya Allah, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah, sahabat MG, bagi sahabat MG yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MG untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MG FM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MG sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, alhamdulillah, setelah Ibu Eja dari Pemulihan, di sini ada Ibu Parilah dari GBA 3. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Parilah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore, tilawah sore Al-Quran Makomat. Surat An-Nisa ayat 95-97. Dengan makom Bayati, dengan Ibu Parilah di GBA 3.

raja wa kullu wa adallahul husna.

كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض.

0: فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Shadaqallahul Adzim.
1: Terima kasih Pak Ustaz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah sahabat MG, sebelum kita lanjutkan nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu dan insyaallah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.

0: sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188, atau kunjungi metodemagdis.com.
2: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Nini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
4: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqamat. Sahabat MK, pada sore hari ini kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 95 sampai ayat 97 dengan menerapkan Maqam Bayati. Bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM yaitu di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia dan juga alamatnya. Baik, Alhamdulillah sahabat MK. Setelah Ibu Parilah tadi dari GBA 3, selanjutnya kita simak kembali atensi yang masuk di sore hari ini. Di sini ada Ibu Munawaroh dari Puskovet Cilenyi. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Munawaroh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau ikut belajar dengan Ibu Munawaroh Puskovet Cilenyi.

وكنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن

0: ikama wa jahannam faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masyiro. Sadaqallahul adzim. Ustaz mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Munawarah dari Puskopat Cilenyi ya sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 95 sampai ayat 97 dengan menerapkan maqam bayati. Alhamdulillah barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah sahabat MQ, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, alhamdulillah sahabat MQ, setelah Ibu Munawaroh di sini ada Ibu Empat dari Garut. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Empat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar mengaji dengan nada bayati diinspirasi sore dengan Ibu Empat dari Garut.

درجه وكلا وعد الله الحسنى.

0: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon koreksinya Ustaz, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Empat dari Garut, Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Empat sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini ya. Ada beberapa catatannya tadi di 97. Qulu kunna, nah, di situ selain ditahan juga nahnya dibaca dua harokat karena ada fathah bertemu alif ya. Dan setiap gunahnya juga ditahan dulu seperti di qulu kunna mustadhafina fil ardh. Nah, ketika menemukan lam sukun maka jangan terlalu lama fil ardh. Nah, kelamaan hanya satu huruf saja fil ardh, begitu ya. Baik, alhamdulillah, barakallahu fiik. Selanjutnya setelah Ibu Empat di sini ada Ibu Nisa dari Subang. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Nisa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, saya Nisa dari Subang akan bertilawah surat An-Nisa ayat 95 sampai 97.

0: هم جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. Mohon koreksinya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nisa dari Subang, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Nisa sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 95 sampai 97. Masyaallah, alhamdulillah ya. Tahsinnya cukup baik, di makomatnya juga alhamdulillah cukup baik. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah sahabat MG, waktu tidak terasa 1 jam sudah kita lewati bersama. Dan alhamdulillah beberapa atensi sudah kita simak bersama juga. Dan insyaallah kita mudah-mudahan bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Baik, demikian sahabat MG, kebersamaan kita pada sore hari ini. Terima kasih yang menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa bersilaturahim kembali dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MG, saya Didi Hidayat, mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya. Kita tutup dengan tasdik sadaqallahul azim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MG, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Ya, artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, selamat sore. Kembali menyapa dan juga membersamai ruang dengar Anda di sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Tentunya dibersamai oleh sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, yang akan menemani ruang dengar Anda di sore hari ini, sahabat MK. Dan tentunya bagaimana kabarnya Anda, sahabat MK? Mudah-mudahan di sore hari ini senantiasa dalam kondisi yang Allah limpahkan karunia nikmat serta juga kesehatan, sahabat MK. Dan insya Allah di hari ini, di hari Rabu ya, sahabat MK, di tanggal 14 Oktober 2026 ataupun juga bertepatan dengan 3 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Insya Allah di sore hari ini, sahabat MK, seperti biasa kami akan hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang nantinya dapat Anda pilih 3 di antaranya, karena nanti 3 terbanyak yang Anda pilih, sahabat MK, akan kami hadirkan lengkap informasinya di kebersamaan kali ini. 6 pilihan berita dunia Islam, sahabat MK, akan kami hadirkan previewnya untuk Anda terlebih dahulu. Dan tentunya saya pun tidak sendirian untuk menghadirkan 6 preview pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini. Sudah juga dibersamai oleh reporter yang bertugas, ada sahabat Syifa Khairunisa. Kita akan langsung saja sapa sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahri Alamsyah.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya sahabat Syifa di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat?
1: Baik dan sehat, sahabat Bahri, bagaimana kabarnya?
0: Masya Allah, alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat, sahabat Syifa. Dan insya Allah, di sore hari ini kita akan kembali membersamai ruang dengar sahabat MK, tentunya untuk menghadirkan 6 pilihan berita dunia Islam, previewnya terlebih dahulu, agar nantinya sahabat MK dapat ikut bergabung, ikut juga memilih tentunya. Dan baik sahabat MK, kami akan hadirkan ke-6 pilihan berita dunia Islamnya di kebersamaan kali ini. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, yang dimana Bangladesh komitmen bantu Rohingya repatriasi.
1: Ya sahabat MK, usaha dari pihak Bangladesh untuk memulangkan kembali para pengungsi asal Rohingya yang kita ketahui bersama ini tengah mengalami pengusiran dari pemerintahan Myanmar, yang mana Bangladesh menjadi salah satu negara dengan menampung hampir 1 juta pengungsi Rohingya, yang mana terbanyak umat Islam, sahabat MK. Ikhtiar tersebut, sahabat MK, ini disampaikan dalam sebuah kegiatan untuk menentukan arah ke depan, bagaimana kemudian pengelolaan ataupun juga membantu warga Myanmar tersebut.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita yang pertama dapat Anda pilih di sore hari ini. Bagi Anda yang ingin nantinya dihadirkan lengkap informasinya, yang dimana Bangladesh komitmen bantu Rohingya repatriasi. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kedua, Menteri Agama Pakistan, ijazah pesantren diakui.
1: Ya, sahabat MK, kali ini datang dari Menteri Agama yang memastikan bahwasannya ijazah pesantren ini nanti bisa digunakan untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini sejalan juga dengan pembenahan tata kelola pendidikan keagamaan, mulai dari sinkronasi data madrasah dan juga kapasitas legalitas dari ijazah santri yang selama beberapa tahun kebelakang ini masih menuai perbedaan pendapat, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor kedua dapat juga Anda pilih, yang dimana Menteri Agama pastikan ijazah pesantren diakui. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, inovasi peringatan dini gempa dari masjid.
1: Ya, sahabat MK, melihat potensi gempa bumi yang terjadi di Indonesia, kali ini para ilmuwan tengah merancang sistem peringatan dini gempa bumi, di mana pendekatannya kali ini bukan saja melalui sirene dari pusat-pusat pemerintahan, sahabat MK, tapi kali ini menilik pada kearifan lokal, di mana kalau di Indonesia, keberadaan masjid menjadi salah satu yang cukup banyak, khususnya di Pulau Jawa ataupun di pulau-pulau lainnya, sahabat MK. Oleh sebab itu, para ilmuwan ini tengah merancang adanya alarm, jaringan alarm gempa yang mampu menjangkau hingga pelosok desa, terutama dengan menggunakan pengeras suara alias toa masjid.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang ketiga, inovasi peringatan dini gempa dari masjid. Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang keempat, Polri dorong MUI haramkan vape.
1: Sebuah dorongan dari Kepala Polisi Republik Indonesia, sahabat MK, yang meminta agar Majelis Ulama Indonesia betul-betul mengkaji dan mengeluarkan fatwa terkait dengan haram penggunaan rokok elektrik atau vape, sahabat MK. Di mana permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya ancaman peredaran narkotika cair yang diselundupkan melalui perangkat vape tersebut.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor keempat sudah kami hadirkan juga, yang dimana Polri dorong MUI haramkan vape. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kelima, faksi-faksi Palestina gelar pembicaraan jelang dialog nasional.
1: Sejumlah faksi-faksi Palestina, sahabat MK, termasuk diantaranya Fatah dan juga Hamas, dijadwalkan akan memulai pembicaraan di Kairo mulai dari hari ini 14 Oktober waktu setempat, sebelum kemudian akan menggelar dialog nasional yang lebih luas untuk membangun konsensus politik. Disampaikan sahabat MK, bahwasannya Jihad Islam Palestina dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina juga akan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Kita ketahui bersama bahwasannya pemilu di Palestina ini akan diundur dan perlu adanya dialog antar faksi untuk mencapai persatuan Palestina.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor kelima yang sudah dihadirkan juga di sore hari ini, yang dimana faksi-faksi Palestina gelar pembicaraan jelang dialog nasional. Lalu selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam, generasi muda Korea Selatan semakin tertarik Islam.
1: Kalau kita melihat atau mendengar budaya Korea Selatan, sahabat MK, seringkali dikaitkan dengan industri hiburan. Bahkan diketahui semakin modern dengan kehidupan yang cukup cantik.
2: Jadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 92553721.

0: 900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MQ, seseorang yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya, kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih menyimak frekuensi 102,7 MKFM Bandung di sore hari ini tentunya. Masih dalam sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam. Masih ada kesempatan waktu bagi Anda sahabat MK di sore hari ini untuk ikut bergabung menyampaikan 3 pilihan berita dunia Islamnya yang sudah kami hadirkan, ke-6 pilihannya di termin yang sebelumnya. Dan kami pun akan hadirkan kembali sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam di kebersamaan kali ini, terkhusus juga bagi Anda yang baru saja bergabung ya, baru saja menyimak frekuensi 102,7 MKFM Bandung di kebersamaan kali ini. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, Bangladesh komitmen bantu Rohingya repatriasi.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2, ada Menteri Agama yang memastikan ijazah pesantren diakui.
0: Lalu di pilihan berita nomor 3, inovasi peringatan dini gempa dari masjid.
1: Di pilihan berita nomor 4, ada Polri yang dorong MUI untuk haramkan vape.
0: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor 5, faksi-faksi Palestina gelar pembicaraan jelang dialog nasional.
1: Dan di pilihan berita terakhir dari generasi muda Korea Selatan yang ternyata semakin tertarik Islam, silakan bisa Anda simak pada pilihan berita dunia Islam nomor 6.
0: Nah, itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang sudah kami hadirkan kembali untuk Anda. Dan dapat Anda langsung manfaatkan saja untuk ikut bergabung sahabat MK, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Selain itu juga dapat Anda ikut bergabung, terkhusus Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK, untuk juga ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya melalui polling yang juga sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan baik sahabat MK, kami akan langsung saja sapa Anda yang sudah bergabung di sore hari ini menyampaikan 3 pilihan berita dunia Islamnya. Yang pertama kami sapa sudah bergabung juga ada Ibu Pujasari dari Cicadas yang di sore hari ini memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 3 dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Ibu Pujasari dari Cicadas sudah bergabung ya mengawali di sore hari ini. Kita akan lanjutkan kembali menyapa yang sudah bergabung, ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Kalau dari Ibu Aminah di sore hari ini memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 5 dan juga nomor 6. Baik, terima kasih juga Ibu Aminah ya sudah bergabung menyampaikan pilihannya. Selanjutnya juga sudah dipilih oleh Ibu Parilah di GBA 3 menyampaikan pilihan di sore hari ini yaitu di nomor 1, 5 dan juga nomor 6. Lalu juga menyampaikan salam untuk penyiar yang sedang bertugas dan juga reporter di sore hari ini, semoga sehat selalu. Dan juga untuk semua sahabat MKFM yang sedang menyimak, semoga juga sehat selalu. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Parilah, mudah-mudahan juga Allah sehatkan selalu untuk Ibu Parilah di sore hari ini yang sudah ikut bergabung menyampaikan juga doa terbaiknya tentunya. Baik, selanjutnya sahabat MK, kita akan kembali sapa Anda yang juga sudah bergabung. Selanjutnya ada dari Ibu Juwita dari Cimindiraya. Di sore hari ini juga sudah bergabung dan juga ikut memilih pilihan beritanya. Kalau dari Ibu Juwita memilih di nomor 3, 5 dan juga nomor 6. Baik, terima kasih juga Ibu Parilah. Mohon maaf, Ibu Juwita dari Cimindiraya sudah bergabung juga nih, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan kembali ya sahabat MK menyapa Anda yang sudah bergabung. Ada Ibu 4 dari Garut. Kalau di sore hari ini Ibu 4 memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2 dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu 4 ya dari Garut di sore hari ini juga sudah ikut bergabung kembali tentunya. Lalu kita lanjutkan menyapa. Ada dari Ibu Endeh dari Tasikmalaya ya, betul ya Ibu Endeh, yang bergabung juga menyampaikan pilihan beritanya yaitu di nomor 3, 5 dan juga nomor 6. Baik, terima kasih Ibu Endeh dari Tasikmalaya yang juga sudah bergabung. Selanjutnya kita sapa juga ada sahabat Elva Umar dari Rancamanyar. Kalau dari sahabat Elva Umar di sore hari ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2 dan juga nomor 5. Baik, terima kasih juga sahabat Elva Umar sudah bergabung ya. Lalu kita lanjutkan kembali menyapa. Ada sahabat Harun di Gandok, Sleman, Yogyakarta yang juga sudah bergabung di sore hari ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih sahabat Harun dari di Gandok, Sleman, Yogyakarta ya, sudah bergabung juga nih, Masya Allah. Di luar kota Bandung juga ada yang sedang menyimak tentunya. Baik, kita lanjutkan kembali, menyapa juga ada Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran. Di sore hari ini, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran sudah juga bergabung. Lalu kita lanjutkan juga ada Pak Endang dari Geger Kalong. Tetangga ya, Masya Allah, ikut juga bergabung di sore hari ini. Ada Pak Endang yang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Pak Endang dari Geger Kalong sudah juga bergabung di sore hari ini. Selanjutnya kita sapa juga ada Ibu Yanti dari Antapani yang di sore hari ini sudah bergabung menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih juga ya Ibu Yanti dari Antapani. Lalu selanjutnya kita sapa juga ada Pak Yandi dari Buah Batu. Kalau dari Pak Yandi di sore hari ini menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu sudah bergabung juga. Selanjutnya kita sapa ada juga Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika. Kalau dari Ibu Nani di sore hari ini menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika sudah juga bergabung. Selanjutnya kita sapa ada Ibu Rus dari Garut. Kalau dari Ibu Rus di sore hari ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik juga, terima kasih Ibu Rus dari Garut ya sudah bergabung. Lalu selanjutnya kita sapa ada Ibu Dewi, 59 tahun dari Cimahi. Kalau Ibu Dewi di sore hari ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih Ibu Dewi ya dari Cimahi sudah juga bergabung di kebersamaan kali ini. Lalu kita lanjutkan kembali juga menyapa ada Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur yang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih juga Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur sudah bergabung di kebersamaan sore hari ini. Lalu kami sapa yang baru saja bergabung melalui WhatsApp MKI FM. Ada Ibu Siti, 50 tahun dari Bale Endah yang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Siti ya sudah juga bergabung di kebersamaan kali ini. Kita akan beralih, sahabat MK juga menyapa Anda yang sudah bergabung ikut memilih juga melalui polling di grup komunitas.

0: Pilihan berita nomor kelima ada 8 suara. Dan terakhir, di pilihan berita nomor ke-6 ada 6 suara, sahabat MK. Kami akan langsung saja sapa Anda yang bergabung melalui polling. Ada Pak Sandi dari Banjaran, lalu ada sahabat Cantika, selanjutnya ada Nenek Salman dari Ujung Berung, sahabat Yudi dari Padalarang, Ibu Juwita dari Cimindiraya, Ibu Parilah di GBA 3, Ibu Pujasari dari Cicadas, sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung. Lalu selanjutnya ada Mamah Ismi dari Cianjur, Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar, ada sahabat Nisa dari Cihaur Gelis Bandung, dan juga kami sapa ya, ada dari sahabat, oh cukup nampaknya sahabat MK. Baik, terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung di sore hari ini yang memilih pilihan berita dunia Islamnya melalui polling Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK di kebersamaan kali ini. Dan baik sahabat MK, kami akan langsung saja rekap dan tanyakan kepada sahabat Syifa Hurenisa. Tentunya 3 terbanyak jatuh di nomor berapa saja sahabat MK? Dan ya sahabat Syifa, 3 terbanyak di sore hari ini jatuh di pilihan berita nomor berapa saja?
1: Baik sahabat Bahri, untuk pilihan berita dunia Islam yang paling banyak ingin disimak, ini akan ada di pilihan nomor 1 dari Bangladesh yang komitmen bantu pulangkan para pengungsi Rohingya. Kemudian disusul oleh pilihan berita nomor 5, yakni pembicaraan jelang dialog nasional oleh faksi-faksi Palestina dan ketertarikan pada Islam oleh generasi muda di Korea Selatan, akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
0: Ya, itu dia sahabat MK, 3 pilihan terbanyak yang menjadi pilihan Anda ya sahabat MK, akan kami hadirkan lengkap informasinya untuk Anda selengkapnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam, edisi Rabu 3 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Syifa Khairunisa, berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, pemerintah Bangladesh menegaskan komitmennya untuk memulangkan pengungsi Rohingya ke tanah air mereka di Myanmar melalui proses yang aman, sukarela, bermartabat, dan berkelanjutan. Diwartakan laman Mina News, Menteri Dalam Negeri Bangladesh Asadul Zaman Khan menyampaikan komitmen tersebut dalam seminar mengenai krisis Rohingya pada Ahad kemarin. Seminar bertajuk Krisis Rohingya, Jalan Maju Menuju Repatriasi Berkelanjutan dan Solusi Regional Berkelanjutan diselenggarakan oleh Foundation for Strategic and Development Studies di wilayah tersebut. Dalam forum itu, Salahuddin menekankan bahwa upaya Bangladesh saja tidak cukup untuk menjamin pemulangan pengungsi secara berkelanjutan. Ia mendorong pembentukan aliansi regional yang melibatkan China, Jepang, ASEAN, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Diketahui pemerintah Bangladesh berharap koordinasi diplomatik dengan negara-negara terkait dan komunitas internasional dapat menghasilkan solusi yang memungkinkan Rohingya kembali ke Myanmar secara aman dan bermartabat. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ, sejumlah faksi Palestina termasuk diantaranya Fatah dan Hamas dijadwalkan menggelar pembicaraan pendahuluan di Kairo, Mesir pada hari Rabu 14 Oktober 2026 untuk mempersiapkan dialog nasional yang lebih luas. Masih dari Mina News, juru bicara Fatah menyatakan bahwa Jihad Islam Palestina, juga Front Populer untuk Pembebasan Palestina, akan berpartisipasi dalam pertemuan yang diperkirakan selama 2 hari. Pembicaraan tersebut bertujuan mempersiapkan dialog lanjutan dan membangun konsensus politik di antara berbagai faksi Palestina. Delegasi Fatah dijadwalkan mencakup Sekretaris Komite Sentral dan juga anggota komite. Dialog lanjutan berpotensi akan digelar pada 20 Oktober mendatang, bergantung pada hasil pertemuan pendahuluan di Kairo kali ini. Upaya konsolidasi politik telah berlangsung setelah Presiden Palestina Mahmud Abbas menetapkan pemilihan presiden dan juga legislatif secara bersamaan pada tahun mendatang. Sementara Hamas menyerukan dialog menyeluruh untuk mencapai kesepakatan mengenai penataan lembaga-lembaga politik di wilayah tersebut.

0: Berita terakhir, sahabat MK, minat sebagian warga Korea Selatan terhadap Islam dikatakan meningkat di tengah kehidupan modern yang diwarnai tekanan sosial, pencarian identitas, dan kebutuhan akan ketenangan spiritual. Menyadur dari laman MUI Digital, diperkirakan sekitar 45 ribu warga asli Korea Selatan telah memeluk Islam, dengan sebagian besar berasal dari kalangan generasi muda. Salah seorang mualaf bernama Yusuf, warga Korea berusia 30-an, mengaku tertarik mengenal Islam setelah berinteraksi dengan teman-teman Muslim melalui komunitas. Menurutnya, sebagian besar pria Korea tertarik pada konsep pernikahan dalam Islam karena dinilai lebih sederhana dan memiliki aturan yang jelas dibandingkan tekanan budaya kencan modern. Sementara itu, seorang mualaf perempuan juga menyebutkan konsep keesaan Tuhan serta ajaran menghormati orang tua menjadi alasannya untuk bisa semakin terasa dekat dengan nilai keluarga. Fenomena tersebut juga dilihat dari adanya masjid pusat Seoul di Itaewon, tempat sekitar 5 hingga 25 warga Korea mengikuti kursus dasar Islam setiap bulannya dan berkesempatan mengucapkan syahadat setelah menyelesaikan pembelajaran. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Rabu 3 Jumadil Awal 1448 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-43 yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang yang ruku. Sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan juga informasikan azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17:50 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17:50 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, mari kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
1: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, 3 pilihan berita dunia Islam. Sudah kami hadirkan lengkap informasinya untuk Anda, yang dimana 3 tersebut merupakan 3 terbanyak yang sudah Anda pilih tentunya. Di akhir kebersamaan juga kami akan hadirkan ya sahabat Siva, informasi berkaitan tentang inovasi peringatan dini gempa dari masjid. Sahabat MK, para ilmuwan yang tengah merancang sistem peringatan dini gempa bumi di Indonesia menempuh pendekatan yang tak biasa, memanfaatkan tingginya religiositas dan kearifan lokal masyarakat. Mereka merancang jaringan alarm gempa yang mampu menjangkau hingga ke pelosok desa dengan satu sarana utama, yakni pengeras suara alias toa masjid, sahabat MK. Tentunya, melalui proyek uji coba berdurasi 5 tahun, tim peneliti gabungan sedang menguji potensi pengeras suara masjid yang sehari-hari digunakan untuk mengumandangkan azan, agar dapat difungsikan ganda sebagai sirene peringatan dini gempa bumi.
1: Ya, ini melihat fenomena kearifan lokal yang ada di Indonesia ya sahabat Bahri dan juga sahabat MK. Bahkan setiap desa diperkirakan pasti akan ada masjid atau musolanya. Hampir setiap pemukiman di Indonesia ini memiliki masjid. Ini yang disampaikan oleh ketua proyek dari Lembaga Penelitian Pencegahan Bencana Universitas Kyoto, Jepang, Dr. Inu Hiroshi, sahabat MK. Dan dia laporkan gagasan tersebut ini pertama kali muncul sejak pihaknya hampir 2 dekade silam, ini ketika meneliti dampak gempa bumi dahsyat di Sumatera pada 2009, yang bahkan kalau kita ingat ini menewaskan lebih dari 1000 jiwa, sahabat MG. Pihaknya menilai jika masyarakat mendapatkan peringatan lebih dini, bahkan mungkin dalam kurun waktu beberapa detik lebih awal sebelum guncangan hebat terjadi, bisa jadi banyak juga nyawa yang sebenarnya terselamatkan, sahabat Bahri.
0: Ya, sahabat Siva dan juga sahabat MK, tentunya menghadapi tantangan geografis Indonesia yang luas dan kepulauan, jaringan pengeras suara masjid menawarkan keunggulan yang jarang dimiliki negara lain. Selain Betul. Jumlahnya yang mencapai ratusan ribu, sahabat MK, pengeras suara masjid juga memiliki satu kelebihan vital. Perawatannya dijamin oleh masyarakat lokal secara mandiri. Tentunya disampaikan sahabat MK, dalam infrastruktur kebencanaan, tantangan terbesarnya ada pada pemeliharaan. Namun pengeras suara masjid selalu terawat karena dijaga langsung oleh warga. Dan sahabat MK, peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Andi Eka Sakia, menyebut inisiatif ini sebagai calon terobosan besar. Berbeda dengan peringatan tsunami yang memberi jeda waktu beberapa menit hingga jam, gelombang gempa merambat sangat cepat. Desa yang berjarak 50 km dari pusat gempa misalnya hanya memiliki jeda waktu 5 hingga 10 detik untuk merespon.
1: Iya, meskipun ini masih bentuk prototipe ya, sahabat MK dan juga sahabat Bahri, belum kemudian memancar ke publik secara luas, tapi ikhtiar dari niat proyek yang ditargetkan berjalan hingga 2030 bisa memberi jeda waktu krusial bagi warga untuk bergegas menyelamatkan diri. Karena selain memanfaatkan masjid, tim penelitian ini juga sedang mengkaji perbedaan perilaku masyarakat saat gempa di Jepang dan Indonesia, yang tentunya berbeda ya, sudah ada pendidikan mitigasi bencananya, misalnya sejak zaman SD kalau di Jepang, sahabat MK, panduan resmi yang mengarahkan warga untuk berlindung di bawah meja misalnya, karena konstruksi bangunan di Jepang sendiri ya memang sudah dibuat tahan gempa. Sebaliknya kalau kita berkaca di Indonesia, gempa terbaru yang cukup menarik perhatian NTT misalnya ya, sahabat Bahri, ini rumah-rumahnya berlantai rendah, bahkan yang terbuat dari pasangan bata tanpa penguat, ini cenderung sangat rentan roboh kalau konstruksi bangunan di Indonesia. Maka dari itu warga cenderung selamat jika langsung berlarian keluar rumah. Nah, ini mitigasinya tentu berbeda. Kalau di Jepang bisa berlindung di bawah kolong meja, kalau di Indonesia nampaknya perlu dikaji kembali. Maka para peneliti juga tengah menguji dan kembali merumuskan panduan mitigasi bencana yang paling sesuai dengan karakteristik bangunan serta kebiasaan masyarakat di Indonesia, sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, tentunya pendekatan memanfaatkan tempat ibadah sebagai sarana tanggap darurat kini juga mulai dilirik berbagai negara. Di Uni Emirat Arab, sahabat MK, pengeras suara masjid disiapkan sebagai bagian dari sistem peringatan jika terjadi kebocoran radiasi nuklir. Sementara di Uzbekistan, pemerintah setempat bersama UNDP menjalankan proyek percontohan di 272 masjid untuk memberi peringatan awal. atas ancaman banjir bandang, longsor, dan salju longsor, sahabat MK. Langkah ini diambil karena masjid dinilai sebagai lembaga sosial terpercaya yang memiliki pengaruh kuat dan kedekatan emosional dengan masyarakat setempat. Nah, itu dia sahabat MK, informasi di sore hari ini melengkapkan juga kebersamaan berkaitan tentang tadi disampaikan terobosan baru peringatan dini gempa di Indonesia, sahabat MK, yaitu menggunakan toa masjid, yang ini juga cukup menarik ya sahabat Siva, karena juga memanfaatkan di Indonesia itu banyak sekali masjid, bahkan juga di pelosok-pelosok, dan ini dapat dimanfaatkan toa-toanya untuk nanti ketika digunakan untuk peringatan dini gempa tentunya.
1: Ya, apalagi kalau kita lihat ya, ini Indonesia posisinya ring of fire, jadi ada juga potensi gempa dari vulkanik ataupun juga pergeseran lempeng, sahabat MK. Dan pendidikan ataupun juga mitigasi edukasi yang perlu terus dijalankan, harapannya ini memberikan peluang lebih besar agar Indonesia bisa tahan dari bencana alam yang sulit untuk terprediksi ya sebelumnya. Betul. Sahabat MG.
0: Ya, mudah-mudahan juga dengan terobosan baru ini juga menjadi ikhtiar dalam juga menyelamatkan diri ya sahabat Siva ketika terjadi bencana, terus juga gempa di Indonesia tentunya. Dan itu dia sahabat MK, informasi melengkapkan kebersamaan di sore hari ini. Mudah-mudahan juga menjadi informasi yang bermanfaat dan juga memperbaharui informasi berkaitan tentang berita dunia Islam, sahabat MK. Selamat mempersiapkan ibadah sholat maghrib di hari ini, sahabat MK, yang insya Allah kalau di kota Bandung tadi akan berkumandang pada jam 17:50 waktu Indonesia Barat. Karena sudah di penghujung kebersamaan di sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam, sudah saatnya sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah.
1: Dan saya Syifa Khairunisa, beserta kru MKFM yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian, al-maut, perpisahan jasad dan ruh, dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian, dan yang berhasil adalah yang memiliki ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asma Allah yang kita kaji, Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, a'udzubillahi minasyaitan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalau kita simak surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu, siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Hidup ini adalah ujian, dengan kematian, dengan kehidupan. Kematian ujian. Walikulli ummatin ajar, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sesaat. Tidak ada orang yang meninggal kecuali cuma satu sebabnya, waktunya tiba. Rahasia misteri kematian ada tiga. Satu, waktu. Dua, tempat. Tiga, cara. Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kapan ditulisnya? Sudah tertulis di Lauh Mahfudz secara umum, tapi ditulis lagi pada waktu 120 hari di rahim ibu. Apakah usia bisa diperpanjang? Entahlah, catatan Allah di Lauh Mahfudz. Ada beberapa amalan, doa, silaturahim, sedekah. Sebagian ulama memperpanjang umur kebaikannya jadi panjang dengan tiga hal. Sebagian lain, umurnya memang hitungannya bisa ditambah, tapi tetap semuanya tertulis di Lauh Mahfudz. Tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfudz. Bagi kita, kapan saja umur.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Jumadil Awal

Kata jumada diambil dari bahasa Arab jamada, yang bermakna membeku atau menjadi padat. Contohnya, dalam kalimat jamada al-ma'u, yang artinya air itu membeku. Kiasannya dapat berarti tetap dan bakhil. Kata jumada dihubungkan pada kata awal yang maknanya pertama, dengan arti yang lebih luas, bulan ini adalah bulan ketika air di negeri Arab membeku karena dinginnya suhu udara. Jumadil Awal adalah bulan kelima dalam tahun Hijriah, yaitu di antara Rabiul Akhir dan Jumadil Akhir dengan jumlah 30 hari. Kaitan Rabiul Akhir dengan Jumadil Awal adalah ketika bulan Rabiul Akhir, saatnya umat Islam mengenyam ketenangan, ketentraman dan kedamaian karena rasa syukur mereka atas nikmat Allah. Maka pada bulan Jumadil Awal, Allah memberikan cobaan kepada mereka dengan cuaca dingin. Melalui perubahan cuaca ini, apakah dapat membuat mereka ingkar atas nikmatnya, atau mereka akan menambah kesyukuran dengan mencairkan kebekuan itu menjadi kemakmuran? Hal ini bisa terjadi jika umat Islam istiqomah dengan mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian, apapun yang menimpa tak akan menjadikan mereka berduka cita. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat ke-13, yang artinya, sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak pula berduka cita. Dalam perjalanan sejarah Islam, bulan Jumadil Awal sangat erat kaitannya dengan momen penaklukan Konstantinopel oleh bara tentara Sultan Muhammad II yang berjuluk Al-Fatih atau Sang Penakluk, yaitu pada tanggal 20 Jumadil Awal 857 Hijriah. Nama Konstantinopel kemudian berganti menjadi Istanbul.

ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.
1: Wa tahmilu

Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wal khayla.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

0: Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

0: Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.
1: وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ

Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk.
1: وعلامات وبالنجم هم يهتدون.
0: Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.

Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan."

Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan.

Dan orang musyrik berkata, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Gajar Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar Anda, sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan keberkahan untuk kita semua. Saya atas nama Kasni dari Pondok Quran akan menemani ruang dengan Anda hingga jam Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Di hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah Al-Isra ayat 21. Silakan Anda dapat kembali bertilawah bersama Anda kami. Anda dapat sampaikan tahu Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Salam Ilahi. Baik, sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di Al-Quran Surah Al-Isra ayat 21.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض

0: فتقعد مذموما مخذولا. صدق الله العظيم. Sahabat MK telah tadi bacaan Al-Quran kita di malam hari ini di Al-Quran Surah Al-Isra ayat 21. Sebelum kita lanjutkan, sahabat MK yang menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MK, apa yang dilakukan agar mendapat umur panjang dan rezeki yang bertambah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Saatnya lebih dekat dengan Al-Quran bersama Takia Belajar Quran. Masih bingung mulai belajar Quran dari mana? Ingin bacaan makin baik? Hafalan lebih terjaga? Atau mencari lingkungan belajar Quran yang nyaman dan fleksibel? Takia Belajar Quran hadir untuk menemani perjalanan belajar Al-Quran. Dengan pembelajaran yang insya Allah nyaman, terarah dan menyesuaikan kebutuhan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0812-2244-7822 bersama server Takia, atau dapat kunjungi kantor Takia Belajar Quran di Jalan Sandang nomor 17, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Kami tunggu ya.
3: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MK untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
4: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

sahabat MG, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah Al-Isra ayat 21. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Sahabat MK, kita akan menyimak sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini. Ada Ibu Pipit dari Cimahi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Pipit di Cimahi, Maghrib Mengaji bersama Kalam Ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'di walal akhiratu akbaru darajatim. Walal akhiratu akbaru darajatim akbaru tafdila. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fatak uda madmumam mahdula. Sadaqallahul adzim. Mohon koreksinya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Pipi dari Cimahi yang telah menyampaikan namanya bersama kami di Al-Quran Surah Al-Isra ayat 21. Sabrenki, di sini tadi Ibu Pipi membacanya sedikit perbaikan, ada di kata walal akhiratu. Nah, huruf kho merupakan huruf tebal, sabrenki. Jadi kho, khi, khu. Tidak bisa walal akhirati akhi, tapi walal akhi, kho, khi, khu. Jadi dia termasuk salah satu huruf yang tebal. Walal akhiratu. Nah, seperti itu. Kemudian di la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Akhwanya diperbaiki. Baik, jazakumullah khairan kepada Ibu Bibi dari Cimahi yang telah menyampaikan tawannya bersama kami. Semoga Allah senantiasa limpahkan istiqomahan untuk membaca Al-Quran dan tadaburi dan mengamalkan. Baik, sampai kita lanjut ke peserta selanjutnya. Di sini ada Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi dengan Bu Nani di Jalan Dewi Sartika.

0: فَبَدَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا Sadaqallahul Azim. Mohon koreksi nah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ibu Dani dari Jalan Dewi Sartika yang telah menyampaikan namanya bersama kami di Al-Quran Surah Al-Isra ayat 21. Baik, sahabat MC, di sini ada sedikit perbaikan. Ada dikata unzur kaifa faddalna. Nah, saat lam sukun di sana cukup satu ketukannya. Faddalna, tidak bisa faddal, tidak bisa di dua harokat. Kenapa? Karena di situ tidak ada panjang, cukup satu harokat saja. Unzur kaifa faddalna.

0: Fadolna, enggak bisa. Fadolna. Di situ satu, yang kedua. Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Akbaru kaf, diperbaiki huruf kafnya. Yang tadi kemudian mazza mazmuman makhzula, mazza zidu untuk huruf zal sendiri itu ujung lidah diletakkan ke ujung gigi seri atas, letaknya atau posisi makhrajnya ada di sana. Za zidu mazmuman makhzula, seperti itu. Alhamdulillah, barakallah kepada Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami. Semoga Allah sehat selalu limpahkan istiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkannya. Baik, sahabat MPT, lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Ibu Santi dari Padalarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama sahabat Santi di Padalarang. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi.

0: Astagfirullahaladzim. Terima kasih, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Santi dan dapat larang yang kami sampaikan lawannya di malam hari ini. Bagus sekali ya. Sedikit saja perbaikannya di huruf bo. Tafwila bo bibu. Kenapa huruf bo? Bo ini merupakan salah satu huruf isti'la. Istilah yaitu tebal. Tebalnya tafdila. Nggak bisa tafdi, tapi tafwila. Kemudian ala ba'ub. Ba'ub setelah ain sukun ada huruf bo. Ala ba'ub. Ada bo-nya. Kemudian di ujung ayat wa akbaru tafwila. Tafwila ditebalkan lagi sedikit. Wa akbaru tafwila. Agar apa? Agar sempurna pengucapannya di huruf bo, khususnya di sifatul huruf huruf bo sendiri. Merupakan salah satu huruf yang sifatnya isti'la, terangkat pangkal lidahnya, kesempurnaannya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ibu Santi daripada Larang yang telah menyampaikan tentang bersama kami di Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 21. Baik, sahabat ini kita lanjut ke peserta selanjutnya, ada Ibu Eti Supriyanti dari Majalaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Ibu Eti di Majalaya ngiring diajar maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Undur kaifa fadallana ba'yuhum ala ba' walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataqa

0: Hatur nuhun Ustaz, nuhunkeun koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ibu Eti Suptianti dari Majalaya yang akan menyampaikan kami bersama kami di Al-Quran Surah Al-Isra ayat 21. Kalau MK di sini sedikit perbaikan, ada di panjang pendeknya, terutama ada huruf yang harokatnya cuma satu harokat, kemudian dibacanya dua harokat tadi sama Ibu ya, Ibu Eti. Kemudian ada juga yang panjang tapi malah dipendekin, dalam artian bahwa kekonsistenan dalam penerapan huruf mat panjang pendeknya itu perlu. Kenapa? Agar tidak tertukar yang mana yang panjang kemudian yang panjang yang pendek, terutama di kata tadi ya, walal akhiratu akbaru darajat, ja-nya yang panjang bukan darajat tiu, darajat ja-nya panjang, tiu juga itu gom diguna, jadi ditahan. Akbaru darajati wa akbaru tafdila. Kemudian la taj'al ma'allahi ilahan akhar. A-nya juga panjang di sini. Kenapa di sana ada mad? Ila, la-nya juga dua harokat. Ilahan akhar. Fataqu'uda mazmuman makhlula. Seperti itu. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja insyaallah. Panjang pendek ini bisa diperbaiki dengan cara sering-sering baca Quran, kemudian dikoreksi, kemudian melihat apakah ini mat. Ketika dia mat, dipanjangin, dan ketika tidak mat, jangan dipanjangin. Seperti itu saja. Insya Allah akan tambah baik ketika tempo baca Qur'annya digiatkan lagi. Seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ibu Eti Suprianti dari Majalaya yang telah menyampaikan namanya bersama kami. Semoga Allah senantiasa limpahkan istiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkannya. Baik, sahabat MK, demikian kita sudah menyimak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda dapat bertilawah bersama kami. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kami akan kembali jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
2: Termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Saatnya lebih dekat dengan Al-Quran bersama Takia Belajar Quran. Masih bingung mulai belajar Quran dari mana? Ingin bacaan makin baik? Hafalan lebih terjaga? Atau mencari lingkungan belajar Quran yang nyaman dan fleksibel? Takia Belajar Quran hadir untuk menemani perjalanan belajar Al-Quran. Dengan pembelajaran yang insya Allah nyaman, terarah dan menyesuaikan kebutuhan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0812-2244-7822 bersama server Takia. Atau dapat kunjungi kantor Takia Belajar Quran di Jalan Sandang nomor 17, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Kami tunggu ya.
4: Duh, checklist satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada
5: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, membuat orang tua menangis termasuk ke dalam bentuk kedurhakaan kepada orang tua.

0: Terima kasih sahabat MT, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Pengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MT, kita akan menyimak sahabat MT yang sudah menyampaikan peluangnya di sesi kedua ini. Ada Ibu Empat dari Garut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi, insya Allah, dengan Ibu Empat dari Garut.

0: Tarisnya Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ibu Mufan dari Garut yang telah menyampaikan tawanya bersama kami di Al-Quran Surah Al-Isra ayat 21. Baik, sampai MK di sini ada sedikit perbaikan, ada di kata unzur kaifa faddalna. Nah, di sini itu panjang, dua harokat. Kenapa? Na-nya berharokat, nun-nya berharokat fathah, kemudian setelahnya ada alif. Faddalna. Nah, tadi Bu Empat bacanya enggak dipanjangin. Faddalna ba'dahum. Nah, itu perlu ketelitian dalam melihat yang mana yang panjang dan yang mana yang pendek. Kemudian ada dikata walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Di sana ada lanjutannya di la taj'al jim, di sana jajiju la taj'al. Jadi jangan la taj'al, tapi disempurnakan pengucapan huruf jimnya. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ibu Mpa dari Garut yang telah menyampaikan tawanya bersama kami di Al-Quran Surah Al-Isra ayat 21. Sabar MK, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Bapak Edi Setiawan dari Cimahi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Pak Edi Setiawan, usia 68 tahun, alamat di Citeureup Cimahi. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unjur kaifa padol naba dohum ala ba walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tabdil. Sodaqallahulazim, mohon koreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ibu Bapak Edi Setiawan dari Cimahi yang telah menyampaikan tawanya bersama kami. Di sini ada sedikit perbaikan, ada kata unzur kaifa unzur, di sini huruf dzidhu untuk makhrajnya sendiri, bukan unzur tapi unzur. Dzu itu makhrajnya di ujung lidah, diletakkan ke ujung gigi seri atas. Dzu kemudian diangkat pangkal lidahnya. Dzidhu, jadi enggak unzur, bukan huruf zai tapi huruf dzu. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Seperti itu. Kemudian walal akhiratu akbaru darajat. Jimnya mat panjang dan

0: Wina. Nah, di sini huruf jim ya. Daraja. Nanti matkan dua harokat. Seperti itu. Jazakumullah khairan kepada Bapak Edi Setiawan dari Cimahi yang telah menyampaikan tawannya bersama kami. Semoga Allah senantiasa limpahkan istiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkannya. Baik, sambil lagi kita lanjut ke peserta selanjutnya, ada Bapak Dede dari Kaliwangi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sarang Bapak Dede di Karyawangi, Parongpong, Bandung Barat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كتب ديوه لا تجعل مع الله إلها أغرب التك ودى مظلوم مهذولا صدق الله العظيم. Mohon koreksi Ustazah Haturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Bapak Dede dari Kaliwangi yang telah menyampaikan bawahnya bersama kami di Al-Quran Surah Isra ayat 21. Baik, sahabatku di sini perlu perbaikan dari segi panjang pendeknya. Kenapa banyak huruf yang pendek dipanjangin, kemudian yang panjang dipendekin? Nah, untuk memperbaiki ini semuanya perlu kita ketahui bahwa huruf ma itu ada di fathah ketemu alif, kemudian bommah ketemu waw, kemudian ada di kasrah ketemu ya. Nah, itu dasar-dasar matnya. Huruf mat sendiri sudah disebutkan ada tiga tadi ya. Nah, di sini unzur kaifa nafas, fa ini kan tidak ada alif setelahnya. Tidak bisa dimatkan, cukup satu harakat saja. Kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Kemudian di fa tu-nya di sini tu. Walal akhiratu, tu-nya enggak bisa dipanjangin karena setelah huruf ta, dhamma tidak ada waw. Maka satu harokat saja dibacanya walal akhiratu ak. Nah, langsung huruf selanjutnya huruf a. Walal akhiratu ak baru darajati wa ak baru tafdila. Seperti itu. Alhamdulillah secara menyeluruh perlu diperbaiki dari segi panjang dan pendeknya. Baik. Jazakumullah khairan kepada Bapak Dede dari Kaliwangi yang menyampaikan namanya bersama kami di Al-Quran Surah ayat 21. Semoga Allah senantiasa limpahkan istiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadabur dan mengamalkannya. Baik, sahabat MC, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Nenek Hansa dari Lembang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Nenek Hansa di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: بعد وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Nenek Hansa dari Lembang yang telah menyampaikan tawanya bersama kami di Al-Quran Surah Isra ayat 21. Baik, di sini Nenek Hansa perlu perbaikan ada di kata walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Kafnya wa akbaru tafdhi, bo-nya juga, bo-nya di sini tebal, tafdhila bo-dhi-dhu ya, bo-nya diperbaiki sedikit. Alhamdulillah secara menyeluruh sudah baik, semoga Allah senantiasa limpahkan keistiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkannya. Baik, sampai MG berkaitan dengan waktu, kita sudah memasuki waktu Isya. Di malam hari ini Nenek Hansa merupakan peserta terakhir pada malam hari ini. Baik, demikian sahabat MK untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat MK yang sudah menyimak serta berinteraksi bersama kami. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa silaturahim kembali di program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik, sahabat MK, saya atas nama Kasmi dari Pondok Quran mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-59 Al-Hasyr, pengusiran, 24 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
3: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Huwallazi akhrajalladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim liawwalil hasyr.

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin. Benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengazab mereka di dunia. Dan di akhirat, mereka akan mendapat azab neraka.

Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan harta rampasan fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Muhammad.
1: Harta rampasan Fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.

serta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang."

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab? Sungguh, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta. La'in.

sungguh, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, mereka juga tidak akan menolongnya. Dan kalaupun mereka menolongnya, pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

0: yu'minun.
1: Sesungguhnya dalam hati mereka, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka, Yahudi, belum lama berselang, telah merasakan akibat buruk terusir, disebabkan perbuatan mereka sendiri, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam."

0: جزاء الظالمين.
1: Maka kesudahan bagi keduanya, bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik.

0: Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun.
0: Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir.

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Huwallahu alladzi laa

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir lahul

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik. Rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat.

As-Sami'ul Alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B 2L, karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain? Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih mudah, tidak rela. Pendengki ini, dia yang zolim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi. Karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapa jadi jalan. Seperti halnya ilmu, murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu, syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya,

apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan, lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih, lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call

sahabat MG, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu. Tolonglah kami menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu. Dan golonglah kami menjadi hamba yang bisa mengabdi kepadamu dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu doa luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrik. Minta ditolong jadi ahli zikir, ditolong jadi ahli syukur, minta ditolong jadi ahli ibadah yang bagus. Kalau dikabulkan tiga ini, selesai hidup kita. Artinya kita jadi orang sukses. Kenapa? Karena amalan yang paling tinggi, paling baik adalah zikrullah. Derajat seseorang di sisi Allah bisa dilihat dari derajat zikrullahnya. Tidak ada amalan yang lebih tinggi dari ingat Allah. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah engkau ku beritahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling mengangkat derajat, paling tinggi derajatnya, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada bertemu musuh di medan jihad lalu membunuh atau terbunuh di jalan Allah? Itulah zikrullah ta'ala. Harus doa tadi di penghujung sholat sebelum salam, di antaranya doa yang selalu dipanjatkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ternyata fadkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Selanjutnya washkuruli wala takfurun. Doa yang tadi korelasi. Jadi kalau udah banyak zikir, banyak syukur, maka kita bahas asyakur, Allah yang maha mensyukuri. Asyakir, Allah maha pembalas jasa. Asyakur di empat tempat, ada enam. Pertama Fatir ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyafihum ujurahum biyajidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan ujurahum, pahala kepada mereka, wajidahum min fadlih, dan menambah kepada mereka min fadlih dari karunia-Nya, innahu sesungguhnya Allah ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Yang kedua surat Fatir ayat 34, wa qulul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hajan. Segala puji mereka berkata, wa qulu, dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang adhaba 'annal hajan, yang telah menghilangkan duka dari diri kami, inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri. Selanjutnya Asyura ayat 23, wa may yaqtarif hasanatan najid lahu fiha husna. Barang siapa yang mengerjakan hasanah, kebaikan, najid lahu, akan kami tambahkan kepadanya, fiha husna, pada kebaikannya itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Surat At-Taghabun ayat 12,
In tukridullaha qardan hasanan yudhaifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yudhaifu lakum wa yaghfir lakum, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya padamu dan mengampunimu. Wallahu syakurun halim. Allah Maha mensyukuri, membalas jasa lagi Maha penyantun. Dua lagi, surat Al-Baqarah 158. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya fa innallaha syakirun alim. Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Terakhir nih, An-Nisa 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan sungguh Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Ini ayat-ayatnya. Jadi intinya sederhana, bahwa Allah itu Maha mensyukuri sekecil apapun, walaupun sebesar zarah perbuatan hambanya. Sekecil apapun dilihat oleh Allah dan disyukuri dengan balasan yang berlipat ganda. Itu kalau berbuat baik. Kalau tidak jadi berbuat maksiat saja, itu disyukuri oleh Allah. Kita mau berbuat maksiat tapi tidak jadi karena takut ke Allah, itu pun disyukuri. Bahkan kalau kita jadi berbuat dosa kemudian kita tobat, itu pun oleh Allah disyukuri. Maka kalau ingin tahu kebahagiaan Allah paling besar, justru ketika melihat hambanya yang bersalah tobat. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102.7 MGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah, sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob, akimisa ahata arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, selamat malam. Bagaimana kabarnya Anda di malam hari ini? Mudah-mudahan selepas menjalankan segala aktivitas amanahnya di hari ini, sahabat MK tentunya dalam kondisi yang Allah berikan kesehatan, penjagaan, serta juga setiap lelahnya senantiasa menjadi lillah, sahabat MK, setiap langkahnya juga menjadi ibadah tentunya. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tentunya di kebersamaan malam hari ini, senang sekali rasanya sahabat Cir Anda, Bahri Alamsyah, kembali membersamai ruang dengar Anda, sahabat MK, di malam hari ini, di edisi Rabu malam, di tanggal 14 Oktober 2026, dan juga sudah memasuki di tanggal 4 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Insya Allah sahabat MK di malam hari ini akan menemani ruang dengar Anda dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian fikih muamalah. Insya Allah sahabat MK di malam hari ini kita akan kembali belajar membekali diri kita dengan sajian ilmu yang akan dihadirkan. Yang insya Allah tema di malam hari ini berkaitan tentang akad ijarah dalam muamalah. Sahabat MK, tentunya kita pastinya pernah melakukan kegiatan sewa-menyewa seperti menyewa rumah, menyewa kendaraan, menggunakan jasa tukang ataupun juga membayar seseorang untuk membantu pekerjaan kita, sahabat MK. Mungkin semua itu terasa biasa, bahkan juga sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sahabat MK, apakah Anda mengetahui bahwa tentunya dalam Islam transaksi seperti ini memiliki aturan yang perlu dipahami? Bukan sekadar sepakat soal harga dan juga menerima manfaat, tetapi juga bagaimana akadnya dilakukan agar hak dan juga kewajiban sahabat MK kedua belah pihak jelas serta tidak ada yang dirugikan. Tentunya dalam fikih muamalah, salah satu akad yang mengatur transaksi sewa-menyewa sahabat MK dalam pemanfaatan jasa ini juga disebut akad ijarah. Lalu bagaimana Islam mengatur akad ijarah? Apa saja syarat yang harus dipenuhi? Dan juga bagaimana penerapannya dalam transaksi yang kita lakukan sehari-hari? Insya Allah di malam hari ini kita akan membahasnya tentunya bersama narasumber kita, guru kita di malam hari ini yang nantinya akan membersamai sahabat MK bersama Ustadz Dr. Ahmad Yusdi Ghozali, LCMH, selaku dosen STAI Darut Tauhid Bandung. Di malam hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, yang saat ini tentunya sedang menyimak. Bagi Anda yang ingin bergabung, mengirimkan atensinya, baik sekadar menyampaikan salam, ataupun juga nanti ingin ikut bergabung, ikut juga menyampaikan atensi pertanyaan, ataupun juga berbagi pengalamannya berkaitan tentang akad ijarah, sahabat MK, silakan. Anda dapat langsung sampaikan saja melalui layanan interaktif kami di malam hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027, sahabat MK. Dapat juga Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda di kebersamaan malam hari ini. Dan alhamdulillah sahabat MK, guru kita juga sudah hadir langsung melalui layanan interaktif Zoom. Kita akan langsung saja sapa di kebersamaan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustaz di malam hari ini? Kabar baik, kabar sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar.
0: Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Dan Masya Allah Ustaz, tentunya senang sekali dapat bersilaturahim kembali di malam hari ini melalui udara tentunya, dan juga kembali membersamai sahabat MK yang sudah siap Ustaz menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan di malam hari ini berkaitan tentang akad ijarah dalam muamalah. Nah Ustaz, tentunya kita pasti selaku manusia sering sekali berinteraksi dan juga ada akad tentunya. Nah sebenarnya Ustadz, dengan pembahasan kita di malam hari ini, apa yang dimaksud dengan akad ijarah ini dalam fikih muamalah, sebagai juga gambaran di awal bagi sahabat MK yang sedang menyimak di malam hari ini. Silakan Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Amma ba'du, para pendengar radio MKFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesempatan untuk terus belajar memahami ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada kesempatan malam hari ini kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, para sahabat, seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali belajar tentang fikih muamalah, yaitu ilmu yang membimbing kita agar aktivitas ekonomi, pekerjaan, dan transaksi sehari-hari yang kita lakukan bisa berjalan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah akad yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu akad ijaroh atau akad sewa-menyewa sebagaimana yang telah disampaikan dalam prolog pembukaan tadi. Mungkin di antara kita ada yang saat ini sedang menyewa rumah, menyewa kendaraan, atau menyewakan tanah, ya, atau menggunakan jasa dari seseorang, entah itu jasa tukang bangunan atau mempekerjakan karyawan atau menggunakan jasa profesional dan yang lain sebagainya. Nah, tahukah kita bahwa semua ini ada ketentuan dan aturannya dalam Islam? Islam tidak hanya mengajarkan kepada kita bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi agama Islam juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita bertransaksi dengan sesama manusia atau yang disebut dalam istilah lain yaitu bermuamalah, ya. Bagaimana kita bermuamalah secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Karena itu pada malam hari ini mari sama-sama kita pelajari tentang sebuah akad atau salah satu akad yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu tentang akad ijaroh. Apa sih sebenarnya akad ijaroh? Kemudian bagaimana hukumnya? Apa saja sih ketentuan dalam akad ijaroh? Termasuk mungkin nanti akan kita ulas sedikit juga terkait dengan kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi di masyarakat terkait dengan akad ijaroh. Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pendahuluan kita perlu memahami terlebih dahulu terkait apa sih akad ijaroh, ya. Mungkin bagi sebagian kita masih mendengar akad ijaroh. Sebenarnya akad ijaroh ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini adalah akad sewa menyewa atau akad upah mengupah, ya. Bahasa simpelnya seperti itu. Karena kata ijaroh itu dalam bahasa Arab ini memiliki beberapa makna, di antaranya adalah upah atau imbalan atau balasan atas suatu manfaat, ya. Arti ijaroh secara bahasa. Adapun secara istilah fikih, akad ijarah itu adalah akad untuk memperoleh manfaat suatu barang atau jasa dengan pembayaran yang disepakati. Jadi kan dalam transaksi ekonomi yang kita lakukan, ada akad jual beli di mana ada perpindahan kepemilikan dari satu orang kepada orang yang lain, ya. Perpindahan kepemilikan suatu barang dari seseorang kepada orang lain itu namanya akad jual beli. Tapi kalau akad ijarah atau akad sewa menyewa ini bukan barangnya yang diperjualbelikan, tapi manfaat dari barang tersebut, ya, yang kemudian dipertukarkan kepada orang lain. Maka akad ijarah secara definisi di sini para ulama menjelaskan maksudnya adalah akad untuk memperoleh manfaat suatu barang atau jasa dengan pembayaran yang disepakati.
0: Yeah.
1: Nah, dari pengertian ini para ulama kemudian menjelaskan bahwa akad ijarah itu ada yang mengenai barang dan ada yang mengenai orang, ya. Kalau barang itu ya berarti kalau dalam bahasa Indonesia ya sewa menyewa.
0: Yeah.
1: Tapi kalau mengenai seseorang tidak mungkin kita mengatakan sewa menyewa, tapi upah mengupah gitu. Tapi lafaz dalam bahasa Arabnya akad ini sama, yaitu menggunakan kata ijarah. Sebagai contoh akad dari ijarah ini, misalkan kita menyewa rumah, ya,
0: yeah,
1: selama 1 tahun dengan harga sebagai contoh misalkan 10 juta. Nah, ini berlaku akad ijarah karena dia mendapatkan manfaat dari rumah tersebut dengan pembayaran yang disepakati. Contoh lain misalkan kita menyewa mobil.
0: Yeah.
1: Ketika ingin bepergian ke suatu tempat, kemudian kita menyewa mobil selama sebagai contoh 3 hari dengan harga 1,5 juta, karena 1 harinya mungkin 500 ribu. Ini pun sama akad ijarah akadnya. Atau kita membayar tukang untuk membangun rumah, ya.
0: Iya.
1: Kita sedang membangun rumah dan memerlukan tukang bangunan untuk membangun rumah tersebut, ini pun sama akad ijarah. Kita mengupah pekerja bangunan tersebut untuk melakukan pembangunan rumah tadi, ya. Berarti kalau di sini jasa yang diberikan oleh seseorang untuk membangun rumah. Ini contoh dari bentuk ijarah.
0: Iya.
1: Atau misalkan kita mempekerjakan seseorang untuk pekerjaan tertentu dan kemudian kita berikan upahnya. Dan ini yang banyak terjadi dalam dunia pekerjaan. Sebagai contoh misalkan kita bekerja di suatu instansi atau suatu perusahaan, itu pun akad yang berlaku adalah akad ijarah. Kita sedang bekerja, kemudian kita nanti diberikan upah atau yang dalam bahasa lainnya adalah gaji, ya.
0: Yeah.
1: Dalam dunia kerja sebagaimana yang kita lakukan saat ini, itu akad yang digunakan adalah akad ijarah. Ketika kita melakukan suatu tugas, memberikan suatu jasa atau layanan, kemudian atas jasa dan layanan yang telah kita lakukan, maka kemudian dilakukan pembayaran upah atau bahasa lainnya adalah gaji atas pekerjaan yang telah dilakukan tersebut. Ini pun akadnya adalah ijarah. Jadi ijarah ini prakteknya banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita, bahkan mungkin kita alami dalam kehidupan kita saat ini. Nah, dalam transaksi tersebut terdapat manfaat yang diberikan oleh satu pihak, kemudian ada imbalan yang dibayarkan oleh pihak lainnya.
0: Ya.
1: Namun perlu dipahami bahwa ijarah tidak selalu berkaitan dengan penyewaan barang. Ijarah juga mencakup akad untuk memperoleh jasa atau tenaga seseorang. Nah, ini sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Jadi ijarah itu satu istilah dalam fikih muamalah yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu bisa menjadi sewa menyewa atau upah mengupah.
0: Iya.
1: Tergantung kepada objek yang kemudian menjadi akadnya. Kalau yang menjadi objek akadnya adalah barang, yang berarti sewa menyewa. Tapi kalau yang menjadi objek akadnya adalah manusia atau orang, maka itu menjadi upah mengupah. Tapi dalam istilah akadnya dalam bahasa Arab sama, yaitu akad ijarah. Oleh karena itu, bentuk dari akad ijarah ini ada dua, sebagaimana definisi yang tadi telah kita bahas. Yang pertama adalah ijarah atas manfaat dari barang. Misalnya seseorang menyewa rumah, menyewa mobil, menyewa ruko, menyewa tanah, atau menyewa suatu benda. Nah, dalam transaksi ini yang diperoleh penyewa adalah manfaat dari barang, bukan kepemilikan barang tersebut. Karena yang namanya nyewa, mau sampai 10 tahun pun ya nggak akan berubah kepemilikannya menjadi miliknya. Tetap menjadi milik si pemilik barang tersebut. Berbeda dengan jual beli. Kalau jual beli, ketika ditransaksikan, maka ada perpindahan kepemilikan dari pemilik pertama atau penjual kepada si pembeli. Adapun dalam akad ijarah atau sewa menyewa, ini tidak ada perpindahan kepemilikan, karena yang ditransaksikan adalah manfaat dari barang tersebut, bukan perpindahan kepemilikan. Ya, itu macam yang pertama atau bentuk yang pertama dari akad ijarah. Yang kedua, bentuk dari akad ijarah adalah ijarah atas jasa atau pekerjaan. Misalnya, seseorang membayar tukang bangunan, ya, atau membayar gaji guru, atau membayar upah kepada driver pengemudi ketika kita menggunakan transportasi umum, ya. Atau mempekerjakan seseorang, kemudian kita tunaikan kewajibannya atau gajinya atau upahnya atas pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, dalam transaksi ini seseorang memperoleh manfaat berupa jasa atau pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain. Nah, dalam hal ini berarti yang menjadi objeknya adalah jasa atau pekerjaannya, ya, bukan dari manfaat barang tersebut, ya. Dengan demikian, ijarah itu sendiri mencakup dua kebutuhan penting dalam kehidupan manusia, yaitu kebutuhan terhadap manfaat barang dan kebutuhan terhadap jasa orang lain. Ini yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pasti dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan dua hal ini, ya. Kita membutuhkan manfaat dari suatu barang, karena tidak mesti kita harus membeli suatu barang. Kalau kita beli, sebagai contoh, misalkan kita mau pergi ke suatu tempat dan tidak memiliki alat transportasi, ya cukup kita menggunakan transportasi umum. Maka itu akad yang digunakan juga adalah ijarah, gitu ya. Atau kita tersebut, maka kita mempekerjakan orang lain untuk melakukannya. Ini pun salah satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, akad ijarah ini merupakan salah satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Lantas kemudian, bagaimana hukum akad ijarah dalam syariat Islam? Jika kita telusuri lebih lanjut lagi terkait dengan landasan hukum dari akad ijarah dalam Islam, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, kita dapatkan ada beberapa dalil yang menganjurkan atau membolehkan akad ijarah untuk dilakukan. Sebagai contoh, dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna, yang artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Ayat ini berbicara tentang seseorang yang memberikan putranya untuk disusui oleh orang lain. Artinya diberikan ASI oleh wanita lain untuk memenuhi kebutuhan ASI-nya. Ketika pekerjaannya sudah selesai, maka berikanlah upahnya, ya. Dalam ayat ini fa'atuhunna ujurahunna, maka berikanlah kepada mereka upahnya atas pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, ayat ini sangat jelas bahwa ketika seseorang sudah melakukan pekerjaan yang dia lakukan, maka harus diberikan upahnya. Kemudian ada ayat lain juga dalam surat Al-Qasas ayat 26 tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salam bersama putrinya Nabi Syuaib kalau tidak salah, ya. Dalam ayatnya Allah berfirman, inna khayra man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Dalam ayat ini ada kata istajarta, yaitu orang yang engkau ambil untuk bekerja atau engkau ambil untuk diberikan upah, ya. Ayat ini menegaskan bahwa akad ijarah itu dibolehkan dalam syariat Islam. Hanya saja dalam ayat ini lebih ditekankan lagi, ketika kita ingin mempekerjakan seseorang, maka pilihlah orang yang kuat dan orang yang dipercaya, ya. Dalam hadis, ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "A'tul ajira ajrahu qabla ayyajifa araku." Yang mana artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya." Masya Allah, ini dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pedoman kepada kita ketika kita mempekerjakan seseorang, maka jangan ditunda-tunda upahnya. Bahkan sampai dalam hadis ini beliau menggambarkan jangan sampai kering keringatnya. Jadi kalau kita ingin memberikan upah kepada pekerja, berikanlah segera mungkin, jangan sampai upah itu diberikan setelah keringat dari pekerjaan itu kering, gitu. Maksudnya sampai ditunda dalam waktu yang cukup lama, itu. Maka ketika kita mempekerjakan seseorang, segeralah tunaikan hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan, ya. Hadis ini menunjukkan juga bahwa akad ijarah diperbolehkan. Sahabat MQ yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian apa sih yang menjadi rukun dan syarat dari akad ijarah agar transaksi ijarah atau sewa menyewa atau upah mengupah yang kita lakukan sesuai dengan prinsip syariah? Ada beberapa rukun yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah al-aqidain, yaitu para pihak yang berakad. Nah, para pihak yang berakad ini terdiri dari dua, yaitu mu'jir, orang yang menyewakan barang atau menyediakan manfaat yang menjadi objek akad, dan yang kedua adalah musta'jir, yaitu pihak yang menyewa barang atau menggunakan jasa. Kalau bahasa simpelnya ya berarti ada yang menyewa dan ada yang memberikan sewa, gitu ya. Kalau tadi upah mengupah, ada yang mempekerjakan dan ada yang bekerja. Yep. Nah, ini terkait dengan rukun yang pertama, yaitu adanya para pihak yang berakad. Nah, kedua pihak tersebut harus memiliki kecakapan untuk melakukan akad sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum yang berlaku. Contohnya ketika seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain, pemilik, maka pemilik atau pihak yang berwenang untuk menyewakan rumah tersebut bertindak sebagai mu'jir, sedangkan penyewa bertindak sebagai musta'jir. Artinya ada pihak yang memberikan sewa atau yang menyewakan rumah dan ada orang yang ingin menyewa, ya. Dan keduanya harus orang yang cakap. Maksud cakap di sini adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi. Bukan orang yang gila, bukan orang yang sedang tidak sadar, bukan juga anak yang masih kecil di bawah umur yang belum memahami tentang transaksi. Maka kalau misalkan akad tersebut dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, maka akad sewa menyewanya tidak sah, gitu ya. Jadi bagi para pihak, baik itu yang memberikan sewa atau yang menerima sewa atau yang menyewa, keduanya harus orang yang cakap dari segi hukumnya. Rukun yang kedua adalah objek akad, atau dalam bahasa Arabnya adalah ma'qud alaih, ya. Objek akad di sini atau objek ijarah adalah berupa manfaat barang atau jasa yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Manfaat tersebut harus cukup jelas sehingga para pihak memahami apa yang diperjanjikan. Contohnya ketika menyewa kendaraan harus jelas kendaraan yang disewa dan penggunaan yang diperbolehkan seperti apa. Kadang kan ada hal-hal yang dibolehkan ketika kita menyewa dan ada hal-hal yang tidak diperbolehkan. Nah, itu harus jelas. Begitu pula ketika menggunakan jasa tukang bangunan, contohnya harus jelas pekerjaan yang diminta. Misalkan kita, "Mang punten, saya ngebangun rumah. Mamang bisa enggak ngebangun rumah modelnya seperti ini, spesifikasinya seperti ini?" Jangan sampai kita minta untuk membangun rumah, ternyata pas sudah datang pekerjanya malah diminta untuk menggali sumur. Contoh, barangkali dia tidak mampu untuk menggali sumur. Maka harus jelas objek yang ditransaksikan seperti apa, gitu ya. Kemudian tidak dibenarkan juga membuat akad dengan objek yang tidak jelas sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan akad ijarah, entah itu sewa menyewa atau upah mengupah, maka harus jelas objek dari akad tersebut agar tidak menimbulkan perselisihan di masa yang akan datang, ya. Yang berikutnya terkait rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam akad ijarah adalah adanya ujroh atau imbalan, ya. Tadi pelaku akadnya sudah ada, kemudian objek akadnya sudah ada, maka yang menjadi rukun berikut harus adanya ujroh atau imbalan atau upah, ya. Ketika kita mempekerjakan seseorang, maka harus ada imbalan atau ada upah yang harus diberikan karena akadnya adalah akad ijaroh. Berbeda dengan misalkan akad

0: Yeah. Akhirnya yang terjadi, dia berharap upah, kemudian nggak dikasih-kasih. Nah, ini akibatnya terjadi perselisihan di kemudian hari. Nah, ujroh ini adalah imbalan yang diberikan atas manfaat atau jasa yang diperoleh, dan ujroh harus diketahui atau dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan yang jelas. Jadi ujroh itu harus jelas, harus disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai contoh, misalkan kalau sewa barang, sebagai contoh rumah, ya harus jelas satu tahunnya misalkan berapa juta. Kalau misalkan orang pekerjaan, contoh misalkan tukang bangunan, satu harinya apakah 150 ribu atau 180 ribu, tergantung kepada kesepakatan dari kedua belah pihak. Kalau misalkan tidak ditentukan dan disepakati di awal, inilah yang kemudian menimbulkan konflik di kemudian hari. Maka dari itu, salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam akad ijarah adanya ujroh atau imbalan yang telah disepakati. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan akad ijarah. Masih ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas insya Allah. Namun akan kita jeda terlebih dahulu. Barangkali ada atensi dari rekan-rekan sahabat MQ, mangga silakan untuk menghubungi kontak yang tertera. Demikian, barakallahu fikum.
1: Baik, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih Ustaz, di termin pertama ini sudah dipaparkan juga untuk memberikan gambaran dan juga pemahaman bagi kita semua, terus juga para pendengar di malam hari ini yang sedang menyimak berkaitan tentang akad ijarah dalam muamalah, yang dimana tadi sudah dibahas berkaitan tentang apa itu akad ijarah, lalu juga bentuk serta juga hukum serta juga rukun syaratnya yang tadi sudah dihadirkan. Dan itu dia sahabat MQ, di termin pertama ini sudah dihadirkan pemaparan pembahasan berkaitan tentang akad ijarah dalam muamalah. Dan tentunya bagi Anda yang di malam hari ini sedang menyimak, ingin juga ikut bergabung, ikut juga berbagi, mengirimkan atensinya, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja melalui layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MQFM di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027, sahabat MQ. Tentunya nanti kita akan sambung kembali sahabat MQ pembahasan di malam hari ini berkaitan tentang akad ijarah dalam muamalah, yang akan dibersamai kembali oleh guru kita Ustadz Dr. Ahmad Yusdi Ghazali LCMH, sahabat MQ, selaku dosen STAI Darut Tauhid Bandung. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ayah, ayah.
2: Iya, nak.
1: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
3: Iya, ya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga, ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus, ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga, ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah. Wah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat

0: dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
1: Sahabat MQ, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati, dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku dengan tema Sabar, Aku Tahu Ini Berat, Tapi Allah Tahu Aku Mampu, bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, AA Gim. Insyaallah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah. Catat waktunya sahabat MQ di hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2026 di jam 8.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat MQ, mari hadir ajak keluarga dan sahabat. Informasi dan konfirmasi kehadiran sahabat MQ bisa menghubungi di nomor 0857-9530-1370. Sekali lagi, 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

Padengki, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki termin kedua sahabat MK di malam hari ini, masih dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian fikih muamalah. Tentunya masih menyambung pembahasan kita di malam hari ini sahabat MK berkaitan tentang akad ijaroh dalam muamalah, yang juga masih dibersamai oleh guru kita, sahabat MK, Ustadz Dr. Ahmad Yusdi Ghozali, LCMH, selaku dosen STAI Darut Tauhid Bandung. Di malam hari ini juga kami masih mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, sahabat MK. Silakan dapat Anda langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali pembahasannya di termin yang kedua ini. Barangkali juga akan dilengkapkan kembali Ustadz berkaitan tentang akad ijaroh dalam muamalah ini, sebelum juga nanti kita coba menyapa beberapa sahabat MK yang bergabung menyampaikan pertanyaannya Ustadz. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita lanjutkan pembahasan terkait dengan akad ijaroh dalam muamalah. Dan pembahasan kali ini mungkin bisa dianggap pembahasan inti dari kajian ini, karena ini merupakan hal-hal yang penting untuk kita ketahui dalam praktik akad ijaroh. Yang pertama, ketentuan yang harus kita ketahui dalam praktik akad ijaroh ini adalah harga sewa harus jelas. Jadi, ketika kita melakukan transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah, apapun itu bentuknya, maka yang harus kita tanamkan dan kita ketahui bahwa harga sewa atau harga upah harus jelas dan disepakati di awal. Misalnya, seseorang menyewa rumah tetapi tidak pernah menyepakati secara jelas besaran uang sewanya berapa. Akhirnya ketika masa pembayaran tiba, pemilik rumah tersebut meminta sebagai contoh 5 juta per bulan. Sedangkan penyewa merasa kesepakatannya hanya 3 juta per bulan. Ini kan akhirnya menimbulkan konflik dan perselisihan di kemudian hari, ya. Maka dari itu di awal harus disepakati harga sewa atau harga upah yang akan diberikan itu berapa, ya. Nah, perselisihan seperti ini dapat dihindari jika harga dan mekanisme pembayaran disepakati di awal. Karena itu dalam akad ijaroh pastikan besaran ujrohnya atau upah atau sewanya berapa. Kemudian waktu pembayarannya juga harus dipastikan dan disepakati kapan waktu pembayarannya. Termasuk kalau misalkan ada ketentuan dan syarat-syarat perjanjian yang lain, itu mah enggak, silakan dimasukkan dalam perjanjian di awal. Agar jangan sampai di kemudian hari muncul konflik dan perselisihan antara kedua belah pihak. Nah, ini termasuk kasus juga yang kadang sering terjadi. Sebagai contoh, misalkan kita naik kendaraan ojek transportasi umum, ya. Iya. Ini bagusnya kadang kita ketika naik transportasi umum kita tanya terlebih dahulu. Contoh misalkan, "Mang, dari sini ke sini berapa tarifnya atau upahnya?" Kalau kita tidak bertanya di awal dan tidak disepakati di awal berapa upah atau tarif dari transportasi yang kita gunakan, kemudian kita langsung naik kendaraan tersebut dan tiba-tiba ketika sudah sampai kemudian ditembak harganya contoh 100.000 padahal jaraknya tidak begitu jauh, nah ini kan kemudian menimbulkan konflik, ya. Maka dari itu sekarang akhirnya kan muncul transportasi umum yang jelas, ya, menggunakan aplikasi ketika kita pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain, sudah jelas tarifnya berapa, dan ini akhirnya menjadi alternatif dan solusi bagi masyarakat. Nah, ini perlu difahami bagi kita dimanapun kita berada, dan kadang ini suka terjadi saja gitu ya. Sebagai contoh kasus pengalaman dulu pribadi ketika tinggal di Timur Tengah, ketika kita pergi contoh misalkan dari hotel ke Masjidil Haram, ketika tidak tanya kita harganya berapa tarifnya, tiba-tiba kemudian pas sampai ditembak harganya 100 real, ya mau gak mau kita harus bayar. Kenapa? Karena di awal tidak ada kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Tapi kalau misalkan di awal ada kesepakatan contoh misalkan 10 real, atau mungkin kalau dalam rupiah contoh 10 ribu atau 50 ribu, maka kedua belah pihak sama-sama ridho ya, sama-sama menerima dari upah yang kemudian diberikan. Nah, ini makanya sangat penting, akad apapun harus jelas harganya berapa atau upahnya berapa. Seperti itu ya. Poin yang kedua, ketentuan yang harus kita perhatikan dalam akad ijarah adalah bahwa manfaat yang disewakan juga harus jelas. Tidak hanya harganya atau tarifnya atau upahnya yang jelas, akan tetapi manfaat yang disewakan atau pekerjaan yang harus dilakukan itu pun sama, harus jelas juga. Seseorang contohnya menyewa kendaraan selama 3 hari, akan tetapi tidak dijelaskan secara memadai kapan kendaraannya diserahkan, bagaimana kondisi kendaraannya contohnya, kemudian nanti serah terimanya seperti apa, apakah diantar ke tempat lokasi atau diambil. Nah, ini harus jelas juga gitu ya. Jangan sampai nanti akhirnya memicu sengketa di kemudian hari ya. Poin yang ketiga, ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad ijarah adalah bahwa pemilik dan penyewa harus memahami tanggung jawabnya. Bayangkan seseorang menyewa mobil, ketika digunakan ternyata mesinnya mengalami kerusakan. Nah, ini contohnya ya. Apakah kemudian si penyewa wajib membayar semua biaya perbaikan atau tidak? Nah, ini kan menjadi sebuah permasalahan. Terkadang kita menyewa kendaraan kemudian pas dipakai rusak, padahal kerusakan itu bukan disebabkan oleh kita pribadi, akan tapi karena memang mungkin barangnya atau kondisi kendaraannya sudah tidak layak ya, kemudian akhirnya rusak. Apakah kemudian pihak yang menyewa harus mengganti seluruh biaya perbaikan? Nah, jawabannya tidak selalu demikian, tidak seperti itu. Pada prinsipnya, penyewa tidak otomatis bertanggung jawab atas setiap kerusakan barang sewaan, akan tetapi perlu diperiksa terlebih dahulu penyebab kerusakannya. Ya. Apakah kerusakan tersebut terjadi akibat kelalaian atau penyalahgunaan oleh penyewa, maka ia diminta untuk bertanggung jawab karena kerusakannya disebabkan oleh kelalaian dan penyalahgunaan oleh si penyewa tersebut. Namun, apabila kerusakan terjadi karena memang kondisi kendaraannya yang sudah cacat atau memang sudah tidak normal, atau mungkin memang sudah waktunya harus diganti spare part-nya atau suku cadangnya, maka kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh si penyewa, maka tanggung jawabnya ini menjadi tanggung jawab si pemilik kendaraan tersebut. Jadi si penyewa tidak perlu mengganti rugi karena bukan karena kelalaian atau penyalahgunaannya. Nah, ini yang penting untuk difahami ketika melakukan transaksi sewa menyewa ya. Termasuk misalkan menyewa rumah ya. Ketika terjadi kebocoran di rumah, ini tanggung jawab siapa? Apakah pemilik rumahnya yang harus memperbaiki atau yang menyewa kemudian memperbaiki? Atau misalkan na'udzubillah terjadi kebakaran, apakah kemudian yang menyewa dia bertanggung jawab atau menjadi tanggung jawab si pemilik rumahnya. Nah, ini perlu ditelusuri lebih dalam lagi, dan bahkan kalau bisa ada perjanjian akad ketika melakukan transaksi sewa menyewa atau upah mengupah, agar di kemudian hari tidak ada sengketa atau perselisihan antara kedua belah pihak. Poin yang keempat yang perlu diperhatikan ketika melakukan transaksi ijarah adalah bahwa pekerja berhak mendapatkan upahnya. Islam sangat menekankan pemenuhan hak pekerja. Misalnya seseorang meminta tukang membangun rumah dengan kesepakatan satu harinya 150.000, ya. Biasanya gajinya sepekan sekali. Maka setelah pekerjaannya selesai sesuai kesepakatan, pemberi kerja tidak boleh menahan upah tanpa alasan yang dibenarkan. Begitu pula pekerja harus melaksanakan tugas sesuai dengan kualitas, waktu, dan ketentuan yang telah disepakati. Dengan demikian, akad ijarah membangun hubungan timbal balik antara pemberi pekerjaan dengan orang yang bekerja, ya. Maka dari itu penting untuk memahami terkait dengan poin ini, bahwa pekerja berhak mendapatkan upahnya. Nah, poin yang kelima adalah bahwa akad sewa harus dilaksanakan dengan amanah. Contohnya seseorang menyewa rumah untuk tempat tinggal, tapi kemudian hari disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak diperbolehkan oleh si pemilik rumah, ya. Contoh misalkan rumahnya di awal akan digunakan untuk tempat tinggal, kemudian malah ternyata digunakan untuk produksi yang akhirnya mengakibatkan rumahnya menjadi rusak. Nah, ini juga sama, tidak diperbolehkan. Maka harus diperhatikan terkait aspek amanah yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Demikian kiranya pembahasan dari kajian pada malam hari ini terkait dengan akad ijarah dalam muamalah. Tentu ada banyak hal yang harus kita perhatikan seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan tadi. Untuk selanjutnya, barangkali ada atensi atau pertanyaan dari sahabat MQ dimanapun berada, mangga dipersilahkan. Fadl Mashkura.
0: Baik, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih Ustaz sudah dilengkapkan kembali pemaparan di termin yang kedua ini berkaitan juga ketentuan akad ijarah dalam muamalah tentunya. Dan nampaknya juga Ustaz kita harus jeda terlebih dahulu di termin yang kedua ini. Insya Allah nanti di termin ketiga ataupun juga di termin terakhir kita akan coba sapa sahabat MK yang sudah bergabung Ustaz. Dan baik sahabat MQ, bagi Anda yang tentunya sedang menyimak di kebersamaan malam hari ini, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, sahabat MQ tentunya berkaitan tentang akad ijarah dalam muamalah, silakan Anda dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MQ FM di nomor 0811-224-1027 0811-224-1027 sahabat MQ. Insya Allah sahabat MQ nantinya kami akan menyapa Anda di malam hari ini yang sudah bergabung, tentunya mengirimkan atensinya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Sahabat MQ, tetap bersama kami di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
2: Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di segmen ketiga ini dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian fikih muamalah. Tentunya masih dalam pembahasan berkaitan tentang akad ijarah dalam muamalah, sahabat MK. Dan di malam hari ini juga masih dibersamai oleh guru kita, narasumber kita, sahabat MK, Ustadz Dr. Ahmad Yusdi Ghozali LCMH, selaku dosen STAI Darut Tauhid Bandung. Di termin ketiga ini juga masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensinya, sahabat MK, baik berbagi ataupun juga bertanya. Nah, silakan dapat Anda langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami di malam hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan baik, izin Ustadz, di termin ketiga ini kita awali dengan menyapa sahabat MK yang sudah bergabung mengirimkan atensi pertanyaannya, Ustadz. Baik, mohon maaf Ustadz.
1: Baik.
0: Ya. Izin menyampaikan Ustadz. Baik, izin menyampaikan pertanyaan Ustadz dari sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung. Ada dari Ibu Parilah di GBA 3 yang bertanya, Ustadz. Disampaikan di malam hari ini oleh Ibu Parilah, Ustadz, alhamdulillah ikut menyimak hatur nuwun juga ilmu yang sudah dihadirkan di malam hari ini. Dan bertanya, Ustadz, bagaimana apabila yang menyewa mobil, Ustadz, kadang tidak mengisi bensin? Yang menyewakan mobil jadi merasa rugi karena bensinnya dipakai tidak diisi kembali dengan oleh yang menyewa mobil. Nah, ini seperti apa, Ustadz? Dan menyampaikan doanya, semoga Ustadz dan keluarga diberikan kesehatan dan kebaikan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada sahabat MK atas atensi dan pertanyaan yang telah disampaikan terkait dengan sewa mobil. Apakah kemudian yang penyewa harus mengisi bensin atau tidak? Kembali lagi kepada kesepakatan yang disepakati dalam akadnya seperti apa. Nah, ini makanya tadi di dalam pembahasan perlu di-clearkan atau dituntaskan terkait dengan segala sesuatu yang mungkin terjadi dalam akad ijarah di kemudian hari. Bahkan sampai ke hal-hal yang kecil ya. Kayak tadi mungkin masalah bensin apakah harus diisi kembali ya, kalau misalkan kondisi awal mobil dalam kondisi full tank, maka nanti kembalinya harus full tank lagi. Atau misalkan mobil isinya bensinnya setengah, maka nanti harus kembali dalam posisi yang sama, bensinnya setengah juga. Nah, itu kembali kepada kesepakatan di awal. Kalau misalkan disepakati di awal, ada klausul perjanjian yang menyebutkan bahwa si penyewa wajib mengembalikan keadaan mobil sesuai kondisi awal, baik itu dari fisik mobilnya dalam keadaan selamat, tidak ada yang lecet, tidak ada yang gores atau tertabrak gitu ya, kemudian dari segi bensinnya seperti kondisi awal, maka yang menyewa wajib dan harus untuk mengembalikan seperti kondisi tersebut. Tapi kalau misalkan tidak disebutkan klausul seperti itu, ya maka si penyewa ini tidak wajib untuk mengembalikan dalam kondisi bensinnya harus terisi gitu. Makanya ini menjadi poin penting bagi para pemilik rental mobil ya, atau pelaku usaha di bidang tersebut, untuk membuat klausul perjanjian yang jelas, yang bahkan sampai spesifiknya kemudian didetailkan dalam klausul perjanjian, kemudian ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak dan sama-sama memahami tentang klausul perjanjian tersebut. Harapannya agar tidak terjadi sengketa dan konflik di kemudian hari. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, alhamdulillah, tentunya juga harus disepakati di awal ya Ustaz, tentunya agar tidak ada pihak yang dirugikan tentunya. Selanjutnya ya, Ustaz. Betul. kita akan coba sapa kembali sahabat MK juga yang sudah bergabung di malam hari ini menyampaikan pertanyaannya dari Ibu Aminah di Cipanas Puncak yang bertanya, Ustadz, izin bertanya, apabila akad rumah itu seperti apa dan juga bagaimana hukumnya, Ustadz? Terima kasih.
1: Izin diulang, Kang, pertanyaannya akad rumah maksudnya apa ya di sini? Sewa rumah?
0: Nampaknya sewa menyewa, Ustadz. Pertanyaan kurang lengkap, Ustadz, namun dalam yang disampaikan adalah hukum sewa menyewa nampaknya, Ustadz. Sewa menyewa rumah sepertinya.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Akad sewa menyewa rumah sebagaimana yang telah tadi dijelaskan dalam pembahasan di awal harus memenuhi beberapa ketentuan tadi terkait dengan harga sewanya berapa, itu harus jelas ya, apakah dibayar per bulan ataukah dibayar per tahun, kemudian jatuh temponya di tanggal berapa, apakah di tanggal 1 harus dibayar atau mungkin di akhir bulan harus dibayar. Nah, ini harus jelas di awal dan disepakati ya. Jangan sampai kita memberikan rumah untuk disewa dengan orang lain ya, atau disewakan kepada orang lain, namun harga sewanya belum jelas, kemudian ketentuan-ketentuan terkait dengan harganya juga belum jelas. Nah, ini nanti bisa menimbulkan konflik di kemudian hari. Itu poin yang pertama ya. Kemudian poin yang kedua terkait dengan klausul-klausul perjanjian tambahan yang perlu dimasukkan dalam akad ijarah atau sewa menyewa. Di antaranya seperti misalkan ketika ada kerusakan, siapa yang harus bertanggung jawab ya. Ini harus disepakati bersama di awal gitu ya. Atau bahkan misalkan bagi pemilik rumah, sebagai contoh, dia tidak membolehkan si penyewa untuk memaku ya, kadang karena memaku bagian rumah, entah itu di dinding atau di bagian pintu, karena itu bisa menyebabkan kerusakan. Itu mangga silakan tinggal disepakati dan dicantumkan dalam perjanjian akad ijarahnya. Jangan sampai nanti ketika dia udah selesai ngontraknya atau selesai sewanya, kemudian pas dia keluar ternyata si pemilik rumah kecewa, ini kok rumah saya jadi rusak gitu ya. Nah, ini juga menjadi sebuah permasalahan yang bisa timbul di kemudian hari. Termasuk juga misalkan apakah ketika misalkan nanti akad ijarah ini berakhir, harus bagaimana, kapan itu berakhir, itu juga harus disepakati ya. Sebagai contoh misalkan gini, kayak saya pernah punya rumah kemudian saya sewakan. Ketika si penyewa kemudian sudah selesai, ternyata kondisi catnya udah pada rusak, kemudian rumahnya banyak yang bocor. Nah, apakah perlu kemudian, ini belajar dari pengalaman saya, karena di awal saya juga waktu itu tidak memahami secara detail terkait akad sewa menyewa. Ternyata oh iya, pentingnya ada perjanjian. Kalau misalkan dalam perjanjian ketika si penyewa sudah mengakhiri masa sewa, harus dicat kembali seperti keadaan normal. Nah, Mbak, itu kalau misalkan dia keluar kemudian ditinggalkan tidak dicat, nah itu bisa kita tuntut ya. Ini kembali lagi bahwa akad ijarah ini harus memiliki kejelasan, baik dari kejelasan harganya, kejelasan tarif atau upahnya, maupun kejelasan dari segi manfaat yang didapat, baik yang didapat oleh si penyewa maupun oleh orang yang memberikan sewa gitu ya. Ini yang penting harus difahami dalam sewa menyewa rumah seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Kang ya. Barakallahu fikum.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya juga. Ini mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari sahabat kita Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Itu tentunya memiliki kejelasan di awal juga ya Ustadz tentunya. Dan baik Ustadz, kita akan juga coba sapa kembali sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensi pertanyaannya. Tidak menyebutkan namanya Ustadz, dari hamba Allah di Cimahi yang bertanya. Ustadz izin bertanya, waktu itu saudara saya menyewa gedung pernikahan, namun di tengah jalan dibatalkan Ustadz karena putus hubungan. Nah, ketika ingin meminta kembali uang sewa, itu tidak diperbolehkan. Apakah itu boleh Ustadz dan bagaimana hukumnya? Terima kasih.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah yang banyak terjadi di lapangan ya, terkait dengan, ini ada kaitannya dengan down payment atau bahasa lainnya DP ya, gitu ya. Ketika kita ingin menyewa suatu jasa atau memakai suatu jasa, terkadang mereka meminta pembayaran di muka sejumlah atau senilai beberapa nominal dari harga yang telah disepakati. Kemudian di pertengahan perjalanan ternyata ada perubahan niat ya, entah itu tidak jadi atau mungkin ada hal-hal lain yang menyebabkan akhirnya transaksi tidak bisa dilanjutkan. Apakah uang yang telah diberikan bisa dikembalikan atau tidak? Ini kembali lagi seperti yang dijelaskan tadi di awal, kembali kepada persyaratan yang dibuat di awal. Apakah ada ketentuan persyaratan bahwa apabila salah satu pihak membatalkan transaksi tersebut, maka uang tidak bisa dikembalikan atau tidak? Kalau misalkan ada klausul perjanjian yang mengatakan bahwa uang yang telah diberikan tidak bisa dikembalikan, ya maka mau tidak mau uang tersebut harus diikhlaskan ya. Karena dalam kaidahnya ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al muslimuna ala syurutihim." Orang Islam itu terikat dengan syarat dan perjanjian yang telah dia buat. Nah, ketika tadi sudah ada perjanjian bahwa uang yang telah dibayarkan tidak bisa dikembalikan ketika ada pembatalan atau cancel, ya mereka tidak boleh dia, atau bukan tidak boleh, tidak bisa dia untuk meminta pengembalian uang tersebut, karena tadi sudah ada perjanjian di awal. Kalau misalkan tidak ada perjanjian di awal bahwa uang yang telah diberikan tidak boleh dikembalikan, maka solusinya bisa diselesaikan dengan jalur kekeluargaan atau dengan jalur diskusi antar kedua belah pihak. Ya, mana yang sekiranya dinilai lebih maslahat? Apakah pemilik atau penyedia jasa tadi bersedia untuk mengembalikan dananya atau tidak? Kalau misalkan dia merasa tidak dirugikan, karena mungkin terkadang gini, yang dirugikan itu bisa kedua belah pihak. Bisa pihak sebagai contoh tadi sewa gedung ya. Bisa jadi si pemilik gedung ini karena sudah membooking tempat tersebut untuk customer yang tadi telah membooking, padahal ada customer lain yang sudah ingin membooking tapi tidak jadi karena sudah kedahuluan dengan customer yang pertama. Kan ada potensi kerugian yang dia dapatkan. Ketika tiba-tiba di-cancel, maka si pemilik gedung yang akan mengalami kerugian. Jikalau dia merasa itu sebagai sebuah kerugian, yang kalau misalkan uangnya dikembalikan, dia akan mengalami kerugian, maka ya dia berhak untuk menuntut agar uang tersebut tidak dikembalikan. Tapi kalau misalkan dengan lapang dada, kemudian dengan legowo, dia mengembalikan uang tersebut kepada pelanggan atau kepada orang yang akan menyewa, maka itu jauh lebih baik ya, karena manfaat dari sewa tersebut belum dirasakan oleh si penyewa tadi. Atau ada kadang mungkin yang membuat klausul perjanjian yang bisa dikembalikan hanya 50%, itu sah-sah aja sebenarnya. Tidak ada larangan dalam syariat Islam. Kembali lagi tadi, bahwa dalam syariat Islam, klausul perjanjian itu memiliki kedudukan yang sangat penting untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak. Maka dari itu, ketika melakukan suatu transaksi, maka harus dibuat perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Demikian, barakallahu fikum.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya juga. Ini mudah-mudahan juga membantu menjawab pertanyaan dari hamba Allah di Cimahi yang sudah bergabung juga di malam hari ini. Baik Ustaz, selanjutnya kita akan coba kembali sapa sahabat MK yang juga sudah bergabung di malam hari ini mengirimkan pertanyaannya Ustaz dari hamba Allah, tidak ingin disebutkan namanya juga Ustaz di malam hari ini, dari Manggahang yang bertanya. Ustaz, disampaikan oleh sahabat kita ini seorang ibu Ustaz pernah meminjam uang ke teman. Nah, saat meminjam, sahabat kita ini bilangnya nanti dikasih buat jajan. Apakah itu termasuk riba apa tidak Ustaz? Karena itu inisiatif sahabat kita sendiri saja sebagai rasa terima kasih. Tapi diniatkan oleh sahabat kita ini kalau ngasih sekasian, kalau memberi sekian pas bayarnya Ustaz, ini seperti apa?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan akad pinjam-meminjam dalam fikih muamalah ini disebut dengan qard ya. Atau akad hutang piutang atau akad pinjam-meminjam dalam fikih muamalah disebut dengan qard. Ketentuan dalam akad qard ini telah diberikan panduannya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam pinjam meminjam itu tidak boleh ada penambahan. Karena ketika ada penambahan yang disepakati di awal akad, maka itu jatuh ke dalam kategori riba. Yeah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba." Setiap pinjam meminjam yang mendatangkan adanya manfaat tambahan, maka dia termasuk dalam kategori riba. Sebagai contoh, misalkan minjam 1 juta kemudian sepakati di awal pokoknya nanti kamu harus membayar 1.100.000 ya. Nah, tambahan dari 1 juta ini yaitu 100.000-nya itu merupakan manfaat tambahan dari pokok pinjaman yang masuk dalam kategori riba. Akan tetapi jikalau manfaat yang diberikan kepada orang yang memberikan pinjaman tidak disyaratkan di awal, artinya dalam bentuk ucapan terima kasih dan dilakukan atas dasar sukarela tanpa adanya paksaan, maka tidak masuk dalam kategori riba. Sebagai contoh, misalkan kita mendapatkan pinjaman dari saudara kita 1 juta dan tidak disyaratkan adanya penambahan, namun ketika kita ingin mengembalikan uang tersebut sebesar 1 juta sebagai bentuk rasa terima kasih, kemudian kita membawakan bingkisan makanan kepada orang yang memberikan pinjaman. Nah, itu tidak menjadi masalah dan tidak masuk dalam kategori riba. Maka tadi tinggal dikiaskan terhadap penanya tadi, apakah di awal ada kesepakatan tambahan atau tidak. Kalau misalkan tidak ada kesepakatan penambahan, maka insya Allah tidak termasuk ke dalam kategori riba. Demikian, barakallahu fikum.
0: Baik, alhamdulillah. Tentunya tidak riba ya Ustaz kalau atas inisiatif sendiri dan juga tentunya sebagai bentuk rasa terima kasih tadi disampaikan oleh sahabat kita dari Manggahang. Baik, masya Allah, terima kasih Ustaz atas jawabannya juga. Dan terima kasih dari sahabat MK dari Manggahang yang juga sudah bergabung di malam hari ini. Dan baik Ustaz, selanjutnya juga kita sapa kembali sahabat MK yang baru saja bergabung Ustaz, menyampaikan atensinya. Ada dari Ibu Heni di Ciberem yang bertanya, Ustaz, apakah boleh kita menetapkan denda atas barang yang kita sewakan Ustaz? Apakah hal tersebut termasuk riba? Terima kasih Ustaz. Itu seperti apa Ustaz tentunya?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pertanyaan dari sahabat MK tentang riba, tentang denda ya.
0: Iya.
1: Tentang denda atas kerusakan yang terjadi dalam akad sewa-menyewa, apakah itu masuk dalam kategori riba atau tidak? Jawabannya, riba itu terjadi dalam akad hutang piutang, ya, atau dalam transaksi jual beli. Adapun dalam transaksi sewa menyewa ini, maka tidak ada riba yang terjadi di dalamnya. Ketika misalkan ada sesuatu yang rusak kemudian dikenakan denda, maka itu dibolehkan. Sebagai contoh, misalkan rental mobil atau sewa mobil, ya.
0: Iya.
1: Ketika misalkan melebihi dari batas waktu yang telah disepakati, maka dikenakan denda. Hukumnya apa? Sah dan boleh. Sebagaimana contoh apa disepakati, mungkin mobil harus dikembalikan jam 6 sore, harus sudah di rumah. Ternyata kemudian dia datang jam 10 malam, berarti kan lebih dari jam yang telah disepakati.
0: Iya.
1: Ketika ada kelebihan, kemudian ada denda yang dikenakan, maka itu hukumnya adalah boleh. Karena riba itu hanya pada pinjam-meminjam. Adapun dalam sewa-menyewa, maka tidak ada riba ketika dikenakan denda. Demikian, wallahu a'lam.
0: Baik, alhamdulillah diperbolehkan ya tentunya Ustaz untuk menentukan denda sesuai kesepakatan yang ada. Baik, terima kasih Ibu Heni dari Cibereum ya, sudah bergabung juga di malam hari ini. Dan nampaknya pertanyaan dari Ibu Heni di Cibereum menjadi pertanyaan terakhir di kebersamaan malam hari ini Ustaz. Dan karena juga sudah di penghujung kebersamaan Ustaz, di akhir barangkali juga dapat dikuatkan kembali dan juga menghadirkan hal yang perlu menjadi perhatian bagi sahabat MQ ini berkaitan tentang akad ijarah dalam muamalah. Silakan Ustaz. Baik, mohon izin Ustaz, nampaknya masih termute untuk mic-nya.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa akad ijarah merupakan bagian penting dalam fikih muamalah yang mengatur tentang pemanfaatan barang dan jasa dengan imbalan tertentu. Ijarah memberikan kemudahan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus memiliki seluruh barang yang digunakannya. Kita dapat menyewa rumah tanpa harus membelinya, menggunakan kendaraan tanpa harus memilikinya, serta memperoleh jasa orang lain dengan memberikan imbalan yang layak. Namun, kemudahan tersebut harus dijalankan dengan memperhatikan ketentuan syariat. Pastikan objek akad dari ijarahnya harus jelas, harganya harus disepakati di awal, hak dan kewajibannya harus difahami, serta tidak ada pihak yang dirugikan ya secara tidak adil dalam transaksi akad ijarah ya. Mari kita jadikan setiap transaksi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita rezeki yang halal,
0: amin,
1: menjauhkan kita dari transaksi yang zalim, dan menjadikan aktivitas ekonomi kita sebagai jalan untuk memperoleh keberkahan hidup. Demikian kajian pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah dihadirkan di kebersamaan malam hari ini yang baru saja disampaikan berkaitan tentang akad ijarah dalam muamalah. Yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua sahabat MQ dan juga menjadi amal jariah untuk Ustaz yang sudah menyampaikan ilmunya di kebersamaan malam hari ini. Dan mari sahabat MQ kita doakan bersama guru kita Ustaz Dr. Ahmad Yusdi Ghozali LCMH yang di malam hari ini sudah menyampaikan ilmunya. Mari kita doakan senantiasa Allah berikan kesehatan, penjagaan, serta juga Allah kuatkan langkah dakwah beliau selalu tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya sahabat MK, dalam pembahasan di malam hari ini berkaitan tentang akad ijarah dalam muamalah, kita tentunya tadi sudah menyimak ya sahabat MK, serta juga memahami hal-hal yang perlu juga diperhatikan yang baru saja disampaikan oleh guru kita sahabat MK, bahwa akad ijarah merupakan akad sewa menyewa atau upah mengupah ya, untuk memperoleh manfaat barang maupun juga jasa tanpa memindahkan kepemilikannya sahabat MK. Dan tentunya juga Islam memperbolehkan akad ini selama memenuhi rukun dan ketentuannya. Karena itu sahabat MK, penting bagi kedua belah pihak untuk memastikan barang atau jasa yang diperjanjikan jelas, manfaatnya halal, harga atau upah disepakati sejak awal, serta juga hak dan kewajiban masing-masing dipahami dengan baik. Jangan sampai ada pihak yang nantinya malah dirugikan ya sahabat MK, atau tidak mendapatkan haknya. Semoga tentunya dengan memahami akad ijarah yang baru saja kita simak bersama pembahasannya di malam hari ini, kita semakin berhati-hati ya sahabat MK, tentunya dalam bermuamalah, menjaga amanah dan menghadirkan keberkahan dalam setiap transaksi yang kita lakukan tentunya. Dan baik sahabat MK, di kebersamaan malam hari ini juga kita akan sambung kembali kebersamaannya, memasuki segmen Murotal Pilihan Malam sahabat MK. Dalam segmen Murotal Pilihan Malam, kami akan hadirkan 3 pilihan murotal yang nantinya dapat Anda pilih dan juga ikut bergabung untuk menyampaikan pilihannya sahabat MK, satu di antara 3 pilihan murotal malamnya. Lalu apa saja ketiga pilihan murotal di malam hari ini yang nantinya dapat Anda pilih? Kita akan hadirkan mulai dari pilihan yang pertama sahabat MK. Ada Quran Surat Al-Hajj. Selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Al-A'raf. Dan terakhir di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Yusuf. Itu dia sahabat MK, 3 pilihan murotal malam yang sudah dihadirkan, dan dapat Anda langsung ikut juga bergabung ya, tentunya ikut menyampaikan pilihannya di malam hari ini, karena nanti pilihan terbanyak yang Anda pilih akan diakumulasikan dan dihadirkan selepas sajian program Inspirasi Malam sahabat MK. Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif di malam hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027 sahabat MK. Selain itu juga nanti dapat Anda manfaatkan pilihan morotalnya yang akan kami hadirkan melalui polling sahabat MK. Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK, Anda nantinya dapat memanfaatkan memilih pilihan morotal malamnya melalui polling sahabat MK. Kami akan hadirkan kembali 3 pilihan murotal malam yang dapat Anda pilih sahabat MK di kebersamaan kali ini. Di pilihan yang pertama ada Quran Surat Al-Hajj. Selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Al-A'raf. Dan terakhir di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Yusuf. Silakan sahabat MK, dapat Anda langsung sampaikan saja pilihan yang ingin Anda pilih, satu di antara 3 pilihan murotal malamnya. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Nantinya kami akan menyapa Anda di malam hari ini yang sudah bergabung menyampaikan pilihan murotalnya. Maka dari itu ya sahabat MK, tetap bersama kami dalam frekuensi 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MK,
2: Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang

sahabat MQ, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Think FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di malam hari ini memasuki segmen pilihan Morotal malam tentunya. Dan di malam hari ini, di kesempatan kali ini sahabat MK, Anda masih dapat ikut bergabung untuk tentunya ikut menyampaikan pilihan Morotalnya. Bagi Anda di malam hari ini yang ingin ikut bergabung, dapat Anda langsung sampaikan saja pilihan yang ingin Anda pilih sahabat MK. Bagi Anda yang baru saja menyimak ataupun juga baru saja bergabung ya di malam hari ini, kami akan hadirkan kembali tiga pilihan Morotalnya. Di pilihan yang pertama, sahabat MK, ada Quran Surat Al-Hajj. Selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Al-A'raf. Dan terakhir di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Yusuf. Nah, itu dia sahabat MK, tiga pilihan Morotal malamnya yang sudah dihadirkan kembali dan dapat Anda langsung manfaatkan saja untuk tentunya juga ikut bergabung menyampaikan satu di antara tiga pilihan Morotal yang ada pada malam hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027 sahabat MK. Selain itu juga dapat Anda memilih ya Morotal pilihannya di malam hari ini melalui polling di grup komunitas sahabat MK yang sudah kami hadirkan juga. Terkhusus bagi Anda yang sudah tergabung di dalam grup komunitas sahabat MK melalui WhatsApp MK FM. Dan baik sahabat MK, kami akan langsung saja sapa Anda di malam hari ini yang sudah bergabung menyampaikan pilihan Morotal malamnya. Yang pertama kami sapa sahabat MK, ada dari sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung nih, yang Masya Allah sudah mengawali paling awal ikut bergabung menyampaikan pilihan Morotal malamnya. Kalau dari sahabat Rehan memilih di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Yusuf. Baik, terima kasih sahabat Rehan Rahmadian ya dari Ujung Berung. Di malam hari ini sudah bergabung menyampaikan pilihan Morotalnya. Lalu selanjutnya sahabat MK, kita juga akan sapa kembali Anda yang juga sudah bergabung. Ada Ibu Utik dari Jogja. Kalau dari Ibu Utik juga sama seperti sahabat Rehan, memilih di pilihan nomor ketiga di Quran Surat Yusuf. Baik, terima kasih juga Ibu Utik dari Jogja ya, sudah bergabung di malam hari ini. Selanjutnya kita sapa juga ada Ibu Munawaroh di Puskopat Cileunyi. Kalau dari Ibu Munawaroh, sama juga, yaitu di pilihan nomor yang ketiga, ikut disampaikan di Quran Surat Yusuf. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga ya Ibu Munawaroh di Puskopat Cileunyi di malam hari ini sudah ikut bergabung, ikut menyampaikan pilihan Morotal malamnya. Lalu selanjutnya kita sapa juga ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang Masya Allah nih bergabung kembali di malam hari ini. Dan kali ini menyampaikan pilihan Morotal malamnya kalau dari Ibu Aminah, yaitu di pilihan nomor ketiga juga, yaitu di Quran Surat Yusuf. Baik, terima kasih.

0: kasih Ibu Aminah dari Cipanas Puncak ya, sudah bergabung juga. Selanjutnya juga sudah bergabung, sudah dipilih juga oleh Ibu Juwita dari Cimindi Raya, ikut menyampaikan pilihannya di nomor ketiga di Quran Surat Yusuf. Baik, terima kasih juga ya Ibu Juwita dari Cimindi Raya di malam hari ini sudah bergabung, ikut menyampaikan pilihan morotalnya. Lalu kita sapa juga sahabat MK di malam hari ini yang baru saja bergabung. Ada sahabat Andri Safitri yang sudah juga menyampaikan pilihannya. Kalau dari sahabat Andri, memilih di nomor yang ketiga juga nih, Masya Allah, di Quran Surat Yusuf. Baik, terima kasih sahabat Andri Safitri ya, sudah juga bergabung di malam hari ini dan juga menyampaikan selamat malam dan selamat menikmati rehatnya di malam hari ini untuk sahabat MK yang setelah seharian beraktivitas tentunya, Masya Allah. Baik, terima kasih ya sahabat Andri Safitri, mudah-mudahan juga di waktu malamnya ini menjadi momen tepat ya sahabat MK untuk kita beristirahat selepas juga memaksimalkan segala amanah terbaiknya di hari ini. Baik, terima kasih sahabat Andri Safitri sudah juga bergabung ya, mengirimkan atensinya di malam hari ini serta juga menyampaikan pilihan morotalnya. Baik, selanjutnya kita sapa kembali yang juga sudah bergabung melalui WhatsApp MKFM. Ada Ibu Puji dari Kabupaten Bandung Barat ya, betul ya Ibu Puji. Disampaikan kalau dari Ibu Puji memilih di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Yusuf juga nih, Masya Allah. Nampaknya menjadi pilihan favorit di malam hari ini di pilihan nomor yang ketiga ya sahabat MK. Lalu juga dilengkapkan oleh Ibu Puji, semoga pendengar kru Radio MKFM selalu dilancarkan segala urusannya, diberi rezeki yang berlimpah, usia yang barokah, sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Puji dari Kabupaten Bandung Barat ya. Mudah-mudahan doa yang sama, doa terbaik juga untuk Ibu Puji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Puji dari Kabupaten Bandung Barat sudah juga bergabung di malam hari ini, menyampaikan pilihannya dan juga doa terbaiknya tentunya. Baik, selanjutnya sahabat MK kita juga sapa yang sudah bergabung juga melalui WhatsApp MKFM. Ada Ibu Parilah di GBA 3. Berbeda dengan yang lainnya ya sahabat MK, kalau Ibu Parilah di malam hari ini memilih di pilihan yang pertama di Quran Surat Al-Hajj. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3 sudah ikut juga bergabung di malam hari ini menyampaikan pilihan morotalnya tentunya. Dan baik sahabat MK, nampaknya morotal di kebersamaan malam hari ini yang akan dihadirkan sudah tertebak ya tentunya. Insya Allah morotal terbanyak dan juga akan diputarkan di malam hari ini jatuh di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Yusuf. Quran Surat Yusuf akan kami hadirkan sahabat MK selepas sajian program Inspirasi Malam, membersamai waktu istirahat Anda, waktu malam Anda sahabat MK di malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah ikut bergabung juga menyimak kebersamaan dalam sajian program Inspirasi Malam ya sahabat MK yang sudah kita simak bersama, sebuah pembahasan menambah wawasan kita, ilmu kita berkaitan tentang akad ijarah dalam muamalah, yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat dan tentunya juga dapat kita manfaatkan, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya berkaitan tentang muamalah tidak akan lepas ya dari diri kita sahabat MK. Selamat beristirahat sahabat MK di malam hari ini, dan juga bagi Anda yang baru saja memulai aktivitasnya di malam hari ini, mudah-mudahan Allah lancarkan tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena sudah di penghujung kebersamaan dalam sajian program Inspirasi Malam sahabat MK, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MK, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi sami'il alimi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MG, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MG. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Asbaha binni Amatin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya. Wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membulak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin engkau maha dekat, engkau maha mendengar, engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya engkau yang kuasa memberi kami ilmu. Wahai Allah yang maha baik, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya, kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil. Yang sering orang luput, tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya. Dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya, jarang berterima kasih. Atau berterima kasih hanya ke atasannya, atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi. Atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau Pak.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

قائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Moga syukurku. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di pagi hari ini patut kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah, yang dimana kita kembali diberikan kesempatan untuk tentunya bangun dan juga dapat melanjutkan amanah kehidupan sahabat MK, menjalankan kebaikan, amanah, serta juga menyelesaikan berbagai aktivitas yang tentunya menanti sahabat MK. Jiwaku ini. Sahabat MK, tentunya setiap hari yang kita telah jalani, hal ini merupakan momen ataupun juga hal yang memberikan kita ruang untuk senantiasa belajar dari pengalaman yang hadir dalam diri kita, sahabat MK. Jika kemarin ada kekeliruan, hari ini kita bisa berusaha memperbaikinya. Jika juga kemarin ada pekerjaan yang tentunya belum maksimal, hari ini kita dapat kembali mencoba untuk tentunya juga mengevaluasi, melakukannya dengan lebih baik, sahabat MK. Karena itu, mari kita jalani hari ini dengan rasa syukur dan juga semangat untuk terus berbenah, sahabat MK. Tidak harus melakukan hal besar, cukup mulai dari niat yang baik dan juga usaha yang sungguh-sungguh tentunya. Tentunya sahabat MK, senang sekali rasanya sahabat cer Anda, Bahri Alamsyah, kembali menemani ruang dengar Anda mengawali pagi hari ini dalam hadirnya sajian program manajemen Kolbu Pagi yang kembali mengudara, kembali hadir di edisi pagi hari ini di hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 ataupun juga bertepatan dengan 4 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Insya Allah sahabat MK, di pagi hari ini kita akan kembali menyimak sajian ilmu dan juga hikmah dari guru-guru kita di pagi hari ini, sahabat MK. Di antaranya bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnasiar, lalu juga bersama Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid nanti di sesi yang kedua. Setiap hari, setiap kami pun mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, di pagi hari ini bagi Anda yang ingin bergabung mengirimkan atensinya, baik salam silaturahim, doa-doa terbaik, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini. Di tempat Anda seperti apa, dapat Anda juga sampaikan melalui layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Tak sanggup meneruskan. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan selain dapat Anda simak sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda pun juga dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com ataupun juga melalui website radiojabar.id yang dapat Anda cari Radio MKFM Bandung. Selain itu juga dapat Anda simak melalui aplikasi MKFM yang hal ini tentunya Anda dapat mengunduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda ketikkan MKFM. Lalu juga Anda dapat memanfaatkan, sahabat MK, menyimak sajian program manajemen Kolbu pagi melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube MK FM yang dapat Anda cari dan juga ketikkan MK FM live kajian, lalu melalui Facebook di Radio MK FM Bandung, serta juga melalui Instagram dan juga live TikTok di @MKFM Bandung tentunya. Terkhusus juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini disambungsiarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang dapat Anda simak juga, di antaranya melalui frekuensi 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo,
Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat menyimak melalui frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027 0811-224-1027. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung di pagi hari ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan, juga kita ambil bagian di dalamnya. Ku subur kembali. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah, mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Selain itu, sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Setiap ketika. Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita di sesi pertama ini, bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama sahabat MK ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini.

Lillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah yang maha dekat, yang maha melihat, yang mengetahui segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita dari tidak ada jadi ada. Dialah Allah yang maha baik, yang mengurus kita setiap saat, karena kita tidak tahu apa yang harus kita urus. Tubuh ini rumit sekali, dan kita semua milik Allah, tidak bisa kemana-mana. Allah pula yang menjamin rezeki kita, tidak tertukar. Apa yang Allah tetapkan untuk kita tidak akan pindah ke yang lain. Apa yang Allah berikan untuk orang lain tidak akan bisa ke kita. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi atau menolak. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Pertemuan ini pasti terjadi dengan izin Allah. Semoga Allah selain mengizinkan terjadi, tapi yang paling penting Allah ridho. Karena keridhaan Allah itu tidak ada tandingannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, wahai yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmumu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat seluruh hidup kami mengabdi kepadamu. Dan karuniakan kepada kami hanya rezeki yang baik, ya Allah. Rezeki yang menguatkan iman, rezeki yang menambah amal kebaikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikan kesibukan kami jadi amal soleh yang kau terima, yang bisa jadi bekal, bekal kami husnul khotimah. Jadikan kesibukan kami menjadi bekal di alam barzah kami nikmat, nyaman, dan jadi bekal bisa pulang jadi ahli sorga, bisa bertemu denganmu. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Amin. Mungkin di antara kita ada yang ingin tahu kira-kira bagaimana nasib kita di kubur nanti. Kalau kita lihat dari depan, kalau saya lihat, ini wajahnya ada kemiripan. Namanya wajah menunggu jemputan, ya. Nunggu dijemput malaikat maut. Semuanya. Tidak harus tua kalau udah waktunya. Mau bayi, mau anak kecil, mau remaja, mau usia muda, kalau sudah waktunya meninggal pasti mati. Bagaimana keadaan kubur kita nanti ya? Apa-apa bisa kelihatan dari sekarang? Remeng-remengnya kelihatan. Yang kira-kira di kuburnya nanti akan enak, nyaman, karena di kubur kita tidak lagi beramal. Yang dikuburnya tuh lapang, luas, bahkan ada jendela seperti jendela yang bisa melihat keadaan surga. Belum masuk, tapi sudah bisa menikmati pemandangan, aromanya, katanya begitulah. Kubur ini serius nih. Ada juga yang disiksa, dihimpit, nauzubillah. Udah. Ada tamu ya. Dari mana? Purwokerto yang mana? Oh, terima kasih. Kulo ngaturaken matur suwun sangat. Nggih. Alhamdulillah, itulah satu-satunya bahasa Jawa yang paling dikuasai. Nah,
Kata ulama begini, kalau selama hidupnya di dunia ini lebih banyak ketenangannya, hayinin, tenang hidupnya tuh, bukan tidak punya sedih, bukan tidak ada kecewa, bukan tidak ada jengkel, ada jengkel, sedih, kecewa, kesal, tersinggung, terluka, ya, sedih, cemas, itu ada. Tetapi tidak lama. Jadi sedih sebentar, nanti yang lamanya tuh tenangnya. Karena segera kembali ke Allah, dan Allah huwallazi anzalas sakinah, Allah nurunkan ketenangan. Jadi gejolaknya tuh sedih, tenang. Jengkel, tenang. Gemes, tenang. Cemburu, tawel, tenang lagi. Jadi lamanya itu tenang. Lalu yang kedua, jiwanya itu sangat penyayang. Cirinya itu adalah, kalau orang penyayang itu, ciri yang paling khas penyayang itu tidak kasar. Tutur katanya lemah lembut, nadanya juga dipilih, pemilihan kata-katanya sangat mudah memaafkan. Jadi ciri orang yang kuburnya akan nyaman adalah memang hidupnya penuh kasih sayang. Lihat orang yang bersalah, ingin orang yang bersalah ini bisa jadi baik, jadi tobat. Saya bisa bantu apa ya supaya orang salah ini bisa jadi baik. Lihat orang yang tersesat, duh kasihan dia tersesat, saya ingin bantu supaya dia menemukan jalan. Bahkan lihat orang yang belum Islam, apa yang bisa saya lakukan ya supaya yang belum Islam itu jadi kenal Allah, kenal Islam. Jadi bawaannya tuh ingin orang lain tuh selamat, ingin orang lain itu bahagia, ingin orang lain itu dekat dengan Allah. Itu bagus tuh. Bukan dendam, marah, ingin orang lain celaka. Lanjut. Lagi mikir apa? Lagi mikirin diri sendiri, kok gak cocok nih dengan. Yang ketiga, cirinya adalah orang yang bekal nyaman di kubur itu orangnya menyenangkan, disukai. Kenapa? Karena tidak sombong. Orang yang tidak sombong ini ciri khasnya adalah senang sekali mendapatkan nasihat, masukan, ilmu, saran, kritik, koreksi. Jadi nyenengin. Kalau diberi masukan, diberi nasihat itu antusias, bahagia, tidak menolak. Apalagi sibuk bela diri, apalagi sibuk nyerang. Yang sombong itu kan kalau diberi nasihat dia tidak suka, dikritik dia tidak mau, wow marah dia. Nanti sibuk membela diri seakan-akan dirinya tidak ada kesalahan dan sibuk nyerang, ngebalik, ah kamu juga gak benar, gak usahlah nasihatin saya, kamu juga belum tentu selamat ke sorga, wajah kamu kan wajah bukan wajah ahli sorga. Waduh, enak tidak bergaul dengan yang begitu. Tawadu namanya. Jadi orang itu menyenangkan itu karena rendah hati. Satu, dia senang menerima nasihat, kebenaran. Dan ciri orang rendah hati yang kedua adalah tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Udah sering dibahas. Jadi kalau guru lihat murid, di hati guru tuh, ini murid masih muda, doa dosanya lebih sedikit dari saya sudah tua.
banyak dosanya. Nah, ketika lihat yang lebih tua, yang mana? Ya, nah, ini dia aki-aki nih. Nah, ini nenek-nenek, berarti pahalanya lebih banyak dari saya. Sholatnya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak, tahajudnya lebih banyak, ngajinya lebih banyak, berbuat kebaikannya lebih banyak. Bayangkan orangnya sudah tua, sudah lebih banyak zikirnya dan banyak Ramadannya. Waduh, gimana kita ngejarnya? Kan? Tapi kayaknya orang tua ini mah nggak soleh. Udah ngaco itu. Kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah. Mungkin orang tua ini tidak sehebat ulama ilmunya, tapi tiap nolong orang ikhlas sekali. Membanting, bukan membanting tulang ya, bekerja keras untuk menafkahi keluarganya ikhlas, berbakti ke orang tuanya ikhlas, itu kan besar pahalanya. Lihat orang yang tergelincir berbuat dosa, melakukan kesalahan, kita tidak tahu rencana Allah bagi orang ini. Ya sekarang dia berbuat dosa, ya dia tergelincir, tapi siapa tahu selain Allah mengampuni, besok lusa mungkin lebih tinggi derajatnya dari kita. Berapa banyak orang yang jadi orang mulia di sisi Allah pada dulunya berdosa. Kurang gimana? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, benar? Khalid bin Walid, panglima musuh, jadi panglima Islam. Makanya jangan suudon. Kita tidak tahu, kalau lihat orang bersalah, kita bantu supaya orang itu jadi baik, bukan kita menghina dan merendahkan. Mau tahu ciri keempat yang dikuburnya kira-kira beker lapang? Kalau mau, mau. Kalau enggak apa-apa. Cirinya adalah tidak ribet hidupnya. Sebetulnya ini penjelasan dari halakosa hayyin, layyin, qarib, sakhal. Cuma kalau ingat, kan itu orang yang diharamkan tersentuh api neraka. Berarti insya Allah kuburnya juga enak. Karena ini orang halakosa ini dia gak akan tersentuh api neraka ini. Ya, nah, insya Allah di kuburnya juga sudah enak. Nanti dilihatkan di dunianya seperti apa. Nah seperti tadi, hidupnya tuh tenang, ada gejolak, tapi cepat tenangnya. Nah beda dengan yang hatinya kotor. Dia ada senangnya, tapi sebentar. Dia traktir, senang saya dapat ayam, baru juga senang. Kurang asin, susah. Semuanya gak enak dikasih ini, gak enak. Pokoknya hidupnya tuh lebih banyak tidak enaknya. Lebih banyak kesalnya, lebih banyak sedihnya, lebih banyak cemasnya, lebih banyak jengkelnya. Jadi dari 24 jam sehari itu yang terkumpul itu sangat tidak enak. Ini gejala jelek ini hadirin. Jadi mari kita perhatikan Bapak Ibu dalam 24 jam sehari bagaimana suasana hati kita tuh sebetulnya. Banyak tenangnya, banyak stresnya, banyak karena at-ta'anni minallah, sifat tenang itu dari Allah. Kenapa Allah memberikan tenang? Fadzkuruni adzkurkum, Al-Baqarah 152 ya. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Allah lah yang memberikan tenang. Jadi kalau kita ingin kira-kira ngintip di kubur kita bagaimana nih nanti, lihat dalam perjalanan sehari. Nanti akan ada senang, tapi senang-senang yang dikit itu biasanya senang nafsu aja. Misalkan dapat hadiah, senang, tapi pas dibuka, murah ini mah, kesel lagi. Ada gak yang begitu? Dikasih bros, bagus,
Ternyata teman punya bros yang sama. Oh, jadi dua, cengkel lagi. Ada yang senengnya tuh sebentar, toel dikit ya. Udah itu kesel, jengkel, sedih, kecewa, marah-marah. Nah, ini ciri-ciri na'udzubillah kalau tidak diperbaiki, katanya kuburnya juga tidak akan bagus. Kenapa jadi pada melotot ke saya, Den? Bagaimana mbak-mbak Purwokerto ini? Mbak atau mbok sih, Bu? Ayo kita evaluasi. Dari satu hari 24 jam banyak tenangnya, banyak tidak tenangnya. Karena orang yang imannya kuat, Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena kejadian apapun jadi kebaikan baginya. Mim, saya mau mengirim ayat mim sebentar ya, supaya ditayangkan. Ini salah satu yang menyebabkan hati kita sering tidak tenang. Ini ayatnya ya, surat kita ada dua nih ya. Mim, saya kirim ya. Sekarang mah pakai teknologi lebih mudah. Tadi pagi minta bantuan sama Encep, tahu Encep? ChatGPT. Cuman ChatGPT namanya salah jadi Abdullah Kinastia, saya nggak nyuruh pakai nama ya. Dipotong aja namanya Mim, tayangkan. Jadi salah satu yang menyebabkan hati tidak tenang adalah diantaranya selain lisan adalah pandangan. Dalam surat An-Nur ayat 30, kullil mu'minina yaghudduna min absarihim. Katakanlah kepada lil mu'minin, lelaki yang beriman, agar yaghuddu min absarihim. Bukan yaghudduna ya, yaghuddu min absarihim wa yahfuzu furujahum, dan menjaga farjinya. Zalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sungguh Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, sekarang kita akan tahu ya, kenapa sholat kita jarang khusyuk, kenapa hidup kita gersang, kenapa lebih mudah sedih, lebih mudah jengkel, lebih besar kesel, kenapa ibadahnya berat, kenapa ngaji asal-asalan, kenapa mulut kita juga tidak terjaga. Di antara penyebabnya kita tidak menjaga pandangan. Tapi itu lil mukminin benar, tapi ayat 31-nya bagi mukminat juga. Bukan kita harus memejamkan mata, tapi menjaga pandangan. Makanya di surat Ghafir ayat 60, Ghafir ayat berapa? 19 ya. Oh ya, Ghafir. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ghafir 19. Sudah dikirim belum, Mim? Ada ya. Allah mengetahui khianat mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Jadi Allah tuh tahu setiap lirikan mata. Bukan kita tidak boleh melihat, nanti bisa nyebrang, bisa nabrak apa-apa ya. Lihat, tapi apa efeknya di hati. Kalau lihat kita dapat ilmu, kalau lihat kita jadi ingat Allah, kalau lihat tidak membuat hati kita kotor, misal dalam belajar,
dalam pengobatan atau dalam urusan-urusan yang memang fokus kita bukan jadi maksiat ya, lakukan. Tapi misalkan kalau kita ngajar atau di kantor di mana kita lihat dan udah kerasa tuh hati kita, oh ini jadi error nih hati, jadi tidak fokus ke Allahnya, tidak fokus, bahkan ada keinginan-keinginan di hati yang tidak tepat. Nah Allah tahu isi hati kita.

0: kenal.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di sesi yang pertama ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, penjagaan, serta juga keistiqomahan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah sahabat MK, di sesi yang kedua ini juga kami akan sambung. Kita akan menyimak sajian ilmu di pagi hari ini bersama guru kita juga Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Kami pun juga mengajak serta mengundang Anda sahabat MK, di antara Anda yang ingin bergabung mengirimkan juga atensinya, baik pertanyaan silakan Anda dapat langsung kirimkan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Dan alhamdulillah sahabat MK, kita akan langsung saja sapa guru kita di pagi hari ini yang alhamdulillah sudah terhubung melalui layanan interaktif telepon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, silakan Pak Kiai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita segarkan kembali beberapa ajaran dari agama Islam berkaitan dengan harta, pengelolaan harta, menyikapi harta, dan lain-lain. Karena ini adalah masalah yang memang sering-sering menjadi godaan besar bagi kita, yaitu menyangkut harta kekayaan. Jadi ada orang karena harta berdosa, karena harta juga bermusuhan, karena harta juga kemudian celaka, tapi juga orang ada yang karena harta dia malah mendapat tiket masuk surga. Sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Makkah, beliau sudah mendapatkan sejumlah wahyu yang berkaitan dengan harta itu. Antara lain, kepada Rasul digambarkan tentang tentang potret ciri masyarakat yang baik, masyarakat Quraisy waktu itu. Apa cirinya? Masyarakat Quraisy itu masyarakat yang berbahagia mendapat curahan rahmat, yaitu at-tamahum min yu wa amanahum min ho. Dalam surat Quraisy, bila fi Quraisyin ila fihim rihadata syaitai wasif fal ya'budu rabbaha dal baitil ladhi at-tamahum min yu, yaitu yang berbahagia itu mereka yang bebas dari rasa takut dan bebas dari rasa lapar, aman begitu. Dan yang kedua, tidak kelaparan, cukup pangan. Itu potret masyarakat yang baik. Kemudian masih dalam surat Makkiyah, Allah juga mengingatkan tentang orang-orang yang dikatakan sebagai pendusta agama. Yang menarik adalah ketika Allah menerangkan pendusta agama itu, pada surat itu tidak menjelaskan yang menyembah berhala. Artinya, baik mereka yang menyembah berhala maupun mereka yang sudah tidak menyembah berhala tetap dikatakan sebagai pendusta agama. Kenapa? Karena berkaitan dengan harta. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapakah pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amin miskin. Pendusta agama itu adalah mereka yang menelantarkan orang-orang anak-anak yatim, tidak ada perhatian untuk menolong anak yatim padahal dia tahu dan mampu, dan kemudian fadzalikal yad'u wa la yahuddu 'ala ta'amin miskin, tidak ada perhatian, tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha, tidak mau menolong orang-orang miskin. Nah ini

masyarakat itu baik atau tidak baik, antara lain gitu. Masih banyak kelaparan di tengah-tengah sebagian bermewah-mewah, kemudian yang kedua anak yatim diterlantarkan. Sedangkan masyarakat yang baik adalah masyarakat yang bebas dari rasa lapar, bebas dari rasa takut, yaitu aman dan sejahtera. Kita perhatikan kembali ini surat Juz Amma ya. Nah, paman Nabi yang sombong, takabur, di depan umum mencaci maki Nabi, namanya Abu Lahab. Dia merasa sebagai pemimpin, sebagai orang yang punya kedudukan pada waktu itu, mengutuk Nabi, "Tabban naka ya Muhammad, Muhammad celaka kamu." Allah segera menurunkan wahyu dalam surat Al-Lahab, yaitu yang celaka bukan kamu tapi Abu Lahab. Apa dikatakan oleh Allah, "Tabbat yada Abi Lahab wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Hartanya, kedudukannya tidak bisa memberikan jaminan keselamatan. Ini bisa berlaku bagi Abu Lahab, juga bisa berlaku kepada yang lain. Harta, nama baik, kepopuleran tidak memberikan jaminan kebahagiaan. Diberikan contohlah pada waktu itu, yaitu Abu Lahab dan surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tamma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta tidak menjadi jaminan keselamatan, kemuliaan. Dan begitu juga berbagai macam usaha orang yang tidak beriman, orang yang memusuhi agama, itu tidak diberikan jaminan bahwa mereka akan bahagia. Surat Al-Lahab, jadi baca kembali. Kita temukan lagi di dalam masih pada Juz Amma surat-surat Makkiyah, yaitu tentang masih tentang kekayaan. Ya, Allah menyatakan wailun likulli humazatil lumazah. Celakalah orang-orang itu alladzi jama'a mala bu'addada yahsabu anna malahu ahlada. Celakalah orang-orang yaitu yang kerjanya sibuk menghitung-hitung kekayaan, dia tidak tidak percaya bahwa harta itu akan ditinggalkan. Surat wailul likulli humazah. Surat Al-Hakumut, dalam surat Al-Hakumut dikatakan Al-Hakumut takasur, celakalah itu orang-orang yang sibuk at-takasur menimbun-nimbun kekayaan. Hatta zurtumul maqabir, nanti setelah sadar, setelah masuk kuburan, harta yang dikumpulkannya, yang dibela dengan segala macam itu, ditinggalkan. Ini adalah pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, masih ada di kota Mekah. Kita bisa membayangkan bahwa problem dakwah Nabi di kota Mekah itu antara lain menghadapi orang-orang kaya yang tidak sayang kepada orang-orang miskin, yang sombong karena kekayaan, dan kemudian merasa bahwa kekayaan akan abadi, dan sehingga kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, dan bahkan tidak percaya kepada Allah. Itu antara lain kita temukan dalam Juz Amma ya, surat-surat pendek yang turun di kota Makkah. Kita temukan lagi di dalam Al-Quran tentang Al-Balad itu. Al-Balad juga mengungkapkan, memberikan pedoman, memberikan pesan tentang bagaimana menyikapi harta. Dikatakan tentang perjuangan ma'wama adro kamalakobah, perjuangan, esensi perjuangan bagi seorang Islam itu, seorang Muslim itu bagaimana. Dikatakan fakurakobah au it'amun fi yaumin di masgobah yatiman da makrabah, yaitu memberikan pertolongan, perhatian, menolong orang-orang yang ekonomi lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang teraniaya. Itulah esensi perjuangan di dalam

0: Quran surat Al-Balad. Masih banyak lagi ayat-ayat sejak sekali lagi sejak di kota Makkah Nabi sudah diberikan bekal-bekal spiritual, bekal-bekal keyakinan tentang bagaimana menyikapi harta kekayaan. Dan yang menarik juga kalau kita pelajari sejarah Rasulullah, beliau itu sejak 8 tahun sudah hidup mandiri ya. Ya, beliau hidup mandiri tidak dengan minta-minta begitu. Kemudian 12 tahun beliau sudah menjadi pembisnis, sudah terlatih dalam berbisnis, 23-24 tahun menjadi pembisnis yang sukses. Bahkan nikah beliau juga dengan Siti Khadijah, ada hikmah terbesar, uswah terbesar, yaitu sinergi bisnis, yaitu menyatukan antara orang pemilik modal dengan orang yang memiliki keterampilan dalam bisnis. Tentu semuanya ini menjadi sebuah contoh yang baik. Banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan menyikapi harta, mengolah harta sejak di kota Makkah. Kalau kita baca pada juz amma, sebagian besar itu adalah Makkiyah ya, turun di Makkah. Nah, tenang, ayat-ayat di Madinah, ayat-ayat berikutnya juga menyampaikan petunjuk-petunjuk tentang harta kekayaan secara garis besar. Harta kekayaan itu pemilik mutlaknya Allah. Yang ada pada manusia itu pertama pemberian dari Allah. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, tidak akan dapat kekayaan. Yang berikutnya adalah ujian dari Allah. Harta itu jadi ujian. Dengan harta seorang bisa bertambah jahat, dengan harta orang bisa bertambah soleh, dengan harta bisa dapat tiket neraka, tapi dengan harta juga bisa mendapatkan tiket masuk surga. Kira-kira seperti itulah harta itu. Itu harta adalah ujian. Harta itu harus menjadi bekal ibadah kepada Allah. Maka lahirlah yang disebut ibadah maliyah. Ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada ma'ish, ada apa, ada kifarat, dosa harta diberikan karena penghapusan dosa, ada diatur dalam Islam. Nah, waris umpamanya saja dalam Al-Quran itu dibahas panjang lebar dan detail, sehingga peranan hadis itu tidak begitu banyak tuntas gitu oleh Quran. Kenapa? Ya tentu Allah yang Maha tahu bahwa ada kecenderungan manusia, seperti dijelaskan pada beberapa ayat Quran, kecenderungan manusia itu untuk rakus, ya licik untuk harta, musuhan dengan orang karena harta, sombong karena harta, sehingga diperlukan aturan-aturan yang detail tentang harta kekayaan. Tentu ada hal-hal yang lain, tapi itulah yang bisa kita pahami dari kenapa Quran berbicara rinci tentang waris dan lain-lain. Harta itu adalah pemilik mutlaknya Allah, dianugerahkan kepada manusia sesuai dengan kehendak Allah. Dan kemudian yang ketiga, harta itu adalah ujian dari Allah, dan harta itu adalah menjadi bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslim yang baik itu yang bisa ibadah dengan fisiknya, badannya, dengan pikirannya, juga dengan harta kekayaan. Itu ada kalimat jihad, ada kalimat sedekah, kalimat infak, tapi pada intinya ada ibadah yang harus diwujudkan dalam bentuk harta kekayaan. Lantas kita ingat bagaimana Rasul mengingatkan kepada kita tentang salah satu jenis ibadah harta itu, yaitu beliau menyatakan kalau manusia itu meninggal, zamata ibnu Adam, kalau meninggal dunia, nah putuslah semua amalnya, harta tinggalkan saja, menjadi dinikmati oleh orang lain, ahli waris ataupun yang lain, kata Nabi, kecuali tiga. Nah inilah yang harus kita programkan dalam hidup itu, harus punya program investasi untuk kita rasakan, untuk kita nikmati setelah kita meninggal dunia. Satu dikatakan adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah di sini bisa berarti wakaf, bisa berarti infak, bisa berarti juga zakat. Sedekatun jariyatun, itu yang pahalanya mengalir terus. Yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan, tahu sedikit, walaupun kekayaan kita sedikit, tapi adalah bermanfaat untuk disampaikan kepada orang lain, disampaikan mungkin yang berkeluarga kepada anak atau kepada siapa saja. Ilmu tahu hanya mengatakan bahwa sholat itu penting, silakan harawaskan begitu. Pendeknya kita harus ada investasi, itulah yang hasilnya akan kita rasakan setelah meninggal dunia. Sekali lagi, anak yang soleh, sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan. Bahagialah kita yang oleh Allah diberikan harta dan kita sempat sedekah, zakat, infak, tapi celakalah kita dianugerahi harta malah bertambah dosa dan maksiat. Wa'udzubillahi min dzalik. Berbahagialah satu keluarga, dari keluarga itu lahir keturunan, putra, cucu dan lain-lain bahagia kalau mereka itu orangnya jadi soleh dan mendoakan. Tapi sebaliknya, anak yang ditinggalkan itu menjadi sumber derita, tidak memberikan kebahagiaan karena tidak soleh dan tidak pernah mendoakan. Nah, yang ketiga, ilmu yang dimanfaatkan, sekecil apapun ilmu adalah kita manfaatkan untuk kepentingan orang lain. Nah, ini antara lain refreshing kita. Hati-hati, jangan lupa Islam memberikan perhatian tentang harta kekayaan, sehingga Quran berbicara begitu rinci tentang pengelolaan harta. Padahal ibadah-ibadah yang lain pada umumnya, haji, tentang sholat itu dibahasnya secara umum, tetapi kalau soal pengaturan harta secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, Allah memberikan peringatan sejak awal, sejak di kota Mekah, pendusta agama itu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, pendusta agama. Ternyata dalam ayat itu dikatakan pendusta agama itu adalah mereka yang menelantarkan fakir miskin, tidak pernah menolong anak-anak yatim, dan wala yahuddu ala tu'amil miskin, tidak ada perhatian untuk menolong orang-orang yang ekonomi lemah, yang terlain fakir miskin dan anak-anak yatim. Nah, mudah-mudahan ini menjadi refreshing bagi kita untuk menyelamatkan harta yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai dengan harta kita malah menjadi pendusta agama. Wa'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai, sajian ilmu yang sudah dihadirkan di pagi hari ini. Dan kita juga akan coba sapa sahabat MKI yang bergabung mengirimkan atensi pertanyaannya. Dan kami pun juga masih mengajak serta mengundang Anda sahabat MKI di pagi hari ini, bagi Anda yang ingin bergabung mengirimkan atensi pertanyaan, silakan dapat Anda langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MKI FM di nomor 0811-224-1027. Dan baik Pak Kiai, izin menyapa sahabat MKI di pagi hari ini yang sudah menyampaikan atensi pertanyaannya, dari hamba Allah di Ciamis. Pak Kiai, izin bertanya, untuk larangan minum air dingin setelah zikir, apakah ada dalil hadisnya? Mohon jawabannya Pak Kiai, terima kasih.
0: Ya, yang pasti adalah tidak boleh makan, tidak boleh minum yang dapat membahayakan diri kita. Jadi kalau umpamanya saja air dingin itu dapat membahayakan diri, selain bersih tentu ya, membahayakan diri kita, menurut nasihat dokter, kamu jangan makan ini, minum ini, nah tentu menjadi nggak boleh. Tapi kalau tidak ada dampak apa-apa, pendeknya seorang muslim itu la dararo wa la diraron, tidak boleh berbuat sesuatu yang mengakibatkan madarat bagi dirinya dan berbuat sesuatu yang mengakibatkan madarat bagi orang lain, termasuk minum. Kalau dengan minum itu menurut nasihat para ahli akan membahayakan kesehatan kita, harus dihindari. Tapi kalau tidak ada, biasa-biasa saja, tentu minuman itu sepanjang halal, bukan khamar ya, bukan darah. Yang dilarang kan khamar sama darah. Kalau yang lain-lainnya tidak diharamkan, aja boleh-boleh saja sepanjang tidak membahayakan.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Ini mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang sudah bergabung. Selanjutnya Pak Kiai, kita juga sapa ada dari Teh Cindy di Bandung yang bertanya Pak Kiai. Pak Kiai, apakah boleh kita tetap rajin bersedekah tetapi masih memiliki utang yang belum terselesaikan? Ini seperti apa Pak Kiai? Terima kasih.
0: Ya, jadi sedekah itu ada dua macam. Ada sedekah wajib, kita melihat tetangga atau keluarga yang lapar kalau nggak diberi, kita wajib. Tapi mungkin ada sedekah itu cuma sunnah muakkadah. Ya, dia tidak perlu amat, tapi dia perlu tapi tidak akan membahayakan, cuma karena mungkin agak malas atau karena hal-hal tertentu bisa sunnah, bisa. Tidak menjadi wajib. Nah, itu tentang sedekah ya, tentang memberi sesuatu. Kemudian tadi pertanyaannya tadi,
1: apakah boleh pakai masih rajin bersedekah tapi masih memiliki utang yang belum terselesaikan?
0: Pak? Oh iya ya, maaf. Bayar hutang itu wajib ya. Kalau sedekah bisa wajib, bisa sunat. Kalau hutang, ya itu tentu kalau hutangnya sekian ratus juta mau sedekah sekarang hanya beberapa rupiah, tentu saja tidak ada masalah. Tapi kalau orang punya hutang tapi enggak bayar hutang padahal mampu, malah sedekah tentu salah. Pendeknya yang wajib itu harus lebih didahulukan, baru yang sunat begitu. Tetapi ketika kasus sedekah, kalau maksudnya hutangnya besar, kemudian mau sedekah kepada orang yang sangat memerlukan, tentu Allah Maha tahu. Jadi pertimbangannya bahwa sedekah kita itu sebetulnya tidak mungkin untuk bayar hutang begitu karena kecil, sedangkan hutang kita adalah besar umpamanya seperti itu. Jadi pertimbangan kemaslahatan. Tapi pada dasarnya yang wajib harus didahulukan, yaitu yang bayar hutang harus bayar dulu. Tapi karena hutangnya besar, sedangkan sekarang ada yang minta-minta untuk makan, tentu itu bukan harus bayar hutang dulu baru minta, baru beri sedekah. Jadi pertimbangan kemaslahatan dan pertimbangan tentang jumlah besarnya, jumlah kecil atau besarnya. Bayar hutang wajib, sedekah bisa wajib, bisa sunat begitu.
1: Baik, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya juga. Satu pertanyaan terakhir di pagi hari ini dari sahabat MK, tidak menyebutkan namanya Pak Kiai, dari hamba Allah. Pak Kiai, bagaimana cara menumbuhkan rasa cukup ketika melihat orang lain memiliki harta yang lebih, seperti memiliki rumah dan juga kendaraan yang lebih baik? Ini seperti apa Pak Kiai? Terima kasih.
0: Ya, betul. Itu sangat penting. Sebab ternyata salah satu penyakit rohaniah yang menyebabkan orang tidak tentram, tidak tenang itu namanya halu, gelisah terus. Kenapa gelisah terus? Antara lain adalah bitaan begitu. Orang lain dapat ini, ingin dapat, orang lain usahanya seperti ini, kita ingin seperti itu. Sampai batas ingin normal-normal saja sepanjang wajar. Akan tetapi sampai menjadi beban pikiran, kemudian menjadi apalagi putus asa. Nah itulah yang harus dipertimbangkan. Pada dasarnya kalau melihat orang lain itu baik, harus mendorong kita untuk berprestasi. Jangan karena melihat orang lain maju kita menjadi stres begitu. Maka oleh itu ada rem dalam ajaran Islam. Ingat, rizki diatur oleh Allah. Rizki hanya Allah yang menentukan kepada kita. Kita wajib usaha, kita wajib berdoa, tidak boleh malas dan tidak boleh kikir. Tapi ujungnya Allah yang menentukan segala-galanya. Ini kunci penting. Kalau enggak begitu nanti stres karena orang lain maju kita enggak. Kalau orang lain maju kita enggak, introspeksi kata nih, oh orang lain rajin, kita malas umpamanya. Oh sama-sama rajin, oh barangkali ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap seperti itu penting supaya jangan kemajuan orang lain malah membuat kita menjadi tidak nyaman, menjadi stres. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah, itu dia sahabat MK, ilmu yang sudah dihadirkan di pagi hari ini di sesi yang kedua bersama guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Mari kita doakan bersama guru-guru kita sahabat MK, Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, penjagaan, kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Sahabat MK juga senantiasa istiqomah dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MK di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Sebelum juga kami sapa kembali Anda yang sudah tentunya mengirimkan atensinya, akan kami hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat kita manfaatkan, juga kita ambil bagian di dalamnya.
2: Setiap hari, setiap ketika,
1: sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari, sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa mengunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
2: Pulih semula harapanku.
1: Selain itu sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Qaharmu rasa gerun di hati.
1: Kami ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MK di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Baik, salam silaturahim, doa terbaik juga melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini. Kami sapa ada dari Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Terima kasih yang sudah bergabung. Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Selanjutnya ada Ibu Istuti dari Banjaran. Terima kasih Ibu Is. Lalu ada Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak. Bapak Ujang dari Jamali Cianjur yang juga menyampaikan laporannya di pagi hari ini. Terima kasih juga Bapak Ujang. Ibu Juwita dari Cimende Raya, Ibu Eti dari Balai Endah, Ibu Parilah di GBA 3, Ibu Yanti dari Antapani, hamba Allah dari Ciamis, Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur, lalu juga ada Abah Akbar dari Ciranjang, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Sahabat Andri Safitri juga alhamdulillah sudah bergabung mengirimkan atensinya menyimak sajian ilmu di MK pagi setiap harinya. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Andri Safitri. Dan terakhir kami sapa sahabat MK, ada Pak Yusuf Tajiri di Mangkubumi Tasikmalaya yang juga menyampaikan ikut menyimak di kebersamaan pagi hari ini. Terima kasih Pak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya tentunya.
2: Dosa yang memburu setiap hari.
1: Terima kasih sahabat MKN yang sudah bergabung. Mudah-mudahan atensi yang sudah dihadirkan menjadi amal kebaikan mengawali pagi kita di hari ini. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi.
2: Sayang memburu setiap hari.
1: Terima kasih sahabat MKN yang sudah bergabung. Mudah-mudahan atensi yang sudah dihadirkan menjadi amal kebaikan mengawali pagi kita di hari ini. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang juga sudah turut serta menyambungsiarkan program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya. Selamat melanjutkan segala aktivitasnya sahabat MK di hari ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita senantiasa menjadi ibadah tentunya. Karena sudah di penghujung kebersamaan dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi, sudah saatnya sahabat Sir Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanaka Allahumma wabihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manmu di akhirat.
3: Program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah.

0: carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fisabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini fi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Erick Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti, menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Jika kita masih bisa menghirup napas, salah satu tanda Allah masih memberikan amanah umur kepada kita. Karena beberapa yang meninggal udah gak napas ya. Semua yang meninggal pasti gak napas. Ketika kita bisa bernapas, ternyata Allah titipkan kepada kita berapa ribu liter sejak kita lahir, bahkan jutaan liter ya, oksigen yang kita hirup sampai saat ini. Ketika kita mengingat betapa oksigen itu ada setiap kita menghirup, ada di hadapan kita. Ketika saya bernapas tadi di rumah, napas ada oksigen. Ketika di mobil, ada oksigen Allah sediakan. Ada oksigen sepanjang perjalanan, ternyata Allah titipkan oksigen. Apakah dari tumbuhan, apakah itu dari rumput, apakah itu misalnya dari lautan. Allah titipkan oksigen itu setiap kita akan bernapas, ada di hadapan kita. Masya Allah. Ketika kita mengingat bahwa Allah saat demi saat memberikan nikmat, dan nikmat itu ternyata Allah sediakan tanpa kita harus memohon, pertanyaannya, apakah mudah mengadakan oksigen? Sulit. Bagaimana kita aktivitas dengan ransel, dengan isi tabung oksigen? Bagaimana kita ke dapur, ibu-ibu? Ya, gendong apa ibu? Itu tabung-tabung gas bukan? Iya, tabung gas, tapi gas oksigen, bukan gas melon. Sulit ternyata ya. Dan kalau kita kehilangan akan oksigen itu, ternyata penderita luar biasa. 5 menit saja coba hidung kita masing-masing ditutup, kerasanya bagaimana? Ngap. Ketika ilmu kita tentang pernapasan makin mendalam, ketika ilmu kita tentang oksigen makin detil, maka syukurnya pun akan luar biasa dibandingkan dengan kita hanya tahu kita bisa menapas, bisa ditarik, bisa dikeluarkan. Syukurnya akan berbeda.
1: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Cek satu mulu, telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

kepada Ki, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu. Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

Sehubungan dengan usaha untuk memelihara sikap yang baik dalam keadaan sulit sekalipun, seseorang pernah mendengar sebuah cerita tentang raja di Afrika yang memiliki sahabat karib sejak masa kecilnya. Sahabat raja ini memiliki kebiasaan mengucapkan sebuah kalimat. Ini adalah sesuatu yang baik. Sebuah kalimat yang ia ucapkan dengan penuh keyakinan saat mengalami peristiwa baik ataupun peristiwa buruk. Suatu hari, raja dan sahabatnya pergi keluar untuk berburu di hutan. Seperti biasa, sahabatnya menyiapkan senjata dan mengisi amunisi. Namun kali ini, temannya melakukan kesalahan dalam menyiapkan amunisi, sehingga sang raja secara tidak sengaja menembak ibu jarinya sendiri karena ia mengira senjata yang ditembakkan belum terisi peluru. Akibatnya, ibu jari raja terluka parah. Melihat hal itu, sahabatnya pun segera meminta maaf dan memeriksa keadaan raja. Kemudian setelahnya, ia ucapkan kalimat yang biasa diucapkan. Ini adalah sesuatu yang baik. Mendengar ucapan itu, raja pun segera menyanggah. Tidak, ini bukan sesuatu yang baik, ucap raja penuh kesal. Membuat ia dengan segera memerintahkan para penjaga untuk memenjarakan sahabatnya itu sendiri. Setahun berlalu, sang raja kemudian pergi untuk berburu. Ia memasuki suatu daerah yang seharusnya dijauhi karena dikenal sangat berbahaya. Ya, benar saja. Ketika ia masuk ke dalam daerah terlarang, sekelompok kanibal segera menangkap dan membawanya ke desa mereka. Mereka mengikat tangannya, menyiapkan kayu bakar, memancangkan tiang dan mengikat raja tepat pada tiang yang disiapkan. Namun ketika hendak membakar kayu, mereka melihat bahwa ibu jari raja tidak utuh. Keadaan raja yang seperti itu membuat sekelompok kanibal tadi mengurungkan niatnya, karena mereka memiliki kepercayaan untuk tidak memakan sesuatu yang tidak utuh. Raja pun terbebas, dan sesampainya di istana, raja langsung teringat pada kejadian yang membuatnya kehilangan ibu jari. Ia pun menyesali perlakuannya terhadap sahabatnya, membuatnya langsung bergegas menuju penjara untuk menemui temannya itu. Dengan membawa rasa penyesalan, raja berkata pada sahabatnya, "Engkau benar. Ibu jariku tertembak adalah sesuatu yang baik, dan aku sangat menyesali perbuatanku yang malah memenjarakanmu." Mendengar hal itu, jawaban sahabatnya sungguh di luar dugaan. Bukan kekesalan yang ia utarakan, apalagi makian. Sahabat raja itu malah berucap, "Tidak, itu semua adalah sesuatu yang baik. Karena kalau aku tidak berada di dalam penjara, mungkin aku yang akan menjadi mangsa kelompok itu karena ikut berburu bersamamu." Sahabat MK, ujian jika diibaratkan bagaikan ayah yang mencambuk putranya yang sangat disayangi demi kebaikan putranya. Untuk itu, sebaik-baiknya berbaik sangka kepada Allah adalah ketika waktu menerima nikmat Allah berupa ujian. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu.
Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Maka kita dapati sebuah nasihat. Jika engkau tidak berprasangka baik terhadap Allah Ta'ala karena sifat-sifat Allah yang baik, maka berprasangka baiklah kepada Allah karena karunia dan pemberiannya kepadamu. Karena siapa lagi yang senantiasa memberi segala kenikmatan selain Allah Azza wa Jalla.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Barokallah sahabat MK, mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Sebagaimana nasyid yang kita simak tadi ya dari Maher Zain sahabat MK, insyaallah ini menjadi doa penambah semangat kita untuk menjalani hari di edisi hari Kamis ya. Alhamdulillah sudah di pertengahan bulan Oktober, 15 Oktober 2026, atau sekarang juga sudah bertepatan di hari yang keempat bulan Jumadil Awal 1448 Hijriah. Senang sekali sahabat siar Anda Syifa Khairunisa dapat menyapa di kesempatan pagi hari ini, dan insya Allah akan menemani ruang dengar Anda hingga jam 9 pagi nanti. Kami temani Anda dengan serangkaian segmen sahabat MK, mulai dari jurnal pagi di hari ini. Silakan Anda juga ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi jurnal paginya. Jurnal pagi bisa dilengkapi juga dengan jurnal syukur sahabat MK, hal-hal yang sudah Anda syukuri sejak membuka mata di pagi hari ini apa saja. Mungkin ada hal-hal yang baru Anda sadari karena saking seringnya terjadi, atau ada peristiwa yang begitu berkesan sahabat MK hari ini ataupun kemarin. Silakan Anda bisa bagikan, mudah-mudahan kita semua bisa menerima, memetik hikmah dari setiap peristiwa. Anda juga bisa melaporkan dalam jurnal pagi bagaimana pantauan cuaca di daerah Anda atau juga pantauan lalu lintasnya. Barangkali sudah berkendara ya via Manila sahabat FG yang sekarang sedang menyimak di perjalanan. Insya Allah dilancarkan ya. Dan insya Allah nanti setelah jurnal pagi kita juga akan hadirkan dalam program Sudut Pandang. Kita akan menilik sahabat.

0: berkaitan dengan inovasi bahasa atau desa bahasa di Jawa Barat ini. Kalau kita sering ingat, barangkali yang terbesit Kampung Inggris mungkin ya, di Jawa Timur atau di daerah lainnya, di Jogja misalnya, sahabat MK. Nah, silakan Anda bisa sampaikan sudut pandangnya nanti. Kemudian nanti kita juga sambung dalam segmen Bincang Kesehatan. Di pagi hari ini kita akan berdiskusi bersama Sinse Wiwi berkaitan dengan fenomena organ usus halus atau usus kecil, sahabat MK, dalam sudut pandang holistik. Dan nanti ditutup juga dalam segmen MKpedia. Dan silakan Anda bisa ikut bergabung, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kami nantikan berbagi semangat Anda, berbagi inspirasi di pagi hari ini, ataupun salam silaturahmi dan doa terbaiknya. Dan insya Allah kita akan segera mulai, sahabat MK, kita awali dengan segmen Jurnal Pagi berikut ini.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini. Kami akan hadirkan terlebih dahulu segmen jurnal paginya dengan perkiraan cuaca untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Anda juga bisa berbagi ya, melaporkan bagaimana pantauan cuaca di daerah Anda. Silakan kami nantikan di 0811-224-1027. Kalau melansir laman BMKG, sahabat MK, untuk wilayah Bandung Raya, prediksinya hari ini akan didominasi cerah. Berawan maksud kami ya, didominasi oleh berawan. Meskipun kalau di daerah Geger Kalong, kalau tadi selama perjalanan, itu mataharinya sudah bersinar terang, sahabat MK. Terlihat cerah, tapi prediksinya untuk di BMKG ini berawan. Seperti di Kecamatan Sukasari, Coblong, kemudian Babakan Ciparai, bergeser ke Bojongloa Kaler, Andir, Cicendo, Sukajadi, Cidadap, Bandung Wetan, Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, Lengkong, kemudian di Kecamatan Cibenying Kidul, Bandung Kulon, Kiara Condong, hingga Bojongloa Kidul, perkiraan cuacanya hari ini berawan. Kemudian di Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Arca Manik, Cibiru, Ujung Berung, Gede Bage, Panyilekan, Kecamatan Cinambo, dan Mandala Jati pun sama berawan. Semuanya berawan ternyata kalau dari prediksi BMKG. Tapi di pagi hari ini, sahabat MK, seperti apa pantauannya? Silakan Anda bisa laporkan di SMS ataupun WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Apakah seperti di daerah Geger Kalong yang mataharinya sudah hangat ya untuk berjemur di pagi hari ini? Masya Allah. Silakan sahabat MK, bisa dilengkapkan juga dengan foto barangkali Anda berkenan. Tidak hanya di kota Bandung Raya, kali ini kita juga hadirkan informasi untuk di wilayah Kabupaten Subang. Di Subang ternyata tidak jauh berbeda ya sahabat MK, mulai dari Kecamatan Segala Herang, kemudian Cisalak, Subang sendiri kecamatannya, Kalijati, Kecamatan Pabuaran, Purwadadi, Pagaden, Binong, Ciasem, Pusaka Nagara, Pamanukan, Jalan Cagak, Blanakan, Kecamatan Tanjung Siang hingga Compreng, prediksinya juga berawan. Bahkan kalau di wilayah Compreng, Kecamatan Compreng nih, suhu tertingginya bisa mencapai 37 derajat Celcius, sahabat MK. Subhanallah. Sama halnya di Patok Besi, Cibogo, kemudian Cipunagara. Bahkan kalau di daerah Cipendei, ini meskipun prediksi cuacanya berawan, suhunya mencapai 38 derajat Celcius. Cukup gerah ya, sahabat MK, ya, Masya Allah. Di Cijambe berawan juga, sama halnya di Legon Kulon, Cikaum, Serang Panjang, Sukasari, Tambak Dahan, kemudian Kasomalang, Dawuan, hingga Pagaden Barat, ini prediksinya masih berawan, termasuk di daerah Ciater dan Pusaka Jaya. Anda yang mungkin berlokasi di wilayah-wilayah tetangganya ya, yang lain, biasanya sahabat MK ada yang dari Garut, nah Masya Allah, kemudian ada dari Cianjur, dan daerah-daerah lainnya, Tangerang, sahabat MK, di Pulau Jawa ini, atau di berbagai wilayah Indonesia, silahkan Anda bisa laporkan. Mungkin ada juga yang menyimak dari Kalimantan, silahkan Anda juga bisa laporkan kondisi terkini ya. Karena kalau saya lihat sahabat MK, ini banyak sekali berita-berita tentang

bagaimana kondisi kebakaran hutan dan lahan yang masih terus berlangsung, belum berhasil dipadamkan, sahabat MK. Kita doakan bersama ya, agar segera pulih, segera diturunkan hujan, agar bisa menghirup udara yang lebih segar. Karena indeks udaranya di wilayah sana juga, Masya Allah, sahabat MK, ternyata sangat parah. Dan ini yang kemudian terus disampaikan atau disuarakan melalui sosial media. Silakan sahabat MK, kami nantikan bagaimana inspirasi Anda, jurnal pagi Anda di kesempatan pagi hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Yogyakarta, kami hadirkan juga inspirasi ataupun juga perakiraan cuacanya. Kalau di Yogyakarta ini lebih bervariasi. Di daerah Kulon Progro ini berawan, sementara untuk Bantul, Gunung Kidul, dan juga Sleman hingga kota Yogyakarta cerah berawan, sahabat MK. Mudah-mudahan kita semua disehatkan ya, insya Allah. Dan tentunya tidak hanya berharap, tapi kita berikhtiar untuk menjaga kesehatan kita dengan misal berolahraga, makan makanan yang sehat, sahabat MK, dan terus bisa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Silakan Anda bisa sampaikan atensinya di 0811-224-1027.

0: Dan insya Allah sahabat MK, kami akan mulai sapa Anda yang sudah berbagi, berbagi inspirasi, berbagi semangat, doa-doa baiknya di pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi Jurnal Pagi. Insya Allah setelah kita simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat ke-58.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
1: Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, kembali menyapa ruang dengar Anda di 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Jurnal Pagi, kami kembali mengundang Anda untuk bisa bergabung, berbagi, menyampaikan jurnal paginya. Jurnal syukur yang Anda ingin bagikan inspirasinya, sahabat MK. Mudah-mudahan jadi inspirasi juga untuk sahabat yang menyimak di pagi hari ini. Anda bisa sampaikan hal-hal yang sudah membuat Anda bersyukur. Mungkin yang sedang berkendara di pagi hari ini merasakan, kalau tadi saya selama perjalanan ya, sahabat MK, itu lalu lintasnya cukup lengang. Alhamdulillah lancar dan tidak terlalu sering terkena lampu merah. Ini menjadi hal yang sangat disyukuri. Karena kalau berhenti di setiap lampu merah, lumayan juga lama ya sahabat MK waktu menunggunya. Ini menjadi hal yang masya Allah, alhamdulillah. Dan tidak lupa juga Allah masih senantiasa ingatkan untuk bisa terus berzikir ya selama perjalanan. Karena ini menjadi salah satu nikmat sahabat MK, kita dikaruniai nikmat iman Islam tentunya ya masya Allah. Silahkan Anda bisa berbagi inspirasinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbaginya. Jurnal pagi, pantauan cuacanya daerah Anda seperti apa, juga pantauan lalu lintasnya. Dan pagi hari ini kita akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung ya, masya Allah, berbagi semangat energi positifnya. Ada sahabat Handayani dari Pondok Mas Indah Cimahi, masya Allah. Seperti biasa nih, sahabat Handayani sudah berbagi foto terbaik juga ini ya, pemandangannya, masya Allah. Ini fotonya diambil tadi sebelum jam 6 ya, jam 5.48. Cerah ya ternyata kalau dari pantauan atau foto yang diambil sahabat Handayani sebelum jam 6, masya Allah. Kemudian di pagi hari ini berbagi jurnal syukurnya. Alhamdulillah Allah masih bangunkan dan disehatkan hamba ini untuk bisa curhat di penghujung malam. Masya Allah, alhamdulillah, nikmat yang tidak terkira untuk bisa curhat kepada Allah SWT. Alhamdulillah kemarin juga Allah mudahkan untuk pemeriksaan kesehatan di Kementerian Kesehatan bersama dengan Puskesmas Cimahi. Masya Allah, alhamdulillah, dapat snack dan makan siang free katanya ya. Alhamdulillah, semalam juga mimpi indah, masya Allah. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih. Jurnal paginya hari ini cuaca cerah berawan katanya. Suhunya sejuk ya, alhamdulillah. Doa terbaik, insya Allah, Allah senantiasa limpahkan rezeki sehat, selalu bahagia dunia akhirat dan berkah untuk sahabat pendengar, kru operator dimanapun berada. Amin, Allahumma amin. Senang sekali kalau setiap pagi ini menyapa dalam jurnal pagi ya sahabat MK, Anda yang menyampaikan doa-doa baiknya. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh untuk kita semua. Dari sahabat Handayani juga menyampaikan jaga kesehatan ya, jangan lupa bahagia, semoga Allah mudahkan insya Allah. Dari sahabat Handayani kita berlanjut ya, dari Cimahi ke Ujung Berung. Di daerah Ujung Berung sahabat MK, kali ini ada sahabat Raihan. Sahabat Raihan berbagi cuaca masih belum cerah. Oh, sedang di Malang ini ya sahabat Raihan, masya Allah, sedang bersafar rampaknya ya. Belum cerah namun tidak hujan juga. Plus nanti katanya insya Allah menyimak di program Sudut Pandang ya, alhamdulillah. Dari Malang tadi ada sahabat Raihan, kita berlanjut ke Buah Batu. Ada Pak Yandi di Buah Batu ini, alhamdulillah cuacanya cerah merona katanya pagi hari ini. Sejuk dan lalu lintas lancar di Jalan Margawangi Cijaura Buah Batu Bandung. Alhamdulillah bersyukur di hari ini Kamis penuh berkah. Masih Allah bangunkan di sepertiga malam tadi, bisa bergerak untuk beribadah kepada Allah, mulai dari sholat sunnah, makan sahur, dan juga sholat subuh berjamaah di masjid. Bisa beraktivitas seperti biasa, semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan seluruh pendengar MKFM juga dimanapun berada, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Juga untuk seluruh guru, seluruh sahabat siar, kru operator, tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Tersenyum dulu di pagi hari ini. Sudah tersenyum sahabat MK? Silahkan ya, Anda bisa sampaikan semangat Anda di pagi hari ini
menyapa juga dari NTT nih ya, ada sahabat Faris Maulana. Masya Allah, halan wasahlan, terima kasih sudah menyapa sahabat Faris. Dan ini dibagikan juga ya foto dari Pak Yandi di Buah Batu. Masya Allah, ini memang terlihat mencerang ya sahabat MK ya, alhamdulillah. Dari Buah Batu kita berlanjut ke Antapani, ada Ibu Yanti di Antapani. Kali ini alhamdulillah berbagi jurnal syukurnya, masih diberikan usia sehat, bisa bangun di sepertiga malam untuk beribadah, alhamdulillah. Doa terbaiknya adalah semoga kita semua sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Cuaca di daerah Antapani disampaikan mulai cerah ya, alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih Ibu Yanti di Antapani. Semangat juga untuk sahabat MK yang insya Allah hari ini akan menjalankan saum ya, puasa dilancarkan dan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Puasa sunnah ya sahabat MK ya, alhamdulillah. Kemudian dari Balai Endah kita sapa ada Ibu Eti, alhamdulillah bersyukur masih bisa menyimak di pagi hari ini. Cuacanya kalau di Balai Endah cerah ya, alhamdulillah. Sudah beraktivitas keluar rumah belum Ibu Eti? Ya sarallah untuk segala aktivitas Anda di pagi hari ini ya. Dari Balai Endah kita berlanjut di Ngamprah pada Larang. Ini sudah mulai cerah, ada matahari katanya, alhamdulillah. Dari sahabat Bella ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah menyapa di pagi hari ini. Dan silakan sahabat MK, Anda yang juga ingin berbagi inspirasinya, berbagi jurnal paginya di hari ini, kami nantikan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Insya Allah jurnal pagi, jurnal syukur ini akan senantiasa hadir dari Senin sampai Jumat di 102,7 MK FM Bandung setiap jam 6:30 ya, hendak jam 7, jelang jam 7 pagi sahabat MK, untuk kita membiasakan diri mengawali hari dengan rasa syukur. Karena kalau pagi harinya sudah kita awali dengan syukur, insya Allah apapun agenda aktivitas kita sahabat MK ini akan dijalani dengan penuh rasa syukur juga, dengan hati yang ringan. Jangan lupa tersenyum kalau tadi kata Pak Yandi yang menyapa ya, alhamdulillah. Kita sapa dari NTB ini ya, Nusa Tenggara Barat, dari sahabat Faris. Di NTB cuacanya juga cerah banget katanya, Masya Allah, alhamdulillah. Ini memang tanda belum hujan ya sahabat MK, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Faris sudah menyapa kembali. Dan kita sapa ada sahabat Henry Safitri. Kali ini alhamdulillah bersyukur masih dibangunkan dari tidur alias kematian kecil. Dalam keadaan sehat walafiat bangunnya untuk bisa kembali beribadah, bersujud, berdoa, berzikir, bertilawah, dan menikmati sahur. Masya Allah. Doa terbaiknya untuk Gurunda AA Gim, sekeluarga, guru-guru yang lain juga, narasumber, kemudian penyiarnya, Teh Syifa ya, alhamdulillah. Terima kasih sahabat Henry, untuk operator juga. Kali ini yang bertugas ada Kang Bahri ya. Untuk kru semuanya juga, alhamdulillah. Doa terbaiknya semoga semuanya selalu sehat, bahagia, berkah, dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan curahan rahmat rahimnya, insya Allah, amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Teh Henry Safitri yang sudah menyapa di pagi hari ini. Insya Allah doanya juga berbalik ya sahabat MK yang sudah menyapa. Alhamdulillah. Ada sahabat Tati kali ini dari Cikutra menyapa ya, alhamdulillah hari ini sehat. Semoga semuanya di MKFM juga sehat. Terima kasih, amin, Allahumma amin. Sudah menyapa ya Ibu Tati di Cikutra. Masya Allah, senang sekali bisa bergabung menyampaikan atensi. Dan insya Allah sahabat MK, nanti kita akan sambung di segmen berikutnya dalam segmen Sudut Pandang. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan inovasi pemerintah Provinsi Jawa Barat, yakni sebuah inovasi desa bahasa Jawa Barat. Anda sudah pernah mendengar kabar baik ini sahabat MK? Silakan Anda bisa ikut berbagi sudut pandangnya. Kalau menurut sahabat MK, apakah kesempatan untuk mempelajari bahasa asing ini sudah cukup merata di wilayah pedesaan, khususnya di wilayah Jawa Barat? Atau di daerah Anda mungkin sudah ada program-programnya? Anda bisa berbagi inspirasinya juga dalam sudut pandang.
di 0811224107. Nanti kita akan, tapi kita akan simak terlebih dahulu, sahabat MK, sebuah nasyid yang akan menambah semangat kita di pagi hari ini dari Sautul Harakah Merah Saga. Selamat menyimak.